0: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: This kali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalai.

0: Saya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nanti apa yang dah, aku harap kepada kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anak ngasuh ke, nyak anak dek, dek gitu ke ya, aku ingat duit, tak tahu bekerja kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ni ngah.

0: Jack ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Pulai Trofi Lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Pagi Rewind.
4: Baduk bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
5: Ya, harap ke baduk bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
4: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
5: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, jam kepenudi kita iba penggerak pagi-pagi hari 3 sarito. Selamat hari dia mengge kita berserima dengan hari Malaysia sarito mengga peninga. Nuju kita ya ke nyangkanya baru angkat baru Dani pagi tu. Kajapan berasa lembau tang nganya di gatu anak meros ngelik nan uji mua nangkat pagi itu ya. Oh, lalu kita ya ke pagi itu mega nyangkanya udah ngeluai kopi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita sehari itu. Pagi hari tiga tu tepat lagi kanan dur menua kita di Sarawak dia tu. Di report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi itu ikas ya kejelan pemersi di antara 51 ngagai 100 API jadi pagi itu mayuh ya ke madah kediri bisik udah nurun brisk walk bisik kan nurun ke pasar bisik kan nurun berjalai laban ngelama tu ngai nyadi dalam kanan berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap nah jadi pagi itu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperansang saja pandi menerai kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari ok lalu berkongsi penerang resmi tau ke statement ke bisi dipansut ke pias pelajar menua Sarawak kawal ngau sekolah bak pilih lubuan tu yang ke ditutup sebedau tu jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah bak pilih lubuan tu dekat dibuka baru bakal selama tu berindi hari IPU bagi menuanya ya ke direport ke bisik kurang atau ke nurun pagi tu ya ini nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. So pagi ngai peninggal kita di lubuan tu pagi tu menin ke YFM frequency 89.5. Terus berinang kita peninggal lagu Ari Menua. Kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

anang bedukud kunsi misi kitai ng orang ti seranto. Lebo kita meri sedekah ng orang kesuntu, anang nejuk cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilia kitai. Kemana kitai ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kitai. Anang kitai kelalu betukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak, taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai, dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja, mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

8.36 minit pagi. Selamat pagi. Nuju kita yang ke baru mendiang gulai dengan kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9, hari itu hari Malaysia bagi hari Diau. Jadi merit selamat belelak ni dengan kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu mungkin bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awak dur berjalai mai diri sebilik kini. Kita ke dekat dengan Jematan Batang Lupar satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawak kerja kita sehari itu mujur magang lalu gaya hari mega nyangkung sebuah nasab jerebu diperhati kebisik kurang lagi okay, dibanding ke ngau minggu sebelah itu di puak mengeri kucing pagi itu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemeresi ya. Tang tajapan pihak sama belah nyaga pengerai dirimpu irup air mayu maya gaya hari kangat tajapan bisik hujan dalam kandang sari dua tu di puak mengeri kucing. Harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan awal Borneo Kucing bisa mengari tabur ke live ba TV 1 berengkah hari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh megak stream online benda ba RTM klik kita megak boleh ninga siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi mulai dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Booking terus hari palan awam Borneo BCCK Kucing malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kucing mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Ha, lalu pia mega notis hari DBKU medah ke Jematan Darul Hana bisi di tutup dah lama malam tu lagi meriawak dengan guys sidai ke deka nyelup sidai ke kang hidup ke bunga api nya okey. Jadi kita ya ke nyangkanya kamai balanak kini kamai suluhati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di andor kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersemai dengan hari Malaysia 2026 itu berita kita peninga bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi bergerak pagi YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Segulai Sejalai Gau YFM Bak program 34 Suranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau gau balati ladia Bak industri muzik Pengelandik jari Nyarang buup Ngukir Fashion

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu megak bisik diatur sebengkah program berserima dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati. Benung Mak Labuan tu. So pagi Ti.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka nak kena non, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main suruh tuan-tuan pagi tu.
2: Ya, tak pernah. Tumuh pagi. Kami tuan buat dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Ya. Lebih kenuan terus berguzi dengan bala peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Bala buat tu, Teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua bala peninggal kita bisik mulai dengan kami bak penggerak pagi WiFi pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu hari Malaysia. Jadi bersembah hari Malaysia kita area tu pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup hari UPS Sabria dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau klub senam robik pasal Sri Aman. Jadi setiap hari program ke bisa diatur sedaknya program ke dikumbai sedaknya Car Free Day diatur bar rumah Rebecca Lipat Ulu Encelili di tu. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisa sudah diatur sedaknya tumu pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu setiap program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai sedak hari majlis daerah sedak hari ke diau bak pelilih menua kesemak kau rumah Rebecca Lipat Ulu tu bisa engkau bak pengawak fun walk tu tadi. Lalu temboknya tadi udah datai bak pelaman rumah Panjai atau rumah Rebecca tu tadi sidak ya lu ngatur pengawak senam robik sukaneka nyame ia ke bisa udah diatur tumu pagi tu tadi Ken. Jadi udah tu lagi program tau ke pekit ke bisa dekat diatur tu tu ke dianti-anti tu Ken deh pekit support kita yang tadi pekit garik mayu pisin jadi tu ya bisa tiga itu kategori tu lagi Ken deh jadi kategori keterubah tadi diri sebilik artinya yang kasih dah sebiliknya tadi ngena bergarik ke sebakar deh udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupek atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelu nya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita yang tergarik mayu mayu pisien deh hanya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak dekat diatur ngisi ari Malaysia kita ke Labuan tu itu ianya suka nikah tadi udahnya lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sidak hari UPS bomba sidak hari APM nyakira ke mereka tanda basah ngakai sidak ya meh kau kemana pengawak ke bisa diatur udah diatur sidak mereka bawa pelilih menua Labuan tu gitu. Lalu program tu lagi dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkui yang kapan Parlimen P203 Labuan tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video kerja lagi Ken. Tahu pernah apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelur tupik tu Ken. Hanya ke diantik aku lagi kita sama benda atau keberarti kaya bak Facebook YFM lagi out. Jadi nak ke dia tu je dulu report tu Ken, boleh baru bagian
1: tuan. Okey, terima kasih ya. Melati, nyangkut-nyangkut sudah hari dia.
2: Okey.
1: Ya, hanya tadi peningga Melati. Ya ke bisik gawa nguluk sebengkah program kediatur pagi itu. Program kediatur Majlis Daerah Labuan itu. Bak rumah Rebecca Lipat. Sekarang serimai megang Hari Malaysia 2026 pelabak ku bagi menua bukai bak pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi tu ke diatur renggat community bak renggat JKK kini pagi tu ya ke bisik berami bak Hari Malaysia lalu apa yang megang tikas diri sebilik pan. Kita ya ke jangkanya bising itu orang Malaysia. Semangat kita sehari itu. Kita ya ke bising dekat camping. Kita ke memarin. Kita ya ke dekat ngantang kati kini. Ya guys, ke dapalan no mandi. Ngagi resort. Ngagi terbitasi. Terjapan pihak. Jaga pengikut kita empu. Terjapan gaya hari kita dah mana dia tu. Lebih kita maya kita mandinya, maya kita ayah ke benung rindu hati. Kadang-kadang kita itu kena sebut orang ilap tau kelalik tadi. Okey, nanti boleh ya. Berarti ke mana pengelikun kita nak ngira dini dur kita ke pagi tu. Jadi ngatu lebih aku kita dah datang berpenghujung 2 pagi. Meri selamat hari Malaysia 2026. Selamat hari diau. Selamat belalak enggak dengan semua bala kita ke pagi tu. Tu lagu ke penudi kena aku ninggal ke kita pagi tu. Ba duo ba pegerak pagi. Lagu Rista Sirai. Semina ba ambil uliah. Bye bye.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catan IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsen Di Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: dan bersama kembali kita dalam Game Pagi Mira FM bertemankan Leo dan juga Syaz.
1: Hello, selamat hari Malaysia.
0: Selamat hari Malaysia, Syaz.
1: Apa khabar? Khabar
0: baik. Dah lama Leo si kuda gato.
1: Dua minggu, tiga minggu.
0: Lebih kurang 2 minggu. Sebab Leo ada kerja di luar semuanya.
1: Siap ada masalah. Sebab walaupun Leo si kita orang lihat secara langsung di Facebook dengan kami orang pagi, tapi suaranya ada kan?
0: Ada. Okey, kepada kita orang di yang jauh dari Miri dapat ikuti kami di RTM Click.
1: RTM Click.
0: Okey.
1: Kita ada TikTok Live, kita TikTok. Ada Facebook Live. Ialah cerita kami 2 hari tu. Public holiday bahasa Sarawak.
0: Public holiday hari Malaysia. Kita orang di sini hari tu.
1: Ya.
0: Ataupun di rumah kan?
1: Lagi bergolong lah selimut.
0: Lagi gulung. Okey. Tentunya kita orang bersama yang tersayang rasanya. Bersama anak-anak di rumah yang sedang menikmati juadah apa? Breakfast eh?
1: Breakfast pagi. Leo pun dah breakfast. Kami pun dah alhamdulillah. Cukup tenaga lah hari tu.
0: Cukup tenaga. Okey, baik. Dan apapun sebenarnya untuk kelak kita akan bersama rakan pelabur kita. Untuk tinjauan cuaca.
1: Alright.
0: Ini kerana cuaca kita. Sebab kita pun kita cuti. Public holiday. Ada yang mau pergi ke Bune, ke Bintulu, ada balik ke Bergenung, ke Mengetahat.
1: Kan? Tapi mungkin ada ramai sini pergi ke Bintulu lah kami rasa, Leo. Sebab beberapa hari yang lepas kami nak bubuk banyak mai.
0: Bubuk? Berapa nak ke harga bubuk?
1: Setidaknya jual pakai gantang selalunya.
0: Selalu di Bintulu bergantang nak.
1: Kan bergantang. Kan kita tanya Afiq Mahdili. Kedongnya tek di Bintulu kan nyari. Saya tahu lah Bintulunya nak.
0: Kali Bintulu juga lah.
1: Bila tiba-tiba dengar kita dua tu, saya tahu lah di radio kan di TikTok harusnya. Komen di sini.
0: Komen. Okey. Baiklah, lepas tu kita akan berhibur dengan lagu Nikila MMG. Main-main gue. Dan juga
1: Main-main gue. Waduh, apa itu?
0: Kita dengarkan lagu tu. Okay. Khas untuk ada di Game Pagi.
1: Miri FM.

0: Silakan Syami.
1: Terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 1 meter sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 ke 30 km sejam. Suhu pada hari ini di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Okey Syami, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
0: Okey, rakan kita Syaz, kita dah ketahui gini keadaan cuaca kita.
2: Senang kita mau pergi ke mana-mana lepas tu kan.
0: Dan apa pun lepas tu kita kupas apa topik kita hari tu. Okey, kita berhibur dengan kita lagu tu. Kemana kita, kemana ni katanya.
2: Kemana ni?
0: Kita orang yang nak ke Bintulu. Selamat berderbing lah.
2: Ya.
0: Nak mandu.
2: Tapi alhamdulillah jerbu dah kurang kan?
0: Dah kurang. Okey, kita terus layan di Game Pagi.
2: Di FM.

0: Ya, ke mana ni remix lagu dia dengan Kimo dan Salam Music dan Lucas Tikta?
1: Ke mana?
0: Kita orang mencutilah. Okey, mencutilah. Cuti walaupun sehari nak. Kita orang mengkita Syaz. Kita suka hari sini.
1: Kami sehari.
0: Oh.
1: Sehari lah.
0: Sehari je.
1: Sehari aja.
0: Cuti sehari.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah.
1: Adalah ada bulat mada kita sip pergi ke pasar kan.
0: Adalah
1: cuci-cuci mata, cari apa yang patut. Biasalah tipikal mama.
0: Kan.
1: Tapi kalau nya lebih daripada sehari, kini tu belum tercapai Leo.
0: Belum ah.
1: Belum. Kami masih dalam apa wish list kan namanya.
0: Wish list.
1: Tiba. Kami sebenarnya Leo, kami suka pergi ke si tahu lah trend kali nak orang pergi ke healing je dari satu tempat ke satu tempat ke satu tempat.
0: Maksudnya kita kita orang macam kita nak.
1: Kita macam tua lah.
0: Tua. Contohlah dari Miri ke Bergenu. Kayak singgah di Betutnya, Rappers. Ke Bintulu, jamalah.
1: Tapi kami dah pula ya beberapa minggu lepas hari cuti apa ya? Hari kebangsaan nak.
0: Kebangsaan.
1: Ya nama masa tua dalam kawasan lah. Dari Bergenu kami boleh pergi memang pergi ke Miri. Sebenarnya mula-mula target utama kami pergi market ikan ya ajak pun.
0: Oh tidak.
1: Tetapi misi mencari durian ceritanya tadi. Okey, maksudnya kami tua apa? Kami tua tamu. Tua market.
0: Maksudnya kita tua market.
1: Tua market. Semua market di Miri tu kami agak. Gara-gara te apa? Mencari durian.
0: Okey.
1: Ujung sampai ke Tudan.
0: Ya Syaz lah. Macam Leo lebih suka lepak kedai kopi.
1: Apa yang bestnya mun lepak kedai kopi?
0: Kopi tu berbeza rasanya. Kopi kedai Cina lain. Kopi bangsa kita lain.
1: Maksudnya macam ni ya?
0: Maksudnya
1: teksturnya kah, rasanya kah?
0: Si tahu tapi rasa kepahitan kemanisannya lain. Dari kedai ke kedai si samanya punya rasanya.
1: Tapi nang benar Leo. Kami pernah lah cerita tentang kopi lah pula kita tu kan. Sebab ada orang benar pada Leo nya akan cuba dari kedai ke kedai kan. Kita akan dapat tahu kedai ni yang sesuai dengan cita rasa kita.
0: Benar. Mencari kita orang kopi not ni yang tak suka. Yang pahit lagi kah, yang manis kah, yang bersusu kah, yang kosong kah, ataupun si gula.
1: Cuba komen
0: itu. Okey. Salam buat rekan kita dari Brunei. Okey. Siapa rasanya?
1: Sani
0: 4381.
1: Halo.
0: Katanya mau dengar lagu.
1: Boleh.
0: Apa-apa aja.
1: Yang bergoyang katanya.
0: Yang bergoyang. Okey.
1: Ira Razi tu tadi apa padahnya?
0: Ini dia.
1: Minta lagu. Boleh. Kelak jam kedua, okey?
0: Jam kedua kita orang akan bersama dalam playlist kita orang. Okey, minta lah lagu.
1: Sudah tulis? Sudah ditulis. Nah, buktinya. Buku telefon.
0: Okey, teruskan bersama kami di Geng Pagi.
1: Miri FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, masih bertemankan Dio dan Syaz di game pagi Mira FM pagi itu.
1: Ya, ya. Tinta Asmara.
0: Tinta.
1: Tinta.
0: Tinta ataupun orang mandati air mata lah ya.
1: Tinta. Tinta kan dawat, identiknya dawat.
0: Dawat air mata.
1: Oh.
0: Dawat air mata yang selalunya air mata tu nyamada apa? Jenis-jenis lah.
1: Oh.
0: Tapi itu mungkin air mata yang gelap sikit kan.
1: Itu kami tahu Leo. Bahasa kita orang Sarawak apa? Fras menonggeng.
0: Fras menonggeng.
1: Kan?
0: Ya lah tadi, okay. Macam fras latte.
1: Oh, kan?
0: Ya lagu aja. Untuk kita bibu begitu.
1: Tapi
0: lagu.
1: Kan bahasa Sarawak balio. Ya, mesti ada English ya sih kan?
0: Mesti. Sebab kan? Si tahulah. Sebab benda tu susah mempada.
1: Dah biasa. Bukan kita mencampur adukkan biasa, bahasa yang suka-suka hati. Sebab benda tu memang dah dari kita dulu-dulu.
0: Ada dulu lagi.
1: Oh.
0: Benda tu macam asal mana. Kita senang saja pada hal sama. Boding.
1: Benar. Boding. Kan? Boding kuih mana.
0: Sebab bahasa Sabak tu universal sebenarnya.
1: Ya. Semua boleh.
0: Walaupun kita menuang Melayu kan. Orang datang situ je. Silaman je.
1: Pandainya.
0: Seminggu je pandai dah kita orang.
1: Oh.
0: Kita kami biasa ya.
1: Kan?
0: Macam kami hampir-hampir ke kehilangan keupayaan untuk berbahasa Sarawak tu. Sebab kami belajar di Semenanjung nak. Balik situ dah besar dah. Terpaksa kami praktik orang nak belajar Bali.
1: Kecap balik lah.
0: Nyapun slangnya. Slang pun lama si dipakai. Benda tu kehilang. Macam kita orang macam ni oh.
1: Entah. Mun kami sendiri lah Leo kan. Kami lah sibuk orang lain. Sibuk orang lain lah. Macam kami mun banyak contoh lah slang. Slang kata kita kan. Slang. Bahasa Inggeris lagi ya.
0: Slang.
1: Slang. Contoh mun kami berada di sekitar dalam kita tu Miri kan banyak etnik. Kayan, Iban, Melayu, Kedayan. Mun kami dengan Kayan pandai keluar itu saya punya cakap bahasa itu slang bahasa Kayana. Betul saya kasih tahu kamu.
0: Sebab kita tu itu sebenarnya.
1: Kan?
0: Sebab duduk di negeri yang banyak etnik tu, kita perlu memahami semuanya.
1: Betul. So kita akan termasuk dalam sidaknya pun perbualannya. Sikan kita gelak-gelak lain dah. Kita mesti ikut slang sidaknya bercakap. Contoh dengan DJ Livan, dengan DJ Rin, DJ apa Usun. Kan lain bahas slang sidaknya. Bukan si bahasa Melayu, berbahasa Melayu. Cuma slang dia itu ada lain sikit. Saya kasih tahu kamu.
0: Sebagainlah. Ialah orang mendati. Di Sarawak tu pelbagai indik yang ada di Sarawak tu, kita perlu memahami sebenarnya. Perlu masuk ke komuniti sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab kita tu dapat bersama melakukan apa kerja-kerja harian bersama. Ialah bagusnya kita.
1: Mendengar Mr. Tio, maka Mr. Tio seorang je Cina kan Leo? Tapi kita cakap Cina juga kita. Bukan kan? Cakap Cina apa itu dia punya slang Cina lah.
0: Kita orang
1: pergi pasar sana lah itu slang.
0: Kita orang prefer benda ni. Bahasa yang baku kah, bahasa yang bercampur borojak kah, bahasa Sarawak kah. Mun di Sarawak tu biasalah utamanya bahasa Sarawak. Walaupun orang-orang lama pun tahu. Walaupun saya si fluent. Si fluent lah. Si apa nama-nama
1: tu? Si fasih.
0: Lancar. Lah. Saya tahu.
1: Mungkin kita lihat pengalaman kita lah. Kita pandai berbahasa Sarawak bila?
0: Dulu masa
1: Melayu Sarawak lah.
0: Waktu masih kecil lah, masih dajah ya. Okey, faham. Then kami pindah ke Semenanjung. Sampai situ 2014 kami terbahasa asal balik. Mengasah balik bahasa Sarawak tu sampai kini tu lah. Masih juga belajar.
1: Kami mula-mula dulu first time kami kerja lah habis SPM kan kita bahasa baku kan Leo dulu sekolah kami selalu pakai
0: kau
1: terus kami kena tegur benar juga sebab kita terdengar benar ya sidaknya amun diri sama diri kelakar kita tekna kau aku contoh tapi amun di kucing bila-bila kucing sidaknya kita kami miri masih ada kau aku ya bahasa kita standard kita sebaya
0: macam kami kita ya maksudnya kita
1: sopan lah
0: mun kau aku maksudnya sebagus gila
1: masih bagus benar. Ya kami asyik berapa gila lepas saya dolok Leo. Tapi bila kami dah betul-betul pandai blend kata kita nak blend bahasa Sarawaknya macam kita dua kini tu apabila kami masuk kerja dengan RTM. Masa ya di Bintulu lah 2010-2011 ya kan dah bercampur dengan orang tempatan Sinun di Bintulu kan. Sebenarnya kakak Sarawak beliau jadi kita belajarlah. Kita belajar campur-campur juga. Lucu kan kami?
0: Kita Ibra Inggeris katanya. Sikit faham lah bahasa tempatan di Sarawak. Asalkah faham je kita faham macam ni apa cara orang tempatan bekerja.
1: Betul.
0: Bertutur. Yalah. Memang kita orang Sarawak tak orang universe. Yeah deh.
1: Tapi kami selalu dengan Pak Jojo Leo.
0: Nah.
1: Ketawa aku.
0: Gini-gini pun bahasa kerajaan luarnya.
1: Ya ke Semenanjung ke, ke Sabah ke. Si Piru lah Sabah memang masih ada sedikit bahasa kita campur. Saya nak Brunei, Sabah, Sarawak lebih kurang sama. Pergi ke Semenanjung, air keluar kedayannya.
0: Okey.
1: Ayah tu nak dapat bertukar slang.
0: Okey, apapun kita terus layan. Lepas tu kita akan dengarkan Dunia Sebelum Pagi. Dan sebab saya playlist kita orang.
1: Yes.
0: Okay, terus bersama Geng Pagi.
1: Mereka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelamnya air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Jam kedua playlist kita orang bermula pagi tu. Okay, masih bertemankan Leo dan Syaz di KM Pagi Mid FM.
1: Halo.
0: Penat Syaz eh.
1: Sakit kaki.
0: Sebab bukan dekat office tu.
1: Aduh.
0: Biasalah.
1: Salah kita dua tu.
0: Umur. Sebab kekangan umur sebenarnya. Tapi Syaz dan Leo tu semakin nanya umur, makin muda. Makin punya pergerakan pun slow.
1: Biasalah.
0: Kedah baby.
1: Berapa minit tadi Leo? 10?
0: Lebih kurang 10.
1: Lebih kurang lah. Slow-slow
0: bahu
1: jalan.
0: Okay. Okay, sebagai untuk rakan kita di Facebook YN Arazmi The Kari Kambing. Sabar lagi. Banyak sih. Adeng Karim dan juga Alisa. Ramai juga orang-orang lokal, orang dari Semenanjung Pada juga. Terima kasih kerana bersama kami di TikTok Miri FM Official.
1: Ya.
0: Kita orang mau dengar kami secara live. Saya dah cut, saya dah lagu-lagu yang cut ya di TikTok lah.
1: Betul. FB-nya ada cut-cutnya.
0: Di FB live memang ada lagu lah, tapi selepas siam lagu akan disingkirkan.
1: Ada jenisnya lah, ada jenis apa, ada kategori lagunya juga kadang-kadang Leo. Kita dua main lagu-lagu lama ya, boleh juga lah kadang-kadang.
0: Tapi lagu baru ya kadang-kadang sebab kekangan dari segi royalty ya. Semuanya kan. Okey, kepada kita orang yang mau dengar lagu boleh titipkan segitu dan boleh terus bersama kami di talian 0854234703. Okey, ada pemanggil. Hello.
2: Ada cuti.
0: Sapi ya.
2: Tenggat tu. Ustaz kita cerita suara kami.
0: Apa khabar Sapi ya?
2: Sehat. Baik. Alhamdulillah sehat wafiat. DJ Leo ni ada. Kami tunggu-tunggu.
0: Kami ada sebenarnya.
1: DJ
2: cuti kah sibuk?
0: Sibuk dengan
2: DJ Leo. Kita masih muda, bang.
0: Oh, masih muda. Belum bikin.
2: Kalau ada lagu yang kelak, kami minta.
1: Masih
2: hari
1: muda.
2: Selamat Malaysia kepada semua Miri FM, semua DJ, DJ Banda Jima, DJ Benda, semualah. DJ Rizal, DJ Pak Jojo, DJ Mo, semualah. Ya lama sih kedengaran, no?
0: Yalah.
2: Ini nyakah. Rindu juga. kalau boleh kami mau minta lagu lagu Fewira. Kalau tiada kami nyanyikan.
0: Okey, silakan.
1: Fewira.

0: clar, no hi ha vagabons. Que la seda pibiga va tramandecar. Ok. Que la seda pun la gulain pun boleh. Juga boleh, ha? Oh. Simpanan. Jangan pencene di jahes ayah syahat di tidak. Kita masih muda tu. Masih sehat. Boleh lah.
1: Mau tambah sampai berapa tahun tu?
0: Malaysia boleh.
2: Malaysia boleh.
0: Sampai dapat kita.
2: Okay. Ah,
0: jangan punya. Kalau kita si best. Kita penampilan yang best bagi kami. Lebih-lebih penampilan yang macam DJ Shah. Penampilan yang sedang-sedang. Nyampaian sedang-sedang. Kalau seri kita sila best, sunyi lah.
2: Okay.
0: Kami mau lagu lah dah. Kami minta lagu dengan kita lagi. Lagu yang cuma boleh. Lagu rock.
2: Okay.
0: Gugulah bunga cinta pun boleh.
2: Wuih, jiwangnya gitu.
0: Pembuka yang mana satu pun boleh. Mama cinta yang sebelah, tengah buat apa. Setelah keluarga, Haja Habibah, Haja Sainah, Pakcik saya sebelah. Pakcik saya sebelah, tengah buat apa. Setelah keluarga, semualah yang berada di Limbang, Kak Sadah saya. Setelah keluarga, Kak Nas yang berada di Brudik. Orang basah pada Limbang, Usufli pada Kucing. Kami ada pantun.
2: Silakan.
0: Untuk kita lah, untuk tong dua lah, semualah. Okay. Miri FN.
2: Okey, boleh.
0: Bukan obat sebarang obat. Obat datang dari Jawa. Jangan mudah hampa kecewa kerana di badan penawar rindu ada obatnya. DJ Shah boleh balas tu,
2: boleh DJ Shah.
0: DJ Leo boleh. Ayah Jaa, bye-bye.
2: Okay, bye.
0: Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia untuk kita.
0: Semua. Bye-bye.
2: Okay,
0: yang
2: bye.
0: Yang sebelah tu, yang pukul 3, kami si tahu nama. Ayah Jaa.
2: Okay, bye. Okay, rakan kita. Sapiah, awak pagi dah bersama kita. Semoga Dewi mudahkan segala urusannya. Dan juga kepada kita orang, okay, boleh titipkan salam dan juga minta lagu lah.
1: Ya.
2: Lagu apa tu?
1: Lagu tu dulu lah.
2: 40
1: Tak mesti suruh pencen.
2: Adakah kita pencen? Si. Awak jauh pencen, Charles.
1: Oh, ya lah, kita dua sebut orang tua.
2: Okay, teruskan bersama kami di Game Pagi.
1: Siri FM.

0: Ya andai kau menjadi milikku.
1: Nana Ben.
0: Nana Ben. Lagu yang untuk CD lah.
1: Out.
0: Kan. Okey. Ada ramai di sini.
1: Ada.
0: Di TikTok.
1: Oh.
0: Ada yang ada Gus makan ubat lah. Yang batuk disuruh apa teh? Oh, madah teh. Berlagu lah. Macam ni orang berlagu. Time batuk tu batuk
1: tu lagu.
0: Bagaku benda tu.
1: Ambil beri minyak panas ada okey sikit lah. Biasalah musim-musim buah tu dia paham-paham je kita.
0: Macam musim buah di berdunia kami rasa masih buah durian. Masih lah.
1: Tapi dah keluar durian yang
0: kuning.
1: Nama ya, durian kuningnya. Nama aku kita Iban Leo, nyekak.
0: Isu nyekak.
1: Nyekak. Udah bisa apa dah aku. Nyuna ada durian kuning amat-amatnya.
0: Kan.
1: Loh, aku Iban Sedua ya.
0: Aku Iban Sedua ya. Okey, kepada yang batuk demam makan ubat. Okey, berkata Adin Karim katanya, amun batuk kita orang minum air suam kaya berlagu. Okey.
1: Okey, ya sige ya minum setar.
0: Ya, hati.
1: Hanya mampu ketawa.
0: Kita hanya mampu ketawa aja. Tapi asalkan kita bahagia, di samping yang tersayang dan semoga sehat semuanya.
1: Oh, benar juga Leo. Kelak kami cuba berlagu lagi Leo. Mesti ni keluarkan pecahkan peti suara yang terbelenggu ya kan?
0: Oh, ni tahu nak.
1: Kan. Pastu buat lagu rock lah kami.
0: Kan? Okey, kita tunaikan pembicaraan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Betul. Memang kita tu pelakon.
2: Kita pelakon
1: kehidupan kita.
2: Kita di

0: Ya, lagu cinta pandai pendekah, lagu dendangan kumpulan Jimbara.
1: Tadi ada yang ya kan yang jiwangnya.
0: Yang jiwang itu. Malumlah itu kayak cuti nak. Sebenarnya cuti. Hari kemasan kita.
1: Hari Malaysia hari itu. Tapi, kami teringat sesuatu untuk Leo. Berkenaan dengan hari... hari Malaysia. Astagfirullahalazim. Kenapa kita buat tu?
0: Tempat tu kami.
1: Jadi malam kelak kita ada sambung siar untuk keseluruhan acara Hari Malaysia di siaran Sarawak FM malam tu yang akan diadakan di Borneo Convention Center Kuching Sarawak. Kita sama-sama boleh dengarkan ucapan yang amat berhormat Premier Sarawak dan juga ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Okay. Jadi alhamdulillah di Kuching sambutannya tuan-tuan ya.
0: Tuan-tuan kita menjadi tuan rumah untuk adik Malaysia.
1: Betul.
0: Sebab last year di Sabah sana Sarawak lah.
1: Betul.
0: Okey. Dan selamat pagi untuk Atrah Buhari di TikTok. Dan juga masih bersama kita Adin Karim. Ramai lagi yang bersama kita di sini. Mesti pun ada dah ramai dah.
1: Ramai.
0: Okey. Nak sebut nama pun payahlah.
1: Banyak ada yang di FB ada juga. Kami si mampu mau jauh seseorang. Jadi yang di FB kami pergi beri love ajak Leo.
0: Love.
1: Love ajak. Dekat TikTok tu boleh kita bercakap.
0: Kan. Okey. Dan lepas tu kita akan berhibur dengan lagu permintaan rakan kita tadi. Di baling cinta.
1: Di baling cinta.
0: Ditikam je cinta ya. Mesti digunakan tikam. Okay.
1: Bagus juga mencari cinta tiba-tiba dibaling orang cinta. Best you. Bawa dengannya lah kita lagu tu.
0: Okay. Game pagi.
1: Biar apa?

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Pagi BDFM, pertemuan Kandio dan Syaz.

0: Ya, kisah cinta kita berakhir dengan Hafiz Wip telah pun bersama si dia.
1: Oh, kan? Akhir juga. akhir juga. Mungkin apa tukar. Soalnya lagu Jiwang Bali yo.
0: Oh.
1: Kan tadi kita dua dengar lagu ni si berapa lah Jiwang.
0: Bolehlah.
1: Bolehlah.
0: Kan. Okey, sebab tu kita akan tunaikan permintaan rakan kita lain. Lagu gugunya Bukan Cinta untuk menutup playlist kita orang dan melangkah ke jam ketiga. Kita akan dengar kedua dokumentari khas Hari Malaysia yang bertajuk Melangkah ke hadapan.
1: Melangkah ke hadapan.
0: Okey, apa pun kita beribu dengan lagu Tololo, lagu dia dengan Water Bana Minta Nuan Polai Baru ke.
1: Oh.
0: Tadi ditikam.
1: Oh. Kan. Tu dia ambil gi.
0: Tu dia mai baru.
1: Oh.
0: Okey, kita beribu dengan lagu tu terus bersama Syazan Leo DJ.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Dokumentari khas Hari Malaysia 2026, Malaysia Melangkah ke Hadapan. Kemajuan dan pencapaian negara merentas bidang. Terimalah, sebuah negara, satu perjalanan.
1: Malaysia, sebuah nama yang bukan sekadar tercatat di atas peta dunia. Sebuah perjalanan, sebuah perjuangan, dan sebuah impian yang terus bergerak ke hadapan. Dari kota yang menjulang tinggi hingga ke desa yang semakin berkembang. Dari bumi semenanjung melintasi laut Cina Selatan hingga ke Sabah dan Sarawak. Inilah Malaysia, sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian, diperkukuh oleh perpaduan dan digerakkan oleh cita-cita untuk masa depan. Hari ini, kita tidak sekadar melihat sejauh mana kita telah melangkah. Kita melihat sejauh mana kita mampu pergi.
0: Selain daripada itu, ekonomi Malaysia yang terus bergerak ke hadapan membawa sesuatu untuk masyarakat Malaysia. Ekonomi kuat, rakyat sejahtera semestinya.

0: asas negara kepada industri bernilai tinggi yang membuka peluang baharu. Pembuatan, perkhidmatan, pelancongan, pertanian moden, ekonomi digital dan pelbagai sektor masa depan. Malaysia sedang membina kekuatan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk generasi yang akan datang. Di kota, teknologi mempercepatkan urusan. Di luar bandar, inovasi membuka peluang. Usahawan kecil kini mampu menembusi pasaran lebih luas. Anak muda pula tidak lagi hanya mencari pekerjaan tetapi mencipta pekerjaan. Inilah wajah ekonomi baharu Malaysia. Lebih pantas, lebih pintar, lebih terhubung dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran dunia.
1: Seiring berjalannya waktu, teknologi menuju masa depan. Kerana idea hari ini mempunyai impak yang besar untuk hari esok.
2: Dunia sedang berubah dan Malaysia turut bergerak bersama perubahan itu. Teknologi kini bukan lagi sekadar alat yang menjadi pemacu kepada masa depan. Kecerdasan buatan, robotik, automasi, teknologi digital, inovasi hijau dan penyelesaian pintar untuk kehidupan yang lebih baik. Generasi baharu Malaysia sedang membesar dalam dunia tanpa sempadan. Dengan satu idea, mereka boleh mencipta inovasi. Dengan satu komputer, mereka boleh berhubung dengan dunia. Dan dengan ilmu, mereka mampu mengubah masa depan. Malaysia sedang membina generasi yang bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi mencipta teknologi. Bukan sekadar mengikuti perubahan, tetapi menjadi sebahagian daripada perubahan. Kerana masa depan milik mereka yang berani mencipta.
1: Malaysia juga tidak ketinggalan di dalam sukan. Semangat yang menyatukan rakyat Malaysia.
0: Dan apabila jala gemilang dikibarkan di atas pentas dunia, seluruh Malaysia berdiri dengan satu perasaan,

0: stadium di arena dunia. Kita bersatu sebagai satu pasukan, satu semangat, satu suara. Malaysia boleh. Daripada atlet muda yang berlatih tanpa mengenal penat hingga juara yang mengharumkan nama Malaysia, setiap kejayaan membawa bersama impian jutaan rakyat Malaysia. Menang atau kalah, semangat tidak pernah padam. Kerana bagi Malaysia, setiap cabaran adalah peluang untuk bangkit lebih tinggi.
1: Sukan menyatukan hati, mengangkat nama Malaysia. Kekuatan Malaysia terletak pada manusianya. Bagaimana? Dengan cara merentas bidang. Kerana kejayaan tanpa sempadan, manusia membina Malaysia untuk masa hadapan.
2: Kemajuan sesebuah negara tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kemajuan sebenar terletak pada manusianya. Guru yang mendidik generasi, doktor yang menjaga kehidupan, saintis yang mencari jawapan, petani dan nelayan yang memastikan bekalan makanan, usahawan yang mencipta peluang, anggota keselamatan yang mempertahankan keamanan, dan rakyat biasa yang setiap hari melakukan sesuatu untuk membina kehidupan yang lebih baik. Inilah kekuatan Malaysia. Bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita, kepelbagaian kita, keberanian kita dan keupayaan kita untuk bergerak bersama.
1: Masa depan Malaysia adalah sesuatu yang kita bina bersama. Malaysia 2030 dan seterusnya.
0: Hari ini kita berdiri di persimpangan antara sejarah dan masa depan. Dunia akan terus berubah, cabaran akan terus datang. Tetapi Malaysia telah membuktikan satu perkara, kita mampu berubah, kita mampu bangkit dan kita mampu bergerak.

0: amar, dengan ilmu, dengan inovasi, dengan keberanian dan dengan semangat perpaduan yang tidak pernah luntur.
1: Bersama kita membina Malaysia yang lebih gemilang. Berbeza latar, satu Malaysia, satu masa depan. Malaysia milik kita. Kepelbagaian, kekuatan dan masa depan Malaysia.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Johor hingga ke Sarawak, berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza latar kehidupan, namun kita berkongsi satu tanah air, Malaysia, sebuah negara, satu perjalanan dan masa depan yang sedang kita bina bersama. Sempena Hari Malaysia 2026, marilah kita terus melangkah, lebih berani, lebih maju, lebih bersatu, kerana perjalanan kita masih belum berakhir. Ini Malaysia, ini pencapaian kita, ini masa depan kita.
1: Bersama kita melangkah lebih jauh. Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia terus melangkah ke hadapan.

0: Ya, itu tadi lagu dendangan Stefan Panji. Dia ketika saya
1: layan jiwang sini dua sampai lupa lagu habis. Sudah
0: 11.30 minit pagi. Dan hari itu biasalah hari cuti kan, komisi kurang.
1: Komisi public holiday. Public jadi holiday. Kita macam rasa macam hari Minggu leo. Rasa macam Sabtu, hari Ahad, macam ya rasanya. So memang saya dah nampak kawan-kawan lain bah.
0: Kan, nain copis tengah kita kami kita aja.
1: Oh, kan dengan siapa sorak pun renai.
0: Renai attention kita dengan dekat. Ya jadi ya.
1: Tadi kami sempat jumpa dengan DJ Rin tadi. Okeylah, kira berapa orang dah kita ya? 6 orang.
0: 6 orang, okey.

0: Itu jangkau yang bahan sekali. Pedih mah kuning.
1: Ialah susahnya mena dua pasal tu sebenarnya.
0: Tapi kala orang bukit dua cakap iban, confuse orang Leo.
1: Oh,
0: nama mak kami kita iban ko. No kata kedai. Kami kan suruh cakap Melayu, cakap Melayu me.
1: Bukannya me. Baik, kita berhibur dengan lagu serisi lagu yang telah pun di susun untuk kita orang. Kami sebenarnya minta tarik dah untuk kita orang untuk hiburan kita bersama. Dan apapun kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang best untuk kita orang di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Betul. Memang kita tu pelakon.
3: Kita pelakon
2: kehidupan kita.
3: Kita dicipta.

0: Ya, masa bertemankan Leo dan juga Syaz di Geng Pagi Mira FM. Baik, Syaz.
1: Yeah.
0: Leo ingin kongsikan di sini berkenaan dengan pelanjutan waktu operasi ya. Pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam.
1: Okay.
0: Di mana di kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan Tamburong. Di pos kawalan imigresen sementara Labu Tamburong di Kelurahan dan juga Sungai Tujuh Kuala Baid tadi dan operasinya hari hari Jumaat 18 September hingga Ahad 20 September 2026 bermula 6 pagi hingga 12:30 malam. Pelanjutannya ya, dan selalunya akan sehingga 10 malam tapi dilanjutkan ke 12:30 malam. Itu infonya untuk kita orang.
1: Senanglah mun dari Miri mau balik ke Limbang. Asyik perlu berawat lagi, Leo. So, punya dah tutup pukul 12, ya. Okey lah. Kurangnya yang bergerak dari situ mungkin pukul 10 paling lambat. Ambil masa juga lah, kan?
0: Ambil masa.
1: Melalui Brunei lagi. Paling lambat lah keluar dari Miri pukul 10 lah, kami rasa.
0: Kan?
1: Soalnya mau dalam 2 jam lebih kali lah.
0: Sebab pakai kita pernah ke Limbang sebenarnya. Dulu macam operasi macam kita berjalan dari Miri ke Limbang. Berapa lama asalnya?
1: Dulu, sebab dulu masa kami masih di Limbang, Leo, kita masih dapat pakai jalan potong-potong lah, jalan kampung. Kini itu kan kita mesti melalui highway. Jadi highway memang sedia maklum lah, yang memang memakan masa 2 jam lebih. Mesti salah ingat saya lama udah ya, Leo, berapa tahun udah ya?
0: Dah lama dah. Tapi walaupun
1: mungkin dipendekkan lagi. Sekarang dah ada jambatan.
0: Betul.
1: Kami yang sebut 2 jam mungkin kurang dari ya.
0: Kurang rasanya. Okey. Apapun selepas kita akan kongsikan info solat.
1: Ya.
0: Dan selepas itu kita akan beribu dengan lagu pilihan. Hanya di Geng Pagi FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat, info solat untuk anda berada di Zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.22 minit tengah hari, asar 3.23 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isyak 7.34 minit malam, subuh 5.07 minit pagi esok dan juga syuruk 6.15 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Di penghujung siaran Game Pagi Mira FM Chance.
1: Si berasal Leo.
0: Si berasal. Okey, terima kasih kepada kita orang yang telah pun bersama Leo dan Chance bermula jam 9 pagi dan akan berakhir
1: sekejap pagi.
0: Sekejap pagi.
1: Tapi siapa Leo? Kita dua hari tu untung sebab kerja public holiday.
0: Oh.
1: Mari untung kita dua sebenarnya Leo. Sengaja biar si lepas tengah.
0: Oh.
1: Mari kita dua kerja dari rumah.
0: Oh.
1: Okey, kita dua dah cuti.
0: Oh.
1: Walaupun kerja dari rumah. Hari itu kita dua turun setengah hari. Esok di rumah lagi.
0: Mohon
1: jeles lah sidaknya. Oh. Sengaja.
0: Okey, terima kasih juga. Okey, berjumpa minggu depan.
1: Minggu depan, hari Rabu. InsyaAllah. Tapi minggu tu siapa Leo? Duti kah? Hari Y je lah.
0: Sabtu, siapa dulu Y?
1: Sabtu, kita orang jumpa dengan Leo lah dekat YFM.
0: Okey,
1: daripada kami dua.
0: Okey, ya.
1: Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
1: Selamat hari Malaysia.
0: Selamat hari Malaysia semuanya. Dan lagu mengakhiri segmen tu, Syaz. Kita berjumpa dengan Usop. Lagu terbaru dari beliau. Mungkir katanya.
1: Tapi kita dah sibuk mungkir berjanji.
0: Sibuk
1: janji. Depan ada lagi.
0: Okey, dah apa pun. Bye-bye. Selamat hari Malaysia semuanya.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 16 hari bulan 9 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dertun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Seduai Binia Toh Puan Datuk Patigi Fauzia Muhammad Sanusi bising gau nguluk pengawak makai selamat berserimbai gau pengerami Ari Malaysia bab Masjid Jamek di Petra Jaya Demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg engau kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke engau Semia Maghrib lalu ditangkan ke engau pengawak Maca Yasin serta sampai berterima kasih ngagai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak makai selamat tu endang sekedar hari program ke diatur nyerumbak pengerami Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke cerita lama menua tu tang megak nyadi ke pelasar ndur rakyat ngingat ke baru pengeransi yang orang numbuh ke seraku Malaysia kelimpah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke pemuda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminak disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang megak ni naka rakyat uliah berdiri tegap nyadi siti bangsa. Posting ya bab media sosial berserimbai ngau Hari Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawul ngau penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang madah ke penegak penyerakup antara sidak nya endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama. Karan ngau aik nya endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikena ngangkat ke pemanah pala ngintu pengerai bak menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madaka perkara ti bangsa tu cukup berguna dikena nentu ke palan ti disediakannya ulih nangkup utai ke diguna serta ulih mudah ke orang datai berubat. Ya madah kendur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Datuk Hanifah Hajar Taib masuk ke Jakutu udah ia kedemuai ngagai klinik klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbak engkaunya yang megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekat nyedia ke klinik pengerai kategori 3. Kelimpah ariti nyedia ke upis pengerai, upis pengerai ngelik ngau upis formasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni nakak rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang engkau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Snoda Lawan, madaka perkara ti bangsa tu berguna benar dikenang tentu ke budaya engau main asal baka pengerami kue bulan tau meruan serta ndak pupus. Yang madah ke saup hari Raban Nembiak megak, ukai semina ulih nyawup ngetan ke pesaka budaya ngau main asal. Tak megak nyawup ngangkat ke industri dagang temuai, pengawak dagang engau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia kebejadi pengerami kuih bulan antarabudaya tik ke 23 di Kuching Demalam. Berita tik ke penudi. Sekolah primary ngau secondary kena pegai upis pelajar pelilih menua lubuk antu dekat belabuh dibuka baru pagila. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madaka perkara tu diputus belalau ke gaya indeks pengamal angin atau ke IPU kandang menuanya nak ke pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah atau ke penerang kebaru dekat semampai di Padah. Upis pelajar menua Sarawak megak tetap ke pengelikun ngau pengerai bala nembia ndang semampai di Kemaran. Berbak ngonya bala paindai tau ke penyaga megak udah dikemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke agi bersebun. Tu nak berita tengah hari Ari YFM sehari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri Ari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani
kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sekali lagi Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua peningah. Jadi kena kita terus ke awak kita bawa anggla tengah hari terus bulan dengan pengelola program kami bawa YFM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Isi di YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Pegulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Sari bulan 9 2026 tekenyat mendakwa sebagai Melayu datai baru ngagi konti tadi. Ianya Puan Azima. Ya udah ngau balap ni ngah tadi dari pukul 9 nyentuk ngagi pukul 12. Okay, sari itu ditampung aku hari sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi hari YFM Kuching. Kalau kita ngau aku Ibin tau ke Steven tapasi lain nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Waktu selama macam berita dekat kunci tebal lagi ya ke pekawal ngau pengerami sari itu hari Malaysia ya ke dia intu kita ya genap tahun. Tahun itu 63 tahun hari Malaysia udah diintu kita. Ramai ke Jako Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 bakal selama rintai program disedia pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat yang kebisik diterima hari balap ninga diterima hari email YFM Iban sekali kenyak hari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1, dua berkunci ke Saiman Ruai kita ya, kena dengar kita di pukul 1 lagi. Lalu jam yang ketiga, berengkar di pukul 2, dua berkunci ke program lagu-lagu lama kedai kumbai seruran dikenang. Lalu setengah jam ke penodi, berkunci ke pesan-pesan Rino Atiar kita bala peningat dalam program seruran dikenang. Program Kepnudi ngelah tengah hari YFM Suriaman ungkup sarito 16 hari bulan 9 2026. Mana mai berita kita sekumbang dalam minggu to 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit ya kebirunya. Nyak kena kumai kita langit eh. Jadi walau peningat ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suriaman nang di perangsang natai ke pesan rindu hati kita dia pesan selamat hari Malaysia. Kami kemisi dia berkongsi ke aku dalam dia selepas-selepas ke lagi. Aku berkongsi ke berita sekaliknya berkongsi ke pesan hari Malaysia kita lagi. Menyalah kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean ke dikumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. YFM Iban segulai sejalai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di padah pengeluar program yang kebukai hari itu atau kelemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026. Kena karinam, okey karinam, mari tiga hari itu. 16 hari bulan 9 2026 hari tiga, Bandur Kedikumai Borneo Convention Center Kuching, Palan Awam Borneo Kuching. Perengkari 8.15 lemah itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 atau Tikas Menua Malaysia ya 2026. Jadi kita ya ke nak uliah ngenatai ke direk agen dua tu tadi Palan Awam Borneo Kuching tau meda hari TV 1 RTM atau ke RTM Klik berengkari pukul 8.15 lemah itu lagi. Lepas hari itu kita nemu sama belak pemisi opis-opis perintah sekalikinya swasta nak berjalan kita ngomong pengawak hari itu lepas pemisi bersimbai ngawa pengerami nyambut dari Malaysia 2026 tentu kalau kita bermuat TV benda TV 1 ngawa RTM Klik lagi kita ia kebisi. Lainnya kemana? Pada RTM Klik kita sama pula meda pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Nyak berita berkawal dengan program nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa yang diatur lemai lagi di Sarawak itu Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu dia tahu aku berkongsi ke info gaya hari yang diterima dari Opis Pengemata Gaya Hari, Opis Meteorologi Menua Ketua Malaysia. Jadi saya tahu balap ninga dibagi menua seriaman atau dibagi menua petuang kira yang mambam tahu ke bemua. Ajak saya tahu berengkari pagi tadi nyentuh ke lemai itu lagi. Laban nama kebah pria, laban nita ke penerang dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia. Bagi menua seriaman ngau dibagi menua betong pagi tadi nandai hujan, tajapan pihak bisik bermua, lalu nangkan kenyak mua ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan, kelebih lagi ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta nguribut, bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu tadi, nangkan kenyak lemai bisik hujan megak bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu, bagi menua seriaman ngau dibagi menua betong. Lalu ribut sehari itu berpuput hari barat laut, ngau pengelaju ya 10 nyentuh ngagai 20 km sejam. Gelombang di Tasik peninggi ya hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu pengangan gaya hari sarito dibagi menua betuang ngau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuh 34 degree Celsius. Jadi terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail pemesai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak itu. Tolong Linda kedekumai Repak Panti Jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pesan berat ngajak ku gerah ba YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatuh digerah ba YFM Siaman. Kirim ka ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari kita balap ninga, diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com tau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFMiban Konti 0138628422 0138628422 ungkup kita ngatai ke pesan-pesan berat jako gerah tau ke jako tersau aja. Pesan ke terubah di perkongsi ianya pesan mati yang kedatai risara tau ke kinyong anak nyambar madah ke jului jalui anak geran jalui anak garan jalui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 ni yang dekat di Sengai berbalam mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam Kristian Munggo, Bukit Munggo pagi hari 6, 19 hari bulan 6,

2026. Jadi niang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga, niang dekat di Sengai bebala mayuah lemai hari 5/18/2009 di Sengai lemai hari 5/18/2009/2026 lalu danjung ke pendam Kristian Bukit Munggo pagi hari 6/19/2009/2026. Kaban melayan kini tujuh kesan kita dipinta datai ngagai grand di rumah Bobby Grand di Sri Aman. Pesan mati kedua datai dari Frankie anak Jimmy tau ketiti ngari sidak sebiliak madah ke pemati berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey udah nadai hari dua tu tadi 15/9/2026 niang dekat di Sengai bebala mayuah lemai tu lagi lemai hari 3/16/2009/2026 lalu dekat Danjung pagi hari 4/17/2009/2026 kaban belayan ke di tujuh kepesan kita dipinta datai ngagai kampung Raja Wali teko lot 179 Jalai Raja Wali fasa 3 penyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke di panjang baruah ngagai panjang atas Ruban Sungai Antu Indai Atit Rantau Panjai Jaya Miri, Bram, Nangan, Tabai, Julau, ngau semua kaban belayan bukai, Tenglala, Berdai Anak Seriet, tau ke Indai Jeffrey itu. Santo madah ke pemati, Berdai Anak Seriet, tau ke Indai Jeffrey itu dan nadai hari 2 tu tadi, 15/9/2026. Niang dekat di Sengai, bebala mayuah. Lemai tu lagi, lemai hari 3, 16/9/2026. Dekat Danjuang pagi, hari 4, 17/9/2026. Kabar belayan tidak tujuh kepesan dipinta datai ngagai Kampung Raja Wali teko lot 1679 Jalai Raja Wali fasa 3. Penerang tersiliak kabar belayan tahu bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy tahu ke Titi nombor teleponnya 013-844-9325 013-844-9325. Pesan pemati yang ke nombor 3 data dari Michael anak abu yang sebiliak madah ke pemati bininya Mira anak Nai tau ke Indai Gary di kangau kemegak ngau nama Lin tiudah nadai lemai 14/9/2026 ba hospital Miri niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri lalu di Sengai lemai to lemai hari 3 16/9/2026 Danjung pagi hari 4, 17/9/2026. Perengkah hari 9 pagi, Danjung ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di rumah Manggi, Engkabang, Nyaboruban, rumah Jeleni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Geraman, rumah Pange, Piamgak Senulap, Layar Betung, Rian Batang, Layar Betung, Rumah Jawa, Ngawa Rumah Nuga, Kerubung Selalang. Kaban belayan di Segrat, Limbang, Rumah Uri, Bebuling Atas Betung, Rumah Morris, Nangaban Betung, Rumah Winnie, Sungai Lensat, Rumah Tip, Anak Gending, Semena Limbang, Rumah Tuli, Anak Aji, Batu Nias, Suai, serta kaban belayan Bukai, Tinglala, Niang Mira, Tinglala Mira, Anak Nai, Tau Kebini, Michael, Anak Abiang. Pesan tu madah ke pemati, Mira anak Nai tau ke Indai Gary di kangau kemegak ngau nama Lin tu dah nadai lemai 14/9/2026 ba hospital Miri. Niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sengai lemai tu lagi lemai hari 3 16/9/2026 dan jong pagi hari 4 17/9/2026 dianjong ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal dengan penusah itu kabar melayan ke di tujuh kesan. Kita tahu bertelepon dengan Mr. Michael Anak Abing 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952 0111-4066-952. Nangkan kenyak tu pesan ia kedatai dari Stephen anak tuan madah ke pemati menyadik ya ianya ensum anak tuan

ti udah nadai 14 hari bulan 9 2026 tu tadi. Niang dekat di Sungai lemai tu megak 16 lemai tu 16 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danyong pagi 17 hari bulan 9 2026 ngege pendam sebatang buat tinjat baram. Kaban belayan dipinta datang ke rumah James Udiet anak tuan, Sungai Selut Sungai Selulit atas sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan ke dituju ke pesan. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia kebak sungai sebatang buat sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayen, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Belayan Dimiri, Bintulu, Kapit, Baksayat, Ngau Setengin, Lubak Antu, pihak megak semua Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Ensum, Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum, Anak Tuan, tunan ada 14 hari bulan 9, 2026, ni yang dekat di Sungai Lemai tu, 16 hari bulan 9, 2026, dianjung ke pendam, pagilah, pagi 17 hari bulan 9 2026 ngege pendam sebatang buat tinjar baram. Nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan. Kita dipinta datang ngege rumah James Udiet anak tuan, Sungai Selulit atas sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia. Kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngagai lumur to 013 758 2180 013 758 2180 sekali kenyak ngagai lumur to 019 875 8894 019 875 8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak datai hari tau kemadah ke Nunya anak Joseph. Nunya anak Joseph udah nadai 15 hari bulan 9 2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan Tinglala. Nunya anak Joseph ya kebak melugu skiem Banting, Kucing, Bintulu, Miri. Pihak megak kaban belayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sungai Lemai tu lagi 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026 ngagai pendam Anglican Lambian Miri. Jadi kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu. Tiba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tungku B Tunku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati Nunya anak Joseph udah nadai 15 hari bulan 9 2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ya kenglala niang tu kelebih agi kita ya kebak kaban belayan ya ya kebak melugu skim Banting, Kucing, Bintulu, Miri serta semua kaban belayan Bukai. Niang Nunya anak Joseph dekat di Sungai Lemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026 ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ngagai rumah niang to ya kebak lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang to baka Simon Laja, lumur teleponnya 010 777 2709 010 777 2709. Tau ke Angelin Billy, lumur teleponnya 014 807 8831 014 807 8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati megak tidak tahu dari bujar anak anggau tau ke apa luncai ngari kemenyadek ya ianya ucap tau ke lemuak anak anggau dari rumah kanang nanga kebiau Sungai Suat Kapit. Pesan tu madah ke pemati indai sedak ya ianya jandut anak abit tau ke indai ucap tau ke bini niang anggau anak nyang. Niang tu dah nadai kemarin 15 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah lemai 19 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah anaknya.
ianya rumah Uca tau ke rumah Uca tau ke Lemuak anak Anggau tiba Country Hike Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabam layan ke diau di rumah kanang nangga kebiau, Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kuciang, ngau semua kaban belayan bukai, Tenglala, Jandun, Anak Abid, Jandun, Anak Abid. Santum madah mati, Jandun, Anak Abid, Jandun, Anak Abid, tau ke Indai Ucak, tau ke Bini, Niang Anggau, Anak Nyang. Itu udah nadai kemarin, 15 hari bulan 9, 2026. Niang dekat di Sengai, Bebala Mayuah, Lemai 19 hari bulan 9, 2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari Minggu, 20 hari bulan 9, 2026. Kaban Melayan, tidak dituju pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya. Ianya rumah Ucak, tau kelemu anak anak Anggau, about Country Hike Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di Kenataika, nangkan ke lagu Ari Karen Libau, lagu Kedikumbai Meruan di Kesayau.

Ya terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat bukai kali pesan ke sekali itu. Siti itu datang dari Douglas Cendan anak Willy madah ke sembiang. Kita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006 berengkari pukul 7:30 lemai balot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pesan tu dituju ngegai semua kabar melayan lebih lagi kita ya kenglala niang Ellen Chai Uta anak Ape. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak sembiang ngetas ulit niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006 berengkari pukul 7:30 pagi. Diatur bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon dengan Willy Jangbo. Nombor teleponnya 019-891-9968 019-891-9968 sekali kena Douglas Jendan. Nombor teleponnya 019-805-3858 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedata dari sebelin anak Fidelis Asan madah ke pengawak sembiang ngeta sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 hari 6 mega diatur balot 1344 RPR Sbiu Lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 malam lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Ketikis Edwin Julai sembiang kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan lalu temu pengawak kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat ditampung pengawak ngupas Entebalu lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apaya niang Fidelis Asan anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar melayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei serta semua kamar melayan bukai kelebih lagi kita yang ngelala, Julie Stephanie, Niang Julie Stephanie, pihak mereka Niang Apaya, Niang Fidelis Asan anak Inke. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang ngetas sulit niang Stephanie Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 lemai hari 6 diatur bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 malam pengawak tu dekat diulu ke Ketikis Edwin Julai lalu temuk pengawak ngetas sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat diatur pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Apaya, niang Fidelis Asan anak Ingke Mega. Nyalai semua kabar belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sidak yato ya kebak lot 1344 RPR Sibiu, lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak tau telefon ngegai Ambrose Joe. Nombor telefonnya 013-573-7085. Tau ke sebelin Fidelis Asan 019-489-5944 019-489-5944 lalu pesan ke sekali itu pesan ia kedata dari Koni anak Sigi ngari kesudah sebiliak madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang merekat kergang apa sidaya ianya niang Peter Sigi anak Ujan tau kapai Joni lemai hari 6 tu mega 19/9/2026 berengkari pukul 7 lemai. Nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan. Kaban belayan di kenglala dipinta datai ngegai rumah sedak yato tiba nomor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Nyalai pesan tu dituju ngegai kaban belayan ke diau di Luncung, Sebu, Sekirau, Sebakak, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Niruak, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biar muka semua kamu melayan tinglala niang apa sedaya to. Ianya niang Peter Sigi anak hujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang seratus hari ngau sembiang berkat kergang. Niang Peter Sigi anak hujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 berengkar pukul 7 lemai. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah di Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Penerang silia kita top telefon ke gaya Koni Sigi, lembut teleponnya 013-8284-152, 013-8284-152. Lalu pesan si Teto, datai dari lentak anak jalak, tau ke Inai Mona. Madah ke pengawas semiang ngetah sulit, lalu nyuak ke tebalu, niang Mona anak Melaka, tau ke Inai Meril. Diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 pengawak to diatur barumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan to dituju ngagai kabar melayan baka Dorothy Ramba anak Dorothy Ramba pihak muka John Jaya pihak muka Stephen Kalimutu di Kuching Ramba anak Bungkul di Junggok Mawang Lama sebiliak di sepan Balai Ringin, Isah anak tembaga di Sengelau Undup, Suyah tau ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, Kabar Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabar Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung Batu Matup Julau Melugu Sri Aman Semanggang Serian Kucing Bintulu Miri Temurung Brunei engkau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit sembiang ngetah sulit lalu nyuak ke tembalu niang Mona anak Melaka tau keindai Meril diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 kaban belayan ke dituju pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngagai lentak anak jalak atau kenai Mona. Nombor teleponnya 019-889-3412, 019-889-3412. Tau ke John anak Diki, tau ke laki Mona. Nombor telefon 013-839-3024, 013-839-3024. Pesan ke Sita itu datang dari Mike Manggau anak na ngarik sedak sebiliak madah ke pengawang atas sulit niang ini sedak ya ianya niang belantau anak masam dekat diatur pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 9 pagi kabar melayan ke dia kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah undi nang tiau. Pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nengah Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Biar muka kabar belayan ke dia di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang. Ngau semua kabar belayan bukai yang ngelala niang belantau anak masam. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit. Niang ini sidak ya. Ianya niang belantau anak masam diatur pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah undi nangat tiau. Penerang ke silia, penerang ke silia atau telefon ngagai Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220 tau ke Mike Manggau 019-200-9893 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku ianya Encik tau ke Mr. Tony anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembiang ke regang niang apai kami ianya niang ex turma silai anak sandah dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 pagi hari 6 berengkar pukul 10 pagi. Kabar belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang silik satu skim sekarang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ke dia di Selindung.
Bukong, danau, kanis, nengga kumpang, kumpang pawah, kumpang langgir, batu bebini atas, nengga batu bebini baruah, rakut, wong panjai, pentiak, nengga bunuh, skim skrang, sungai antu, sungai mawang, kantuk balau, kedombe, kucing, empayuh, Brunei, ex, pengajar ganis biliak, pihak mega tua-tua reban bangsa, ya kebetulabak ngau niang, dipelilih menuang kelili, ngau semua kaban belayan bukai tinggalan yang apai kami, ianya niang, ex turumah silai, anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ngulok pengawak. Ngintu 100 hari serta sembiang keregang ni yang apai kami. Ianya ni yang ex turumah silai anak sandah. Jika datur pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaman belayan ke dituju pesan dipinta datang ke rumah penguang silik 1 skim sekarang. Penerang silik atau telefon ke menyadai aku. Ianya Mr. Tony anak majeng 019-8051-247 Okey, ngarap ke pesan-pesan ia ke dikenatai kakunya tadi terang didinga kelebih agak didinga kaban belayan ke ditunjuk pesan. Lagu Ari Austin ke dikumai semangat nuan kuberap dalam mimpi.

0: Okey, kita sudah nyingkang agai jam ti kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Kelebih lagi terus ke pengenduk kita mendiang ke YFM. Dalam ada lagi kita mendiang ke program Ruai Kita. Selamat hari Malaysia, malam ninga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: pencarian. Datainya darah rumpas tumumin ngasurindang adilantang ransiang gagian.
1: Selamat tengah hari, balap dengar. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai Kita Ika sekali itu. Mai kita temui yang kedata dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalai hari ngegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngenatai ke direk ngegai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang tiap patut ditemu manusia mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus ngegainuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
2: Okey, jadi mulai besar terima kasihlah ngagai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Encik Aldrin Jawa anak minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
1: Aunya utak kiri kumbai penyakit rabies. Nancik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
2: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
1: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
2: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kemai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, berendur abi, ketup jelunya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kat makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
1: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh, kena ketup bala jelur yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
2: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelur. Abi ketupnya mesti dicuci, ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk atau ke jelur anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi
1: nyananya gitu Encik sentang kita ke udah ketup tu udah datang berklinik nama utai ke gagak sida di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang ke ketup uduk tau ke jelurnya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
2: Berklinik, bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu. Udahnya, ia nuci telihnya, baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat. ngambil abinya ndak entuh pedis. Udahnya si dak akan ngejek kita, ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
1: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah terliah ti udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke ketua udua atau kejelu ia ke bisik penyakit rabies.
2: Sidak ya patut madah ke udua nya ditupi atau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies be klinik doktor haiwan atau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak bekeni gaya udua nya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita ngenyit atau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu atau ke enggak.
1: Dia tahu kita nemu penyakit rabies itu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit itu, nanti tidak diperubat dengan jampan. Itu Encik Aldrin, begini dekat nyeliah ke penyakit rabies itu.
2: Penyakit itu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin, sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies, ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies ba klinik doktor haiwan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita empu. Laban kita ndak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan pengerai, tau ke klinik ti dampir.
1: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawak kegenuan Encik Aldrin Jawa, Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
2: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okay semina ketuk ukui kesuah lagi tak kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penudi ya sekali ti kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pan nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rebis atau kena tak.
1: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru, bawa ke bukai.
3: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Ya, selamat hari Malaysia ke semua. Kita ya ke peranak menua Malaysia di atuk tahun 2026. Kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Menarama jako Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Agak mengkangau ibin tau ke Steven tapasilai dalam program ngelah tengah hari YFM Sri Aman. Kita ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ya ke berkawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang ke dikumbai pameran mini hari Malaysia 2026 diatur hari pukul 9 pagi tok tadi nyentuh ngagai 5.30 lemai itu lagi. Jadi ini tiap penerang di penyadi kesapit residen bagi menua Sri Aman yang berusaha Tuan Frank Lani ya di penyadi ke pagi tadi pukul 10 pagi. Lalu di pejalai kebak sebengkah palan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Sri Aman ia ke seberai kompleks sukan Sri Aman atau ke komplek Lumba Ngau Mayen Sri Aman. Ya tadi dibagi menua Sri Aman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserimai ngau programnya. Bisa udah diatur sebengkah muka pengawak mandang kebarang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur dari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai sari itu hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu dah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 di Betuang. Ya tadi Siti Ari Pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisik ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026 di genap menua di menua kita Sarawak itu. Genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebal lagi Bandaraya Kuching. 2-3 hari ke udah nang sige cukup rami bakal sare kemari ba Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Balan ke dikumbai Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15/9/2026 berengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemayan pihak muka tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu wisik muka diatur 11.30 pagi kemarin sebengkah randau kena kumai pocket talk. Ia kena diatur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserima engkau pengerami nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1.30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16/9/2026, hari 3, 1.30 tengah hari itu lagi diatur pentarama yang dikenatai ke Japen Sarawak. Pemerintah atas panggau kena kumai pentarama hari Japen Sarawak. Mesti mayuah ya kebisi awak ngenatai kediri nyerumba hari pemisi seri itu. Agai Bandaraya Kuching, tahu ngagai Atrium Utama Plaza Merdeka. 1.30 tengah hari lagi, dalam ada lagi. Dekat diatur pemerintah atas panggau kena kumai pentarama hari Japen Malaysia. Japen Sarawak benar ya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut Hari Malaysia. Live pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 semangat ada penanggul 8.10 lemai itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemai itu lagi. Sekali kena medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari
Balan Awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak di tempat itu temengah hati lah banyak di Palan Dor Ngatur Pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kedekumai kemari ngerjang pergi.

Ayahnya ko gaya lagu kada kumai ya kemari ngejam pergi aru ya Roslina Belo. Ani tiak ka penerang ari Menteri Communication Malaysia ya berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil ya kesama menjadi Chairman Komiti Besar ya program penyambut hari Malaysia 2026. Jadi kada atur ba Palan Awam Borneo Kuching BCCK. Lemai itu lagi sekena hari atur program ianya bakal pengawal nyayen buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa biamga simbolik nyirap pulut kuning biamga pemerintahan atas pangau di narit ati Mansia Mayuah ya ke dikarap ke narit ati Mansia Mayuah. Lemai itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia bakal Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisa mengadi atur teater kedekombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawak main bunga api. Jadi itu dia kadi atur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Ku Jafar ngau bininya Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisa megai diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Biar megai Premier Menua Ketua Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Menua Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai nguluk program to ya kediatur lemai to lagi. Ya ke hari mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pia megak menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang siti hari program ya kediatur berserimai ngau hari Malaysia sarito bandur kedikumai Autrium Utama Plaza Merdeka. Sarito lagi 2.30 ngalih hari bisik diatur sebengkah randau kedikumai Bakti Negara. Ia kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara Bakti Negara dekat diatur 2.30 lemai di Autrium Utama Plaza Merdeka

di Bandar Raya Kuching. Itu lagu dari Ricky Anderson, lagu kerikomai lagu lama aku soba. Terima kasih alabas mampai ngentap kati kita, semampai mendiang ke YFM Sri Aman, semampai segoles jalan ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Okay, walaupun ni ngau yang kebisi ngau kita live di Facebook jam dia tu. Mayuah madah kediri bisi hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Terima kasih yang ke Tuhan laban udah merek hujan kita. Udah merek menua kita tu hujan lalu sebun pan nyau nyangka udah mulai magang. Laban dikharap ke nada yang penanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisa sebun di bagi Benua Seri Aman tanya sebun ambon pagi. Wasih. Okey, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali ke Malaysia nada napik penanggul penusah sebun asap pagi. Laban mayuah berita-berita pengerami tau ke atur atau pemansang dekat di pejalai ke ya ke dilanjar ke empai lama. Dikharap ke mujur di pejalai ke baru nari tanggul ari gaya ari ya kesebun bakah ngelamat tau. Kita dibagi menurut Suraman itu ke penerang ari upis gaya ari pengemata gaya ari pagi tadi bisa hujan mau ke ngelari ari ngau lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya ke bisa mendiang kami rantau jalai jam dia tau nak milih nama pemindah kita. Kita sama belak nemu sari itu pemisi mayuh pemindah ngelantang kati baik nemiak baik malam nyade mai sulu ati makai di pasar. Dikharap ke kita selamat mansang, pihak muka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih 8 miliah YFM Seri Aman ke tahu yang kita manjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih yang agai Roy Kuang yang kebisik berkongsi ke pesan di Facebook YFM Seri Aman yang kebisik memberi pesan selamat hari Malaysia aku ya. Selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat megak hari Malaysia. Betuah, nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Seri Aman, terbalik peningau, dia kena taik aku, kelebih lagi kita ya kebising nak taik ke pesan, rindu hati pesan hari Malaysia. Lalu ketiga, kedua, kedua datang dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal di Konti. Gayari kami di Miri, jam dia tu agak mengkam panas. Ya. Mari selamat dari Malaysia, nuju sedap serumah di Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Jakob pesan, harap ke semua kita ikut ngelala aku di Menua Din, Gerai Belama, pihak muka mujur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelihat tengah hari itu. Maya macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia kepada semua peninga, kelebih ke peninga YFM Iban, YFM Seri Aman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan dari bala peninga dikenatai ke kelebih ke kita ya kebisa berkongsi ke pesan selamat hari Malaysia. Atau lagu hari Kerry J. Kedekumai Angkun ke Pengeraja.

Nyako gaya lagu sebengkah lagu baru tu. Lagu hari kerja kena kembali angkun ke pengeraja. Kita kenang dua bengkah pengerami yang ke dekat diatur ujung bulan 9 tu, September 2026. Jadi pengerami kena kembali program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ungkup bagi menu betul. Terberita kemaduk baru diatur berangkah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 SKS tak ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul. Di pejalai ke berangkah hari 25 nyentuh 27 hari bulan 9 September 2026. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul 26 hari bulan 9 2026. Diadang dekat di penyadi Premier Menua Kita Sarawak, Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu Bak Lundok 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 mega. Dekat diatur Lombak Perahu kena kumai Regata Batang Kayan Lundok 2026. Jadi itu penerang ke pemaduk baru dikeluar ke opis atau ke Perintah Menua Sarawak Timadah ke Regata Batang Kayan Lundok 2026 dekat diatur 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 Bak Batang Kayan Lundok Sarawak. Jadi maya tu kategori kategori lomba perahu yang kebisik dipertandingkan ke ianya bakal 10 bidal 10 pekayuh lelaki, bidal 15 lelaki, bidal 20 lelaki, bidal 25 lelaki, bidar 30 lelaki, bidar maraton 4 km 30 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan ngatur kategori bidar piala adun N 1 opar 25 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan ngatur bidar piala P193 Santubong 25 pengayuh lelaki. Engau bidar piala adun N3 Tanjung Datuk 25 pengayuh lelaki. Ya, tadi kategori-kategori yang kebisik di pertandingan kebak regata Batang Kayan Lundok 2026 tidak diatur. Semana ada penanggul 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 sama ngawari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang yang kedekat diatur mega 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. Ya, sebenarnya kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngalih hari itu lagi. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah jakut tagang.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM Sriaman.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge tinduk rindu ningal radio dah. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ningal puati ningal. Ah sidang alai sidak anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu ini.

Nya lagu hari Michael Jemat, lagu kedekumai Manah Aku Ngigak Baru, lagu keterubah ketai dalam program Seruran Dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu kebukai, lagu-lagu lama megap, berserima dengan kita ya ke Agi Mengkang dalam pengerami Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilanduang Kedekumai Siang Malam Aku Ngantik. Tang terima meh dulu lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok.

Berkongsi ke Siti Ari pesan atau ke Jakut Tesau ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak sebab kita nampung lagu-lagu lama berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal aku berkongsi ke dulu Siti Ari Jakut Tesau tu ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak kalai dekat di penjalai ke program tu pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah di pukul 2 ngale hari nyentuh ngagai 5 lemai luar 2 ngale hari nyentuh ngagai 5 lemai aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program tu jadi program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di penjalai ke 17 hari bulan 9 2026 sore pergila hari 4 berengkah di pukul 2 ngali hari nyentuh ngagai 5 lemai barumah inci selanjan sebemban Suri Aman jadi maya tu ilah dekat di penjalai ke pengawak bakal ngatai kelica ya kena kenatai ke UPS tu Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak lica ya ke berkawal ngau tuju serta tanggung pengawal UPS tu JHEV ATM dikenatai ke empu Direktur UPS tu Negeri Sarawak tempu lalu pihak mega dipejalai ke randau ya ke berkawal ngau bantu-bantu ya ke bisik disedia ke UPS tu ngagai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nada perangsang datai ngagai rumah inci selanjan sebemban Suri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias tu. Jadi mayanya dekat diatur kaunter mindahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sari pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkari pukul 2 ngali hari nyentuh ngagai 5 lemai barumah inci selanjan sebemban Suri Aman.

Yang kenang lagu Bahtera Merdeka itu bola peninga. Nanti ingat kaget sekolah menyap suah narah balakaban berbuat dekamai lagu itu. Ya, berserima yang gawa pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia, tikas sekolah-sekolah. Sekendri sekali kenya primary. Suah balakaban ya kelan dia berlagu dekat nyanda ke lagu ke dikumbai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh dia baik penanyi, penanyi bukai megap. Jadi kita tadi milih ya ke debai Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali tu meniang ke lagu hari Gloria Andiang ke dikumbai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya terus kita mendiang ke lagu lama kebukai, ke sekali itu mendiang ke lagu dari Clement Bayang, lagu kedekombai Solo, Aku Menyak.

Ya, terima kasih abang peninggal bagai semampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngagai mengkang ngagai tak nyentuh ngagai pukul 3 nya tadi lagu kedua Kepenudi dalam program seruran dikenang kita ke Skeleto. Jadi lagu Kepenudi kita ke Skeleto tajuk ayah tau ke lagu kedua kumai mana agi tua bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Jadi bertemu baru bulan peninggal dalam program seruran dikenang bak minggu. Tidakkah datang?

0: Day ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebelum kongsi ke pasar ini, hati ada belah peningah lagu dari Air Wien.

Okey, anda datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peninga. Setengah jam ke penudi sebelum kita ngiga pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk tu baru nyuak ngagai sida ya pukul 3 ngali hari tu lagi. Terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peninga kedalai ke sekali itu hari Andrew E.B. ke terubah di berkongsi. Pesan hari tatau tu ku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya. Meri selamat misi, selamat hari Malaysia. Dituju ke yang agai Momong, Jadam, Pavian, Indai Ilum, Indai Siti, Indai Rin, Baruma Awin, Nanga Merit, Sangan Tatau. Selamat hari Malaysia sekali lagi ku ya. Johnny Ben, selamat berjalan ke pengawang agai Nuan. Ngagai semua yang ngelala. Minat nyapa kita aja lebih agak nuan ya ke bak konti dia selamat hari Malaysia ko Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu. Atau pesan dia kedatai hari Neo Fu, selamat berjalan ke pengawak ke nuan di konti dia, minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai kaban WhatsApp rumah Senin serupai tatau, serupai tengah tatau. Gajah ku pesan, salam saya wari aku, kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin, peninggal kita hari Sibu Jaya. Selamat kali hari, selamat berjalan ke pengawal di konti ku ya. Hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude. Nanti bisa awak minta tebah ke lagu hari finalist SCSJ, Mr. Jonas Joni Aman. Nuan bisa intan di kembuan, kena merinang dari empu aja. Terima kasih ya ku Samuel Mudin. Sama-sama Mr. Samuel, untuk peminat program seluruhnya dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamanya tadi hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an. Pesan dari

Sindon Edi. Lalu apa yang lambai nateka pesan di Facebook YFM Sri Aman? Selamat berjalan ke pengawas. Selamat hari Malaysia. Ya ke jam dia tok beno di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tok minta lagu pulai ke sarang hari rem jana. Dikenak merendang semua peninggal Facebook. Ya ke ngelala aku. Kau apa yang lambai? Joyce Gelunggang, selamat berjalan ke pengawak baka ke ngalih hari tu. Seminatnya ajak, selamat ngalih hari kok ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info ya kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tu ianya Awang Raweng Junior. Tuan, ku ya minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Nengguai ku meda lagunya tadi. Oh, lagu namanya tadi. Nengguai. Oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi. Nah, ukai Christopher Kelly Landung. Nah, Christopher Kelly kebenar ya. Okay, making. Ila aku edit ke kita. Nama ya kebenar siapa kemai lagunya. Anak Irau, terima kasih ke info dikongsi ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai sebenarnya berkongsi ke lagu Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang. Minta nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu palak dikena merindang. Peninga-peninga YFM Sri Aman. Kelebih lagi dituju ke menggak-ngagai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggak-ngagai bala ya ke benua menggagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyokap pukul 3, Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3, dia tau. Nanya kita bala peningah. Lalu Siti tau sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selama ngali hari, hari 3, sano, mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Tang pelabak aku madah ke gaya harinya. Mambam kekak sebut ya. Mambam kami di kampung Sebungkui Semunjan minta main ke lagu hari Igat Ebi. Biar tuai asal bergaya. Jadi lagu kedai pinta bala peninga. Bisik dah sedia ke kami di tau ianya. Lagu hari Mr. Tau ke Tuan Johannes anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedai kombai. Nuan bisik intan di kembuan.

Terus berkongsi ke pesan rindu hati bukai hari balap ningam. Kali-kali itu data dari Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti Suryaman FM. Ko Mr. Jeffrey Jeff minta tebah ke lagu Aku Tetap Saya hari Duna. Ditujuk yang ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu. Ngajak ko pesan ngagai kita harap ke terperindang ngali hari-hari tiga tu setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisik hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan dari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Jeff Andrew Ujai Masih. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal, salam ke semua, ya ke peningga YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Ujai Masih di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tu pesan yang kedatang dari tuan rumah Bonnie Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Selamat ngalai hari panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Seriaman megak gis mampai panas. Bangat panas kita sore itu. Berkongsi ke pesan mari balap peninga ya kebukai pesan tu data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawak Genuan, selamat hari Malaysia megakuya, salam hari Limbang, minta tebah ke lagu Juni Aman makai tinduk nadai kerja. Lama nada ninggal lagu Juni Amannya kuya, kena aku merindang dari empu nak tinggal megak ngagai orang ya kenglala baka mak gaujang di Sabah, Edwin Win, Stanley Anthony, Bak Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, Dwaito, Bak Melaka, Mariana, Bak Hospital Kedah, Ibu Ayak, Bak Lawas, Tuai Rumah Kelaran Medan, Dipakan, Peter, Bak Sekuau, ngejoko pesan, harap keteperindang, ngalih hari itu, salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia, nuju kaban semua, ko Mas Diana. Michael Johnny, hujan ka hujan dak kami bak surian jam dia tu ko Michael Johnny minta tebah ke lagu sebarang lagu hari Remjana. Kena aku merindang Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing, lalu ngagai sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian, orang Bawan Kenawian tu Michael Johnny. Si Teto datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawal minta lagu Kena Jayau Tubuh Nuan di Kena Merina Orang Kenglala Balu Buantu Engau Bintung. Francisca Mead, selamat berjalan ke pengawal ungkup Sarito minta main ke lagu Bekau Pelangkan dari Roslina. Roslina, Kena Merina Terimpu Engau Semua Peningal YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau tengah hari itu. Kucingnya pelawak aku Menua Mayau Bandar Raya Kucing. Mary Nanta, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari Malaysia menuju semua peranak menua Malaysia, rakyat Malaysia minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala balam menyadik di Sadik Serikai ngau di Kucing, harap kelantang dalam semua pengawal. Milih lagu hari Stila Philip. Bisik yang keminta lagu hari Stila Philip, lagu kedekumai Sulu Ninggal Enak Mada.

Okey, terima kasih yang kita balap ningai kebisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi nyanaka kami berkunci ke pesan Norino Ati hari kita kebisi di berkunci ke Facebook YFM Suri Aman pukul 3 bakal selama kita nguyang tau kamerik penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kucing terus ke program di YFM Kucing ngau rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dekat berdiang ke program hari perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepengudah mendiang ke lagu hari Stila Pilihap to, mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir kedekumai Pumpuang dan Tapang. Sebelum kita mendiang ke tau kemeri awak baru ngagai kaban kita di YFM Kucing. Nyalai balap ninga to gaya kami di YFM Seri Aman merinang kita serito ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi walaupun ingat anak-anak ingat meda kita lagi meda pengrami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengke hari 8.15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak mega live hari RTM Klik. Lani pengawal tu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kucing BCCK berengkari pukul 8.15 lemai tu lagi 16 hari bulan 9 2026 pengrami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai nyanaka kami hari YFM Sudirman aku Ibin tau ke Steven Sapa Silai ngau kita ba awak ke sekali tu bertemu baru kita ngau aku ba awak kebukai nangkan ketoilah.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Okay, hello selalu dan lau sayu ngelara mani tamlim kerana tang pejo peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahik DJ Baun. Jadi unalah maus kena mandi DJ Rin alam upah apa ni tamlim matah ma pukul 22 beluadau atang pukul na telok lebih anide. Okay, mani tamlim adani hana 26 da bulan pitan duma 2026 dan lahu dani hati gate adau atelok dan lahu adani hati dau Malaysia. Jadi mauk atabi selamat dau Malaysia men itam lim ya. Dilahu menitam nanti ha kucing serian lunduk bau na palahu men kelo nanti ha samarahan kodang pejo peji kelengih dado kami FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Na palahu menitam nanti ha pasenaya miri kodang kelengih dado kaya na miri FM pakai frekuensi FM Pita 5.7 dahin lahu FM Pitan Sayap Puen Kusung. Okay, manita melantih ada lehudik wina mengkelopoke puidoh ama inai alantih talang usan lemting apa tutoh belaga dan lahu mengkelo langsu manapasan miri keladang kelang hirado kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, manita malahi pun Esro Rahimai TV mengkelo hadau ne pejedahik ngejelo channel Esro satu suji dan lahu mai TV tu suji kusung. Napa lahu manita malantai halam dalekan dan peluhawan dalek jaka ani. Kelo dan kelengi radio kaya mirip FM pakai radio online tam. Dahi mengkelengi pun Facebook mengkelo hadau ni pejedik ngejeloh live hapej radio kayan. Okay, dahi lahu tiang lagu lambu kalasan taman adik upah panitam lim. Tak kelengi je lagu ala kenan Florence sebulan alang kuma halam alang tapah. Jadi menonin aku segeri tam tak kelengi je lagu ala kenan kaya mapan ihati tam kayan.

0: mun cantik em na tak mentelok na tak teh tamam ngau dah lok pandang una tang ne.
1: Oh jaja seoka
2: neh nok pian melok gutun gula ani direk
1: neh no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: tak kena aklo te usun taganan de em nyendang te usun taganan behole apa menekriang nan
2: no re ya apa je ni ni
1: no no gutun ya de pojung ini ni
0: bai jan aku jam anak doh ni iha kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan
1: oi lak hiak lan kita na te si waktu a
0: aku mohok nak tak tamam kanan de alang lalek lalek ikam duit mih ne
1: dong dong ke du
3: bai nai ko dun tang rang ko ni du lalek lalek nan jam eh loh kalau nang lagi atang la tam telo dah kuat ne pa
1: karam
0: dem jam hiak na metang butol gula areh ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa ja tamana am jam aku tim hok gula anan tutui ka kan dohore tu kure moh gula anan
3: kale kah dui ko ni de mengelala dui ke telung mih ti bahi ko tegak kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengelala dui ke telung mih
1: jah jah jah jah ayo kah ihak sendiri lah ngam haman kontrol tiba
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Aku ingin bala kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita menang remaja. Muda-mudi lah kaki kurang tam-tam sang muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak, ageh hitam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home. Masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milihnya, usik milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kahum lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan kul mana tambik lang bun satu nak perlu.

Okey, masalah vi dan lahu ma'o sengara mani tam lima jadi madi tam utai kelenghi je lagu ala kena kaya mapani hati tam kaya nan terlalu lagu negeri itam pula 20 minit apuku na telok lavi. Okey, tini haba ke tam henjuk ataman. Kena tini nondengah kelo hinok tuate ajaka ani balui barem telang usan dahin tubo lavi ani sayu kado lasu dahin ngalidam. Kena tini okey sayu lavi maneka henjuk ataman dan so kenap Avin unai pejedahik ngejeloh segmen PDK peji dahin kelop. Okey, tina kuda berapa lalau anau segmen PDK alangkat te adau telo ihati 26 adublan pita na duma na 2026. Okey, tina puku na telo puluh minit naak itam sang peji dahin DJE dahin hakaina tengara na tejo putri conference 1.0 dahin puku dapat lebi itam pojo peji alam segmen ngelarah jaki dahin puku 40 minit naak itam pojo peji alam segmen pengjamtam pukul 4 junang hanitam tekelengi dengan lebih lampah mau meredo kaya nak Miri FM dahin man ohanan hanaku sengkusi dengan man hawan daleh manitam lim jadi pukul 5 lebih hanitam sentai payang jaki tekelengi dengan man paundenga angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang itang pojoh peji alam segmen dengah kelia dahin man ohanan itang pojoh peji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Okey, nanah anau segmen PDK alang matah mampuku na telo lewi atau ngapuku na enam naa. Ina nak lim dang panau pahapa dan lahudang mauk info man itam lim. Okey, menitam lehwi nama kelo bake-bake lantai nota jaka ni dahin nunam palahu menitam lantai kelenghi ngejelo live HP Shredo Kayan mengkelo hadau ni meja usu mengkelo hadau mau kaji pusala menakui dahin share live aneh men bake-bake tam alam tinoto jaka ni jasi delo peji pegap tengaran dahin tam ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Jadi empan akui semakah ladungan ni men harin tam yati DJE tina ku senapa apa ni tamlim tai kelenghi aji lagu ala kanan Deli Amera ihati halaku ma nunah jadi tu do baya

0: Lom. Kan si Halloween.
1: Betul ada yang nak kalau terpilih macam gepnu gutun nanti. Eh, kacau ni tu best tu. Was.
2: Aku di darah kalau teh ada lot sin.
1: Tapi lu antek ya sih tak jam-jam. Teh tak oh tapa aku malam pada ni tak main tan aku tus kun tusur ada teh bah. Teh nuli malam ti saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang kulu dua wat pedung ke kacau nuh nala mata nan.
0: Tapi saya kita empuyan ke muka darah dorin.
1: Saya kan saya kita ngelubai ni tu.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua, menglale dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tokna. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lo emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, masa lebih dan lah homa o ka senglarah menitam lim dah hing krene aku sang agritam pojah peji alam segmen surat dengah unak loh.

Okey, dengan alang unalo alang nema nasiburan tino dua doh alang tega menuh klita alang endawa pakai kira tenyaruh ompayan ngesubeng alam aparit dalam kiok-kiok 4 meter ha pedipah balai bomba dan penyelamat BBP Siburan Jalan Kuching Serian Jihma Dahlem D. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kuma dalam terima dah buka alam pukul 4.50 minit Jihma. Menuhanan hananam anggota alonai mana BBP Siburan dahin G Luri FRT dahin G Van EMRS tepala ngavan anan. Jadi pasukan bomba atang pala ngavan anan ala pukul 4.50 telok minit ajihma. Delahu dalanginang tino tukani Malawin G Kelita kira ngesubang alam parit dalam 4 meter. Jadi dua doa ni lahu anu siha keletip dan lahu deng musang aman Kelita anan. G mendawa anhageri tepala umapra dahin ajilaan anhatan pakai ambulan Kementerian Kesehatan KKM Jadang Tainaban. Jadi yang kepala operasi anan ni hati Muhammad Ismail Zulkifli. Dan yang lahu hadana pelepak kendana lampu kuna majihma. Kena naji dengah alenai menesiburan. Okey, surat terdengar alam beloh lenai mana roban tino kahum 2070 saya pek ata maang dahin ata dui endah uk mana 66 uma aru alam teh daerah roban dahlam di pesuluh taga tino deng na nguyo ata tino deng na dalo hipun nguyo ata hak ngavan anan. Jadi pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Sarato, Lieutenant Nur Atirah Batu, bara tino operasi mata netulung anan endahna jadang ngepenu pengakai kuna bangu alang tabin. Kena tini tino operasi na matoh endahna ala pukul nepitan 35 minit ajihma. Ampayan atang palangavan alang unak loh alang pukul 10 jihma dan lahu hadana pelapak kendana alang pukul 5 lebih. Tehang ngavan alang andalok mau katulungi hati rumah Jimmy Brayang Ulu ihati 202 pek rumah Deli Sungai Wong Sebak 222 pek rumah Andrew Nanga Kedoh jatuh 52 pek rumah Pangau Rantau Sukat jatuh 52 pek dahina rumah Silin Dabai Baru jatuh 52 pek.

0: alang pe habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio ta'am.
1: Okay, masalah menitam lima jadi menitam utai kelenghi dua lagu hati jil lagu ala kenan dianan ini hati dup-dup ala musuk dahin jil ala lagu ala kenan koni layun ala kuma pelemana laan antara lagu negeri itam pala 44 minit tepukun telok lebi. Okay, selebi sengelaran yang sepesuk menitam lima hui nama kelab bake-bake letek kelenghi redo kami FM lebi ane. Jadi yang pain aku maka anggapan ini menharintama DJI tejo pesanguna dahin hakaina alaviani tine aku senapahapan tamlim taiklenghi aji adak sape ane unak ring.

nai jakanan laho ja atam tam lim pejamat peji te antam takaya lai kenap ko laho ja telo ho kayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah te hang telo lim ani na ji hawa ala matak sai ulang ngawan telo panak paharin nai pepsuk anjelo kli ah alam an kalau penmai menitam jaka lagi ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini tanah winuni 26 di bulan pitan 2026 hati dah telok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dah pakai telok lim tedau nang penuh berkata ni ja dambiat kena tehang tampo kayaan hamiri ni itu pan te slogan telo laho hati pegun pepaya pepju tehang tam nantua sel kenap Tuhan memberi.

0: Ya, yeah, saya nak men DJ Pau dalam Mekahawah peji dehena telok men aku dehman hakai langat ne lebo peji dehena telok dalam Mekarah tam lebih ani. Okey, menjam to kalang uan telok te kalang hi man bad hok baralang kenan pengurusi pangkayan Sarawak Cawangan nak miri tino kerana bad pejo program do keluarga alang kenan PKS Cawangan miri hak forum kerani. Okey, man telok lim cerita kedua telok ngeruak peji dehena kami hari do kaya Namiri FM. Ita mai sekendak men hari telo Marilyn Lenggan hati ketua bidang pelayanan putri alang teh BM ondoro kalang teh Miri ini. Ika mai pelahu telo jam mai jo kena program patangan nore pakina ha telo. Ya saya lebih menika Marilyn.
1: Hai DJ Usul, saya lebih.
0: Iya.
1: Lebih ani.
0: Ya, nak dengar kak.
2: Ya, magih faan kan ni.
0: Saya kena pabin dan peji nampak ubui para program alang yang sangat kalau nak jandara ana.
2: Ya,
0: ya. Okay. Saya kena pabin apa telah mabeh dalam jaka alang bekak lale. Biasa kena pabin nanti hawa dan para program alang yang sangat anak kalau nak ni. Okey, hari ini melarin tak lama program tam lepas ni. Dan kak kusi okey tak jauh latar belakang program benar yang.
2: Okay, DJ Sun, lana ke menarik nak kalau haut duman na ji program hana kalau kuma putri log in. Biasa putri log in ani kalau na tek bulan tek da bulan nuni bulan tugalas alawa suti puluh enam da bulan tugu Malaysia da nuni Malaysia daud da nuni lah. Biasa kalau nana kalangan gereja kalau tua dalam sekitar jatuh nunan penyertaan jadi haut duman kalau na jadi melihat akan keperluan wanita-wanita di luar di mana kalau ini sangat diberkati dengan program Putri Lok Inani jadi tak nak kenap kalau sengwenot telok ni apa bless and apa wanita langha di luar juga nunan hak nana tercetus nah kenap kalau untuk na putri conference ani usia kalangan wanita dalam gereja tua bi kalau open untuk lim dominasi gereja lah ihak bergereja ke ihak bergereja ke jadi putri conference ani kalau na nunan
0: ya jana menangan men telok alang ahli gereja BM ondorok tua
2: ya yeah, oh, pada awalnya menarik nak
0: bi hangun ani anteng aman lim.
2: Betul.
0: Ya. Jadi tanya dah kan ada program alang sayu petangan hitam jadi ji doh alang tuge. Dalam tam tuge ati ya nah na pejoh pasah sayu dahin na urepa kinah tam iman tam. Jadi ji kumpulan sasar alang menjam tok alang imbara ananda ya na hangun ani ya na anteng amat lim mendemonasi gereja alang tiak dalam dalemiri. Nuno kata nak yang dah alang ngenep ngiyah program ani tiak lokah wah an buka nuno tu gaya ada dengiyah nak.
2: Okay, halana kalau na putri conference ani sebelah malam, witugu malam kalau terbuka lah usia untuk wanita tua, kalau terbuka untuk hihi lang dengnai lah usia semestinya wanita lang putra atau putra lelaki atau anak-anak pun dengnai sebelah malam 18 dahin 19 September ani lah malam Jumaat ani dahin malam Sabtu lang kalau na sebagai nundi yuran anandi kenakan yuran sebanyak RM10 untuk semina sebelah jihima lah jihima matau pukun pitan nateng pukun 2 nona lah anggaran nak jadi anan kalau na yuran abin kalau akan menyediakan makanan jugalah untuk setiap alang-alang nain I mean usamina kalau kalau ada sediakan makanan hak kena kalau na yuran nan RM10 jadi puji Tuhan kalau apa nama ani abin halam kalau halam kena kasih lah kalau na yuran yang sangat murah usit tak deng ilang alang mulai dunia ha mana-mana semina jadi abin kalau libeng kalau ngahumlaan wanita-wanita deng na terlibat lah yang siang ilang jihima daun demanan dan khas untuk hitam doh lah
0: iya yeah.
2: Setakat ini kuri-kuri dominasi gereja lang paling bergereja lah mendaftar jadi kalau masih buka lah tapi awi deng kalau pihak AJK sangat mengalu-alukan lah jasi mendaftar awal jasi jasi memudahkan kalau untuk menyediakan nundi ketkuman mendalok lengnai seminar latin A
0: ngapan
2: betul
0: aku kenapa lagi dahun hari ini telah berlain lenggan ya nah libang kenap kena ya kah tamah pelamanak menbe tolong ngiyo program ani tanyinang mambe bayan dal sik ha hui man oplo ligit jadi ati na menjemtok nak de hena mai semangat men na telo ngiyo program ani aku percaya haja te input berapa isi-isi alang sayu alang te mesin nak men na telo hui nak men telo alang rando nunam pelahu men telo alang ran lake aku ngiyo juno salah nak telo alang ran lake telo nyam tabin bani pelahu dang ating ngiyo program ani dahin syarat nak kalau mesti bara kalau te ha.
2: Ya betul. Jadi kalau menyediakan makanan untuk siang tu anan untuk malam ke terbuka kah usik ke perlu mendaftaran anan usik ke perlu yuran lah.
0: Jadi hendak ngapa nak kalau na program ni Putri Conference 1.0 ni.
2: Ya, ini merupakan julung kali hak kalau na nak 1.0. Ini julung kali kalau na nak secara terbuka lah secara besar-besaran menggunakan Abin sebelum ini kalau kalangan gereja tua. Jadi untuk acara malam 18 dan 19 anan kalau nak forum, bangunan forum tingkat 1 lah, tingkat 1 dan untuk seminar jimanan ke kalau nak gereja BM on the Rock tingkat 1 lah.
0: Ya. Jadi tak nyenang di program malang saya bi dalam dahun telah nguak pejidin hari telah Marilyn ya lang ketua bidang pelayanan putri gereja BM on the Rock nunam pelahu lang puboh hadui alang ana dalam tubak dah na putri konferen 1.0 ni tak jauh naan segmen alang sayu na alang patut na ana dah doh ningyo.
2: Okay, Abin nundi tajuk kalau tema kalau konferensi kalau domain ni hak na intensify our legacy di mana telok ni ngendap telok ni wanita ni jasi telok memperkasakan laan atau memperhebatkan laan atau memperdalamkan laan legacy iaitu warisan iman tamani kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi hip laan awi itam do sebagai ibu kepada anak-anak ni melegasikan ataupun memberi warisan telok ni iman telok ni yang sangat berharga lah untuk anak-anak telok. Jadi teguh konferensi ni nak aku percaya setiap wanita lengnai dalam deng memberi kesan yang mendalamlah nilai yang ditanam menghasilkan buah menikmati karakter membentuk masa depan untuk anak-anak keluarga dan juga masyarakat telok lim amnya.
0: Ya, kita nyonong program ini mentelok leng TPJ dan kami media FM dan ini nak mentelok leng TKLeng Hari Radio Kayan. Kita nyonong membuat input leng anda dah lokna dalam Putri Conference 1.0 ini daripada Putri Conference 1.0 ini ya. Nah, lebak sin sin alang puboh alang katok kita ama dalam urip tam dalam amin dalam urip tam dalam kinah tam nenang pelahu tak dah tam bagi tam tehaja kurang kare rin telok merelin hena kahum bayan na biar ni ha na sia nono kahum jadi kinah yeah. Telok dengan nyelima yeah, api awangan ni ya nono man beda alang penceramah alang aduan dan teguanan.
2: Oh ya yeah. Untuk kalian ni kalau sangat bersyukur Abin telok laung penceramah yang bersiap untuk melayani telok teguan ni lah yang leng lubun jina telok undang di Pastor Elisiva Susan Arana ya ti men di Pastor ya lah uji Pastor senior Pastor men Surabaya Indonesia dan alang kedua anak senior Pastor BM on the Rock hana Pastor Indi sendiri dan juga penasihat pelayanan putri ataupun penasihat BM on the Rock juga ya hati Puan Helen Ukong adalah telok laungan ni yang akan menjadi speaker lah sepanjang konferensi Anin A.
0: Dua nanti jauh konferensi ni halang ayak nak petok urip tam hui nak bantrok lang ran alando alang jahit kedua telah mamin udah laki tu pada dah hawan tam dah lengkap tam jadi kena hatok ni dang na nagang lahu tengah kenap tam dah kenun tok alang dang ana dah peserta negeri uli udah ngiyo konferensi ni.
2: Ya, aku mengelan teguh dalok nain a dalok akan lebih nundi dalok iman dalok akan diperkasa bahawa nundi tanggungjawab dalok sebagai dohani itam nah alang akan menjadi legasi untuk setiap anak-anak telah yang paling penting nak awin tema kalau dumarani hati intensify our legacy dan spesifik alam seminar telo akan membincangkan tentang legacy wanita dan juga legacy family legacy keluarga nunuk tam dohani boleh menjadi legacy untuk kalangan wanita nunuk tam dohani dan menjadi legacy untuk keluarga tam jadi itu dua ni akan lebih nundikun tak lebih terperinci lah dalam seminar yang dalam sesi seminar Anan-A ante dua sesi lah. Dan teguh Anan-A itu akan bincangkan akan di nungkun tadi dikupas dengan lebih dalam lah.
0: Ya. Jadi kena telah ikam jam deh na dalam lahu tak jauh kenun ke sin tak jauh rib kena ada hendak hot tangan dalam murib tam dalam mamin kena ada ngatang lima teguh konferan ini deh narin melarin na aku ingyok tugu tak menah adui hena ji ketah alang ngatak de kayak lan cabaran hena na program awi nunik mentro alang mano hadui kedun ke cabaran lang kayak lan awi tani hena kira anak pertama yeah. Anak tu bang kalau na program ni yeah.
2: Okay, memang menarik na kalau nundi mesti kalau sendiri menghadapi na teka dalo pastoral dalo MK majlis kepimpinan gereja dahin kalau cabaran yang kalau hadapi hana untuk di pendaftaran pesertanan mungkin kan kalau nak pakai Google Form yeah. Jadi mengalai nak kan itam ngahum empayan nuno familiar kena di pakai guna guna Google Form lah mungkin anan macam slow hari-hari nak slow tapi tena kudam kuridau mulak kanil anke buka semakin rancak pa nundi pendaftaran nanti tapi cabaran nak memang yang pertama mungkin win mengalai neta ni nak akah nunan kurang jadi tak pun nunuk kurang ngahum dalok ni lo ngahum kadan nain lo nunan win tak inang slow aring-aring nak untuk yeah. Pendaftaran bi nena sengjeleng ateng daun ni ke puji Tuhan tena semakin rancak na kat pendaftaran jadi anan ku rasa cabaran lah yang kalau lunga jarun ani hana pendaftaran untuk menggalakkan dalam mendaftar cepat-cepat anan
0: okay.
2: Mungkin satu bin ke dan Google Form lah kurik usik dalam nuno familiar anan lah tapi bi kalau buka paan lah si udah minggu kalau buka counter lah deng walk in untuk daftar
0: ya yeah. awi tekna menhak lang hipun tusah sang deng daftar pakai aplikasi Google. Digital online anan dang lim ka te ha lokasi ha wan ngawan nan
2: apa ya dang
0: daftar temo
2: anda tahu nama walk in.
0: Okay, mentera lima apa yang telah benci nguatin hari ini telah Marilyn lebih ani. Ita mengarah jaki kelengi. Lagu ini pet gute do Malaysia ni lahu Malaysia yang tercinta ni. Nah lagu lengah kenan dah lo BM on the rock lim kene.

0: Ya, Malaysia tercinta. Saya di Malaysia mana telok lem hadu ni 26 do bulan pitan kita menyebung ngua tengah telok pejidin dah hari ni telok hati Berlin Menggen hati ketua bidang pelayanan putri mana BM under rock alang teh hamiri ini tak lama program alang sang anda lok na kungyo si hadaral anan sesa.
1: Mulak dua daw kelaan.
0: Mulak dua daw kelaan. Yeah. Biar apa lo ke daftaran ya?
1: Ya, apa.
0: Okey, dua anak tak jo ngapain ada laan. Hino ngapain kalau nak program tegu enggak daw. Dah hino ngapain kalau nak program tegu malam nak ja. Dah lang tak pergi dan tolong ngak jam lahu.
1: Okey, DJ. Tegu malam puluh saya. Hana malam 25 dahin malam 26. Puluh saya dahin puluh pitan ni. Telok nana ha bangunan forum hak tingkat J nundi acara siang ada puluh saya puluh pitan dah bulan anan atau pukul pitan jihima teng pukul 2 lah anggaran telok hak telok nah nah hak BM on the rock hak tingkat J lah ho.
0: Jadi retina alah ngak na tegu ngadau nan tua ha forum ane
1: malam tua ha forum ngadau ke ha ketna ha gereja untuk na.
0: Okay, jadi matang tak jauh nombor dah alang ngenap sang telefon matang ngawi tak dah alang ngenap daftar tak nombor telefon alang dang anda tang.
1: Okay, tak dua lah orang telok awi hihi alang masih ngenap mendaftar. Okay, kita deng hubungi sis Ana tak lubun 06 saya tusu saya tusu 5 ataupun telok deng hubungi harin telok Roslin Imang tak lubun 02 saya 5G 4 telok saya.
0: Ada lubun nak kontak dah ha?
1: Ya, ada lubun kontak dah buat ni.
0: Jadi ji program malang sayu mana telok do halang tek tak lama dalam miri usi hamili menino hangat gereja alang awam te sebayang tak lama dalam miri ni kina kelok da ngatang lim tak lama program ane we dahun hari ni telok Berlin ade kelok da ngat telefon hari ni telok sis Ana Lenggan 06 saya 06 saya tusu 5 dahin harin telo Roslin Imang 02 saya 5G 4 telo saya nombor telefon ni awan kalau meteng awan kalau daftar hino awan jadi dah dua ni langdang bara man telo lahu dena lahu harin telo Marilyn sendiri watang pejidin telo lebih ni bara ala nak terang mana telo lim. Okey, nunok man be basung na.
1: Okey, nampaknya jualan basung telo dumana ni sangat laris manis. So jadi melakuri kurih lai kelaan dengan limited size di tak lo kelah maksud nak first come first serve hi lang unak nai i hak ka lang unak hipunan a jadi size sangat limited kalau juan ji layanan 35 ligit kerendah alo dia anda membeli anda memberkati
0: iya abi na anan hui man o jangun tak teko man hak de no. Okey, aku lo man aku ji ha temo
1: size nun ka di Jameson
0: ano tu ha. Hana nak kaya dengan nado ok. Hana nak nado ok tak deng tak kaya lah. Itu sah semua tu saya. Okay, berani nanti jo harapan kat lah tak program ni. Tapi kau jangan program ni. Hanya je program malang sayuhi nak menita malang murip dalam dale. Tak sayuk lah nang program mak nunih menita. Hui nak mentolok alang rando.
1: Lan. Aku sangat mendorong lah lim tendo khususnya jasi telok nai. Tak apa tak konferensi ni alang paling saya nak perkoreksi telok u duan ji pastor mendaleh Indonesia su ne memberkati nune ne memberkati telok jadi alana kesempatan ani untuk nai win mejat telok deng aduan ataupun undang ha telok mendaleh beh ne memberkati telok ha ngapan telok ini jadi puji Tuhan abin niha te kenep untuk nai apa memberkati telok te katuk Tuhan tegu konferensi anin a ialah nunde te seminar ni lahu dengan topik yang sangat menarik aku menglan setiap wanita langnai tidak akan pulang dengan sia-sia pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan untuk setiap wanita langnai
0: ya awi tak nginang jaka alang te aneh na mijat itam te pesok itam te pahabong jadi kengyok ane dan jaka alang sewaban telok pahabong mendok je tang 25 pedong pelawat migu itam doh ne mahabah-habah pukulup tu akanan hadui aku belum anak itam doh ne awi sotong ne tam oktopus.
1: Herite.
0: Herite tam nah dui tam halamamin pelahun jenang meja tolak deng nah dui jidua. Hui mun wanan tolak nah dui. Lagi nah ta malo jaka muka jaka dua do ni aban tolak ngio konferan ni ala tam jam pelamana sita kuma eta am jam pelamana jero ne bi ala tam jam mili kena nolong tekap kena nolong perlu tala murip tam tala murip kerane.
1: Lan di JP katuk Tuhan alam Isa Maria ada Marta nandi. Nina masa jasita duduk di kaki Yesus mendengar ya mungkin jalan-jalan ane di mesti nanti haba-haba tam nah duita di kuripah tek dua malam ane dua dawan ni telah asingkan masa untuk duduk mendengar nun kurian Tuhan tek urip taman ni.
0: Ya macam tu kayak tema tam dalam konferen ni hena intensify our legacy nah memperhebatkan warisan tam warisan iman tam.
1: Amat lan lan.
0: Okay nah tek jauh pengake kami lahui dapat gu tek do Malaysia ni apa nanan tek harapan kak ya. Apa yang kena ucapan Hari Malaysia nu harapan kak tak dak peserta tak tam kelunan bangu alang tak kelenghi program ane lewen ni.
1: Okey, harapan ku memang aku sangat menggalakkan lim tam dengnai tegu konferensi DNA puji Tuhan tapi telo buka hawa malam perlu saya dan perlu pitan anan untuk lim tam usia untuk wanita tua tapi entam buka kesempatan ane untuk lim tam dan belajar bersama-sama. Okey, jadi tak menjadi satu iman merentasi generasi memperkasakan hari ini untuk mengamankan hari esok. Bukan sekadar menjaga tradisi tetapi melipat gandakan misi dan visi tam dan juga iman tam untuk terus diperturunkan kepada generasi tam yang akan datang.
0: Ya, entam dah lengke tu hei oh tolak jaki. Ya program ini ha, cukup abang tolak ngarah jaki ya. Okey, menbe dah tabi dah Malaysia ni akan menikah.
1: Okey, aku bara sama Hari Malaysia melim tam penduduk Malaysia dan juga aku mengelan tak doa ni ya doa aku harapan aku ita Malaysia tetap hidup aman makmur menjadi nanti Malaysia menjadi sebuah negara yang dihuni oleh semua masyarakat yang nanti bahagia lah
0: dan dapaan
1: selamat Hari Malaysia melim telok aleng TH Malaysia.
0: Iya, saya kena men hari ini telok berlin lenggan. Aleng habah ni bara tek jo program Putri Conference 1.0 alengnya sanganat. Dara dua do perlu saya teng perlu pita nak do bulan pita nani. Wi jam dalam tek jo program ni wi kalau ngenap asen hado telefon dah hari ini telok ani de. Ya ti ana lenggan 066 saya tusu saya tusu 5. Dehin hari ini telok Roslin Imang 02 saya 5 ji patlok saya dehin nakina tek program ane ita mak dang poboh urip tam telam amin urip kinah tam dehin amin tam dahin ada kayak halam lahu dehin tek nak asih Tuhan dehin tam masa kena menikah hari Merlin.
1: Okey, saya kena lahu menikah di Jensu nabin adang lahaba ni tek pendengar Putri Conference langsung na ini saya kena
0: iya kinah dang pesok ke dehin
1: ya pesok tek Putri Conference na
0: iya. Okey, wani apa utama temu pejidin hari ini telok DJ. Baun saya kena men kalau lem saya yang rada lebih saya udah Malaysia. Ya tadi ah men kumpulan takjet mana belagah alang menang pejat lale dalam makdo hari keluarga PKS alang teh ha forum mai kerana saya lebih men telok lem.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajuna lebih tam kelihi dengan lebih langan DJ Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah apa on, saya lebih menitam lim, ane lim dengar. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Ketun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar, Dahin Hawana, Toh Puan, Datuk Patinggi, Fauziah Muhammad Sanusi, Nepak Hadwi Dahana Majlis Kesyukuran Tugong di Rame Do Malaysia, Hak Masjid Jamek Petra Jaya, Malam Dek. Alang Taklim, Hakna Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Piji Dahin Nekira 2, Piji Dahin Nekira Saya Atu Jemaah. Hadianan Nahari Dahina Dahana Solat Fardu Maghrib, Basa Yasin Dahin Sebayang Kesyukuran, Alanggeri Dahiana Imam Ayak Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Wanan dah mejo sebayang na zikir marhaban. Alangkenan kumpulan zikir guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak nahin dah basak sebayang doa kesyukuran. Ampayan dah pakau hadianan na solat fardu isyak. Ampayan dah kuman malam pejidin kelunan alang kelunan ayak alang anah beh atang pelong hadianan. Majlis kesyukuran anan hianah aban prame do Malaysia do mana ni. Tada barat syukur tak denak. Ja rakyat paen hipun nak. Do Malaysia janak ngepuan jedo ayak alang naitam hitok tek sejarah bilasan men rakyat ala dah nevilang kenap ne hitok ngua tengayat peji peluong dalih Malaysia. Dahin hipun kenap bawa temuh puboh nak. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Dahin Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Duan 63 Duman Au dalam Malaysia alang makang jana anhinang menbehadui maju alang anak hipun. Biar tanginok tengayat kenap rakyat nak dang nekriang tagang menji dalihani. Ngiyo dengar halang anusang media sosial tak petula. Dahok do Malaysia ni yang nak akeja kelunan dalih ni temuh puboh denak dahin apu tagang denak alang tubuh alang tek tak alam nak. Ihak trik duan denak alang u dalam ngepakatanan yang nak tulang laung alang naar denak dalih ni. Avan alang marung hipun alan dahin apu elektrik yang nak hade alang ngayak gunah nak. Alam hadui puboh ageh hak dalih lirin. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Bara anan kat alang merangunah awana puboh ageh keluna lebak alang ane pubat. Dahin duan trit lun tanah awan negara ngumaubat tekeplan an pelamana awana alamukeh menetusah suho. Ya duanunan uhak TPW nang klinik nanga mendamit hak limbang. Hin, ya limkah tehenang projek na uma ageh bersepadu alang teh ha pasar mariang limbang uma agehanan ante teh dahenang teh da klinik kesihatan jenis 3 hipun pejabat alang puboh teh jo ageh opis ageh dehin ipa dehin hipun farmasi peringkat bahagian. Dengan ni ana pahmo man redo kayan Miri FM. Mejo festival tradisi Talam Madalai Malaysia ni kinah tek tengayat tebin nyambaya ni an i awang dahin awan alang marung ala dah deng mejo dahin pelayang na. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Senodan Lawan Duan

0: Sarawak ngajalah SMD, semiconductor na, kerana ni elo awang. Jadang peji nyadui dahin dari Hong Kong dalam hadui dagang dahin semiconductor teknologi alang mariang. Anan balik kat alang ana Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, geri tengaran peji dahin wakil SMD semiconductor dahin Gobi Partners. Dalam dengar halang ni men SMD Premier Duan, nyadi peji hiyana alana ya awan dengan tua dua dalihanan. Dahin dang nangap awang mendua dalih menjar ekonomi ngejeloh uwung teknologi alang anak hipun. Batang ayak hadui alang an pelamana men hadui pejianan nanam pukuk dagang taklam serikat semiconductor nangap awang dagang men bakeh mariang alang hipun serikat dahin mihat nguat dagang taklam hadir intelek dahin teknologi nak. Sekolah menengah dahin sekolah rendah alang TEDA hinang opis sekolah daerah PPD Lubuk Antu sengenahari sekolah Jima. Ngiyoh dahok bara alang ne menupis pendidikan negeri Sarawak JPNS anan utat dahok anna udah hinang utat persa tek jahukah asap talam di tek pukul tusu Jima anih de. Talam nutih awi tek ude kelunan bangu sang ane barang ruak. JPNS bara dahapan mekunak keselamatan dahin ageh dah nyam sekolah. Mina panutih taman hinan dahin dahak alang jaga anak asun sawa matalah nak sekolah awi anak dah jan sayu ageh jarun abun lisun alang bayat tubuh hak kuri-kuri awan alang tek talam Sarawak kerane. Menitam lem, nunai tam peji taklah mendengah lebih alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lebih salam Malaysia Madani, Saudara Malaysia men kelok lem dahin sayu kenap.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Okay, dengan alang unala alang Neman Washington tino telok laung alang matai dahin na jilaan and hagri te palau mapra man uji bilo na vang kira te legak dahin na tutung te levi da dua di hak Chatsworth Los Angeles. Jadi palaung u anha plesa dahin na telok mana dalo ani manglamatai hak tata ngavan anan dahin na jilaung laan and hagri te palau mapra. Dan nahu kerana nusipan hak jam anino gaya na. Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB dahin pentaberan penerbangan persekutuan FAA kira seng petmai hadui siasat. Okey, nanti dengar alang unak loh. Dahin na dengar lang beloh lah naik mana Tokyo, Tino Lim, daha umun jatuh aduman berhujung ha Jepun, dengna kalung alang bau hati jatuh tusu libu, nama tu tusu pun tusu laung, te bulan pitanani hati saknai tabah. Alam duman, alang ke 56. Dahin Lim daha alang umun ji abad, sana tabah ihati tusulibu pitanatu kelupa laung menu duman empayan anidi dilahu kreni kira lalau jatuh alibu alang unak lo dahak doh ihati seputusu penam persin melim anan tino pitan pelupat alibu dua atuh pitan pelu sayak laung. Dahin data leng endaha petmai angio arjista kunang bangu teji depan pitan di tinolim daha lake dahin daha do umur neja tu deman berhujung ihati saknai tabah malaji libu patatu dahin 6,544 laung. Okey, nanti dengar alanai mana Tokyo. Okey, manitam lim, mana doa dengar manhawan daleh dan kusi manitam lim lebih ani. Dan lahu dengar manhawan daleh dan itam kelengi te jaka alampia lebih jima.

0: waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lah apa yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Berak depan tu.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan.
1: Anak empat tu ku tu ku ngeliat ha. Kelior kan nak
0: nanyon.
1: Dia payan tu tu li rumah tu ku dah. Dah pun meyak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Mesti sebab tak mau kena marah tu. Bawa lah saya. Sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu. Masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Saya accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu. Bapak saya dukung. Accent lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam
0: ni nereh. Nereh. Kau tak
1: ubang,
0: kau tak
1: tenang.
0: Liah nak dia. Teh parah
1: nak
0: teh. Kena kena tam dah. Teh pelak daun.

0: 되겠니?
1: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.
2: Kena naji lagu ala kena rasa na urai hati halibang tera lagu na gerita pula 54 minit pukul 4 lebih. Jadi menit tamli makira melakte 6 minit tolaan ampai yang pukul na 5 lebih tena pukul 5 lebih ai tam sente payang jaki tai kelengi dengah menepau dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi panaku sampah pani tamli tai kelengi je lagu ala kena Steve Balang hati itam maha Tuhan. Tina kena mau selavi dan lau selabau madalau bake-bake tamalang unai meja usu ngejelo live page Radio Kayan. Okey, selevi mendobling ke baja Priscilla Patrick keling tamawa MJ selevi man min seja napalahu mendijei Johnny Maja dah lahu henjok taman. Okey, dan dalam bake-bake tam ala unai peje dah ngejelo live page Radio Kayan. Okey, panitam sentai payang jaki tetrok lenghi aji lagu ala kena Steve Balang ihati itam maha ketuhan. Okey, selavi dan lau sayung larah men itam lim.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan dan sebayang kuih men itam lim. Ya itam paan ala batu ulang mage. Mentuhan tam Yesus Kristus. Berharap itam paan nyalam pil hinji. Ino tua itam tekar ini apa hawang dale, Melaya, Sarawak nih. Nak ino pa negeri itam te, itam harap dan aku percaya. U dumana itam alam kemerdekaan, itam u dang alam penjajahan tam hari kemerdekaan alang sayu menitam lim. Manakui anak tam, sau tam, Restingang, Mook, Dau, Malaysia. Uha.

0: Na selamat kete tau to ini tau telu 46 to bulan pian 2026 ilu pekuak ngelinga dengan cinta lidio Kenyah Miru FM pemong nganake Paulin Lenik. Ini batang dengar to ini. Kesimbangan penuken apan Sarawak penjo makmur. Suwe lemah ibu janan kem kayu dalam ida uyan ngan tiga. Tabung kasih atau pehawana suwe 2.4 ayah juta ligit lepekkan edana. Ketai kemajuan ekonomi nubo gaya alam sekitar ngan peniga kelunan kado yak tiga atek kanan lan bagi menuken ketai kemakmuran Sarawak kuma anak-anak generasi bayak inina. Yang di Pertua Negeri, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Ja'fa ngebadak dalam isu perutusan Hari Malaysia 2026, gaya-gaya ini ya lan abeknya cin ketai kadok sumber alam tua. Tapi ini pe kan menukan cin ketai gaya kelunan kadok kelok tai pekalai alat pengenjam, ngebayak inovasi, ngan ida pesukat pekimet ngan kimet yang terbuka, ngan un integriti dalam udip ida. Ketai udip dale Sarawak ngebayak ketai penguat metek institusi yak kelunan kadok menuken ngan ketai integriti, gayak yak telus ngan un tanggungjawab dalam sektor awam, binapa ngan swasta, ngan binapa kuma kelunan kadok. Dalam binapa, ida pagat menuken apan abek un dulu tai tapa ku un ketai alo-alo pembangunan. Ketai pembangunan ke dale awang pasen ke anda kepimpinan Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg inina ngebada ngan pedengar ketai puyan pembangunan inklusif ngan sukat mepeng ngan mepit ang ekonomi bandar ngan binapa ke ekonomi awang pasen. Dalam isi wiak kuak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Kuma peng yak muat ngan tatbir urus yak tiga ngan naklunan kadok yak un pengenjam jadi ca penguat ngan yak kanan lan kuma Malaysia apan penjo kan dulu hormat ngan sukat pecuk kuak berdaya saing kuak ngan dale-dale diak ca. Kelunan kadok pe perlu penjo nageng ngan nubo semangat saling ngelan ngan hormat ke ang ida serpek. Dalam ilu kalak kejayaan ini pe, ini pepatut un pernah tawai, pengenjam ngan cakimat ngan un, pengeten ngan pengorbanan dalam pejuma inu-inu yak mengeten ilu. Ia pepetangan apan kimat kelok kanan dalam puyan-puyan pendidikan, penyelidikan, sukan ngan kesenian main asen ngan perkhidmatan awam bagi un sukat alat standard yak tiga ketai palak peringkat antarabangsa. Nyelima ngan tau Hari Malaysia 2026, ia peharap apan puyan sambutan ini jadi ca awang mading dalam kelok mengembau ngan mejung dale ini tepalak ca dale yak tiga progresif ngan un kimet pepeng. Syarikat bilun patut nyekelan ketai perkhidmatan yak ida sedia apan stabil ngan sukat kan dulu percaya. Menteri Pelancongan, Seni ngan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing pe petangan kumamong syarikat bilun apan mengecok ngan ngurang ketai puyan ngeliwa-ngeliwa ketai asat bilun atau pe ngeliwa ketai jadual adang bilun uban ini sukat ngacau kepercayaan kumamong yak pakai bilun. Asia pe kan petangan apan ti tambang yak sukat kan dulu nyakat, apan sukat nak peniga kuma kelunan kado yak kelok masat pakai adang bilun. Pihak ida peken penjo tiga yang pekuak ngan mung syarikat-syarikat adang bilun, ngan ida pihak berkuasa yak berkaitan apan sukat mengembau laa ketai peniga kuma adang-adang bilun ke ang Sabah ngan ka Sarawak. Ia apa un nyedia kadonaan asat kuma kelunan kado ngan pagat nyekelan perkhidmatan adang bilun sukat tebio pekuak ngan keperluan kelunan kado ngan pembangunan ka dua-dua dale ini. Suek cin 2.4 ayah juta ligit lepas kena kumamung warga media cin ketai tabung kasih atau pehawana yang lepaskan ida pasat cin tading uman 2023. Ini lepak nak peniga kuma ayah atau 45 warga media petipoh dale ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Badak, dalam uman ini un 2 atau 30 pian warga media lepak ala inisiatif inah dalam pengaduk ketuk jumlah 7 atau 20 pian ibu telu atau ligit. Untuk ca atau 72 ibu ligit lepak kena kuma lema puluh ayah yang nerima kat Sarawak. Un telu puluh telu warga media lepak nerima kat Dale Sabah ngena pengaduk pian puluh enam ibu ligit. Dalam binapa, puyan ketai peruntukan Telekom Malaysia TM, 2 atau 34 ibu ca atau ligit lepak kena dana kuma 76 pengamal media. Ya tisu ini ke dalam capuian sumbangan tabung kasih Hawana XTM kuma ida ya alat gamban ini ngan media Cimon Upon ke aminnya ke tabuan Dayak Kuching. Jaka 25 bulan ayah ya lapa adai, amin comin lepak tetasak kuun sapau ya madang nepala aminnya teguk bayu ngan hujan ya kasa ya jadi ka ina teguk day. Kemudahan makmal pemodelan maklumat bangunan BIM tangan kelo ida ngebiok ka petipo dale Malaysia apan sukat mepo kumamung kontraktor ngenemung perunding apan ida sukat pakai teknologi ina. Kepala Setiausaha Kementerian Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim Kuma, puyan ini pesukat ngelibak ketai penusa kos bagi nyedia ketai bahan-bahan perisian. Uman ini KKR alat penolong dalam ayah puluh telu puan telu juta ligit pakai metek makmal BIM kak petipo dale ini pegingan kak Sabah ngan kak Sarawak. Ini na ti ketuk mong makmal ya un kak dale ini dalam 66 makmal BIM. Puyan ngan tangan ini necacin ketai KKR pakai mengembau la penggunaan teknologi bagi menguat ketai gaya dale ini apan sukat pecuk ngan uyan dale ini maju dalam industri pembangunan. Ini tuak dengar to ini, dengar ini lepak sedia ku Nur Akila Arbain cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ke usai tali dia kenya Miri FM, selama sembak ngan penuh ku dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat to Malaysia, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Hai, selamat kata taup akik DJ Lenik. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang.
4: Pagi.

Ya, selamat pemong kajai, selamat kata tahu petang ini tertutup telu puluh enam tu bulan pian 2026 nyelamai kami yang linga ngana kajai ke usai telidu kenya kata tahu ini inomong dengar sekarang nakik mong kami yang kejai klinik ke usia tali do kenya cinta ding pukul telu pabek nak ini do ke pesek ke jamek ke telu ke pukul lemah kata tahu ini kejai ke usia tali do kenya tak tahu sana ke bani kemile ilu jadi bakai jadi tuyang pakai pesalau ilu pakai pesalau ikem dalam ilu pasar kata tahu ini ya harap ikem on dana on agak dia tiga dalam onja teka tenan abad dalam ona ade abeun sehat teka tenan ke klinik petegok ngan doktor ayan naten ngian kidi ya teka tau sana ke ya tau ini ngenake kelona selamat tau Malaysia kuma ilumong yang ngelinga dan ngan kejai ka usia tali do kenya kata tau ini ya tau ini tau bio kuma ilumong kelunan kado ka dale Malaysia selamat tau Malaysia kuma ikemong ya nam tau ini ona palai dalam medan nyambut tau Malaysia umpapalai ala awang minu pemong kejaya dengan dia pengamin ya ini nak cetau ilu pepeng ke angin lulu dalam ilu nyambut tau biok hari Malaysia dengan bina pakai kak jam yang tadi ngelan ini keklo ini nak jam ketelu ilu kejaya ke usia terhadap kenya ke dalam masa saat program dulu nak ke kengin ilu ngeling ada dengar-dengar bina pakai kengin ilu metit belian kuma ilu mong ke usia terhadap kenya pakai pesalau ilu dalam ilu pasat tau ketai tau ini dalam bina pakai klo kengin ilu ngeling ada dengar awang. Ya dengar awang ya kekenggin ku mailu ngelinga cin dengar awang kak dah lepasan biok miri ading dan kaya awang kak pasan miri kini ketai taup ini ngan taup tena abe unujan ini set dengar awang kak dah lepasan biok miri selu tenat set gaya awang kak dah marudi kak marudi ketai taup ini abe unujan tapi taup tena unujan kak ca dua uko ini set gaya awang kak dah marudi ilu tenat dengar awak dah gaya awang kak dah telang usan ka dale telangusan kata tahap ini abe onujan tapi tahap tena onujan ka ca dua uko ilu tepuke nat gaya awang ka belaga kebelaga kata tahap ini abe onujan tapi tahap tena onujan ka ca dua uko ini se gaya awang el pegin ku mai lumong cin upis dengar awang cin metro jabatan meteorologi Malaysia ya harap dengar awang ini sukat mepo ilu dalam ilu kelok ngatun ini no papuyan ilu ti ketai tahap tau ketai silap tau ini tiga tahu sana ke ibana pemong kejai ke usia tali dokenya kina na ente kambi ake ke pasal lalu ilu ka usia tali dokenya pemong kejai ngan beli anak tading lan ini cini cita pau pabat piboy.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera.

0: Ya nyala mai ka me lopo mong kejai ka usia tali do kenyang ka di jalan ke pasal ka macin tak ding jamare pabek na kini 25 minit la pacin pukun lemah ke tai tau ngan bina pasan ak ke klo se kusi ca dengar pasan tu ke ini baca reput indeks pencemaran udara IPU ka dale lu ka Sarawak kini ya ini ce dengar gaya awang mabun mesap ya na kini ya ini na bada ise ka dale Kuching Sibu Samarahan ngan ai Kuching Sibu Samarahan IPD Serian Bintulu Mukah ngan kak kapit ngabada reput keina gaya awang rekina gaya mabun masap rekina te ngelik te liba te mela te pala status sederhana ya tetiga te mela ona be ona kuak ya okna ini dai te pabe sangat-sangat berbahaya nah kini udah dana mela da status yang tiga ngan sederhana pi ona gaya awang yang tiga un abun ya bilang kena dah suka nat kak dale kina ngan bina pekak dale kak uko Sri Aman mirik sama laju sari ke limbangan kak lim ka ALP mirik ngabada reput tiga ya tiga abi un mabun mesap ka dale kini jadi ini cedenga tiga aku mai lumong ya ka dale Sarawak kini ya dalam milu pejuma ngan mabun mesap gaya awang yak mano bayu yak mano bayu sikut dalam kuda majo ini dai ya ini cedenga tiga aku mai lumong ya ini apanya man petekak lu ngelaset dalam kuda-kuda tau ni dai terlebih lah aku mai dah ya kak dale serian degoin adai jadi ni cia dengan tiga aku mai lumong mabun mesap ga awang yak mano awang yak sikut ni lepak tai mela ngan tiga ngan pekeno tai mela harapan ni lu apa ni penjau buek lah sampai pabit medan-medan ben ini cia penusa api ni bagi ilu dalam kuda-kuda tau ini dai. Yang ni saya dengar pasal tu ke mereput in reput da gaya awang pasal tu ke mabun mesap gaya awang yak mano gaya awang bayu yak mano bayu yak sigut ka dale ilu Sarawak ini.
1: Dokumen Tarikhas Hari Malaysia 2026 Malaysia melangkah ke hadapan. Kemajuan dan pencapaian negara merentas bidang. Terimalah, sebuah negara, satu perjalanan.
2: Malaysia, sebuah nama yang bukan sekadar tercatat di atas peta dunia. Sebuah perjalanan, sebuah perjuangan dan sebuah impian yang terus bergerak ke hadapan. Dari kota yang menjulang tinggi hingga ke desa yang semakin berkembang. Dari bumi semenanjung melintasi Laut Cina Selatan hingga ke Sabah dan Sarawak. Inilah Malaysia, sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Diperkukuh oleh perpaduan dan digerakkan oleh cita-cita untuk masa depan. Hari ini kita tidak sekadar melihat sejauh mana kita telah melangkah. Kita melihat sejauh mana kita mampu pergi.
1: Selain daripada itu, ekonomi Malaysia yang terus bergerak ke hadapan membawa sesuatu untuk masyarakat Malaysia. Ekonomi kuat, rakyat sejahtera semestinya.

0: pembuatan, perkhidmatan, pelancongan, pertanian moden, ekonomi digital dan pelbagai sektor masa depan. Malaysia sedang membina kekuatan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk generasi yang akan datang. Di kota, teknologi mempercepatkan urusan. Di luar bandar, inovasi membuka peluang. Usahawan kecil kini mampu menembusi pasaran lebih luas. Anak muda pula tidak lagi hanya mencari pekerjaan tetapi mencipta pekerjaan. Inilah wajah ekonomi baharu Malaysia. Lebih pantas, lebih pintar, lebih terhubung dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran dunia.
1: Seiring berjalannya waktu, teknologi menuju masa depan. Kerana idea hari ini mempunyai impak yang besar untuk hari esok.
2: Dunia sedang berubah dan Malaysia turut bergerak bersama perubahan itu. Teknologi kini bukan lagi sekadar alat, ia menjadi pemacu kepada masa depan. Kecerdasan buatan, robotik, automasi, teknologi digital, inovasi hijau dan penyelesaian pintar untuk kehidupan yang lebih baik. Generasi baharu Malaysia sedang membesar dalam dunia tanpa sempadan. Dengan satu idea, mereka boleh mencipta inovasi. Dengan satu komputer, mereka boleh berhubung dengan dunia. Dan dengan ilmu, mereka mampu mengubah masa depan. Malaysia sedang membina generasi yang bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi mencipta teknologi, bukan sekadar mengikuti perubahan, tetapi menjadi sebahagian daripada perubahan. Kerana masa depan milik mereka yang berani mencipta.
1: Malaysia juga tidak ketinggalan di dalam sukan. Semangat yang menyatukan rakyat Malaysia.
0: Dan apabila jala gemilang dikibarkan di atas pentas dunia, seluruh Malaysia berdiri dengan satu perasaan, bangga. Sukan telah mengajar kita sesuatu yang sangat berharga, bahawa perbezaan bukan penghalang. Di gelanggang, di stadium, di arena dunia, kita bersatu sebagai satu pasukan, satu semangat, satu suara. Malaysia boleh. Daripada atlet muda yang berlatih tanpa mengenal penat hingga juara yang mengharumkan nama Malaysia, setiap kejayaan membawa bersama impian jutaan rakyat Malaysia. Menang atau kalah, semangat tidak pernah padam. Kerana bagi Malaysia, setiap cabaran adalah peluang untuk bangkit lebih tinggi.
1: Sukan menyatukan hati, mengangkat nama Malaysia. Kekuatan Malaysia terletak pada manusianya. Bagaimana? Dengan cara merentas bidang. Kerana kejayaan tanpa sempadan, manusia membina Malaysia untuk masa hadapan.
2: Kemajuan sesebuah negara tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kemajuan sebenar terletak pada manusianya. Guru yang mendidik generasi, doktor yang menjaga kehidupan, saintis yang mencari jawapan, petani dan nelayan yang memastikan bekalan makanan, usahawan yang mencipta peluang, anggota keselamatan yang mempertahankan keamanan, dan rakyat biasa yang setiap hari melakukan sesuatu untuk membina kehidupan yang lebih baik. Inilah kekuatan Malaysia. Bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita, kepelbagaian kita, keberanian kita dan keupayaan kita untuk bergerak bersama.
1: Masa depan Malaysia adalah sesuatu yang kita bina bersama. Malaysia 2030 dan seterusnya.
0: Hari ini kita berdiri di persimpangan antara sejarah dan masa depan. Dunia akan terus berubah, cabaran akan terus datang. Tetapi Malaysia telah membuktikan satu perkara, kita mampu berubah, kita mampu bangkit dan kita mampu bergerak ke hadapan.

0: bersama dengan ilmu, dengan inovasi, dengan keberanian dan dengan semangat perpaduan yang tidak pernah luntur.
1: Bersama kita membina Malaysia yang lebih gemilang. Berbeza latar, satu Malaysia, satu masa depan. Malaysia milik kita. Kepelbagaian, kekuatan dan masa depan Malaysia.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Johor hingga ke Sarawak, berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza latar kehidupan, namun kita berkongsi satu tanah air, Malaysia, sebuah negara, satu perjalanan dan masa depan yang sedang kita bina bersama. Sempena Hari Malaysia 2026, marilah kita terus melangkah, lebih berani, lebih maju, lebih bersatu, kerana perjalanan kita masih belum berakhir. Ini Malaysia, ini pencapaian kita, ini masa depan kita.

Yang ialah Maika Mek Lepamun kejai ke usia tadi dia kenyah ke tetap ini ya dalam kurang tiga setengah jam lah ilu kejai ke usia Lepamun kejai ke usia tadi dia kenyah ke tetap ini. Ngan bina pakai keluk kusi saya dengar pasal tu ke dengar. Ini dengar ada keluk ngeladok lah. Dan dari minu waktu atau pemasa beroperasi ke pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam. Ini na maka pos kawalan imigresen kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan Temburong, pos kawalan imigresen sementara Labu Temburong, ke pos kawalan imigresen sementara Kuala Lurah ngan ke pos kawalan imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait. Ini tau bulan ngan mak ada masa operasi ida kat tau lemak ini kat polo aya atau bulan pian pabek 20 atau bulan pian nenek atau tau minggu ida ke buka buka asat ina cin pukul 6 tading bam pabek pukul 02 belua alam teguk ini tua teguk 2 tau tua tau ini tua tau telu tau ini tua tau lemak atau 6 ngan tau minggu ngan ka ida ke mekep lah atau pe buka kuasa operasi kuat bahan pengalai pos-pos kawalan imigresen ini kan ada operasi kuat bahan pengalai cinta ding pukul 6 pabek pukul polok kata tahu cinta ding pukul cinta ding toca 20 ca atau bulan pian 2026 kita buka ini cinta ding pukul 6 pabek pukul polok 20 alam cinta ding polok ayah pabek 20 atau bulan 6 2026 ya dengar aku mai kemong ya pagat pakai ya you know pagar pakai asat taik asat Brunei ini asat-asat immigration ini ya ini ca dengar aku mai kemong ya apa ni kemala menukan kidi apa ni kem sukat usukat ni kem nei suwe cin pukul polok lah tau melepa dalam telu tau ina jadi lepa tau ina besukat na ulek ne lapa cin pukul polok kata tau na pekap na get na pekap na immigration ina lapa cin pukul polok na dalam tading cin toca minggu baya ini. Ya tegak tahu sana ke. Bonekam lo pemong kejai ka usai tadi do kenyang ka tetap ini. Ngan bina apa? Un message night ka usai tadi do kenyang kini ke baca cha message mading ini. Nana Cina Dublin ke baja. Selamat petang dan selamat bertugas di Jelenik. Ceria-ceria selalu. Baik cuaca di Batu 15 kucing serian. Jerbu dah kurang. God bless you DJ. Dawa tiga tawai. Kumaiko Dublin ke baja. Ya, ngan dengar Kak Serian pe mabun mesap ini pete melang tiga. Ya na ya harapan lu ini ilu kelo apa ni yang tiga apa nak bayu bayu lu tebuwe kuat ban selama. Tau ini dalam uman polok pian ayah polok pian yang di Pertuan Agong lepek nak lencana pengakap raja inana ca anugerah ya atak embaulan dalam bidang kepengakapan. Anugerah ini ida nak kumanam usah pengakap Sarawak. O kenai da teala anugerah ina, mung ida ya nerima ina perlu tepasat kuda-kuda siri ujian ya mencabar, kuabaan pekimat dalam teguk un penusa, nyelesai inu-inu masalah, pejuma ngan kecemasan, ngan ngebadak kata penguat fizikal ngan kumbin kata gaya ida kelo enggin kempimpinan. Ida apa kan ala nilai cin kata penampilan usaha ida gayang pekuak dalam pasukan, uyan asat-asat program, gayang ngan aktiviti ia lasa, ngan pengenjam ida mana ngan pesak ka ukok lepau ida mukok. Dalam binapa, idapa kan menukan cin ketai gaya ngan adat yak tiga kuma kelunan kadok. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Ajrus bin Muhammad Nur, lepek te wakil yang di Pertuan Agong bagi pejadik puyan serah lencana ngan sijil kuma edamong yak nerima ina dalam ca majlis ka Istana Negeri Petra Jaya. Ida ya ala anugerah lencana ina inana Rosalind Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngan Liao Sun Fan. Puyan nak lencana ini ngebadak ketaik pencapaian kumamung para pengakap Sarawak dalam ida pejuma ngan aspek disiplin, kimat yak makang, tiga yang pekuak kaang ida peserta ngan kepimpinan yak jadi asas yak kanan lan dalam uyan ketesasiah ngan kecemerlangan udip ida.

Ya nyala mai ke mi lo pemong ke jai kau setali do kenya we we amai uko sadin seken bake bake tu yang ya lo ngelinga ke ka use ngana pemong ke jai kau setali do kenya keteta pini tiga tawai ban lo madong keline lo ngelinga lo metit da tali do kenya keteta pini ngan bina pake klok kusi cadenga pasen tu ke masue cin telu pu telu ato kelunan kado ya tay ngebaya kete asat asat perarakan dalam pengecok 2 kilometer nyelima ngentau hari Malaysia ya detik ke Bintangor tading bamini adai ya puyan masat pekuak ini yang detik dalam dalam penuh kuun ramai ngan sembak ya detik cina tading Dewan Majlis Ketua Masyarakat ngan Ketua Kaum KMKK Bintangor okena mong kelunan kado ina tai ngebaya isi asat tai pakai janan kampung Melayu Bintangor paina datang liwat ulek tai pala ke pala ukok ida nading ina ina naka Dewan Majlis Ketua Masyarakat ngan Ketua Kampung KMKK Bintangor. Ya ini secapuyan kuun kelunan kado kak dale Bintangor dalam ida keluk ngeramai dalam keluk ida menyambut tau Malaysia ya ilu sambut tau ini ya tau Malaysia ya ke 60 telu ya ilu kuat-kuat bangun dan kuat-kuat ngebiok tawai dalam ilu benilu jadi cak anak Malaysia ya ilu bangun jadi anak Malaysia ilu jadi bangun jadi rakyat Malaysia ya ngan ini na capuyan na kuun kelunan kaduk kat Dali Bintangor dalam ida nyambut ngan lima ngan tau Malaysia 2026 ini. Dan bina apa sambutan atau apa puyan lah tahun Malaysia 2026 yang kedekan di pasat ke pukun ayah puluk lima minit ke pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Taup ini ya tena tena mong tena ayan tetapa ku una puyan ya idati taup ini ka BCCK Kuching. Ngena ini naca semangat segulai sejalai ya sukat mepeng kelunan kado dalam kado-kado naan bangsa, kado-kado naan pengelan, binapa kado-kado naan asen dan adat ngan asen. Ya yati nak pilu menu ambek kuat adat, ambek kuat asan, ambek kuat bangsa, ambek kuat pengelan tapi ilu sukat mudip dalam macam peng ya tiga ngena ngena udip ke dalam kesejahteraan dan peniga ya kuun kelunan kado ka mong petipo dale Malaysia ini. Jadi ku mai kemung ya sukat tenat ise ida puyan ida pasat ka BCCK Kuching ya ka ida nading ini ka pukun aya polo lema minit atau ini ya kumai abis suka taipa onni se edati siaran langsung ke RTM bernama ngan bina apa ke TVS tapi kalau mai kam ya nyang kam suka tekena apa ni kam naat kidi secara langsung lah edati na ke BCCK Kuching kina ngan ni kam suka ngebaya merasakan sendiri isi ramai puyan tau Malaysia ya ida pasat ke Kuching ke BCCK Kuching taup ini.

0: Bengkel Tapung Kalung Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026.
1: Ngadan ke Emily Uding Jerang, ake Cin Longkuak Barang. Dalam kimat ake, Bengkel Tapung Kalung ini atap tiga uban sukat na ilu peluang belajar sendiri mayam tapung kalung ini cagelam ilu Kenyah. Ake kalau ngebayak bengkel ini uban atap minat lan ngen puyan kuat baad ini. Ake pekelok pekalai ake kalau nubo barang asen ilu Kenyah apa nabek tai salai. Oke, harapan ake ngen anak-anak nekini, ake arep anak-anak mading apan penjo on kimet kalau belajar nageng adat enasen ilu Kenyah ini apan ya sukat jadi ca identiti ilu Kenyah ke bimbi pailu om tiga tawai.
2: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik, beri kebaikan yang kita tanam, jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di KBFM.
4: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya, nak ini 55 minit lepas cin pukul. Lemah kita tahu apa kena lupa tak cin usia terlalu kenyak kini nak ke kalau awang ini nak tiga tahu aku mai lumong pa ini nak dawai lupa mong kejaya ke usia terlalu kenyak ngak ke dijalan negara tahu ini yang enam tiga tahu ai ku mai kemong tu yang sanak sadin seken we we amai lepa ke ala awang ni pemong kejaya ke usia terlalu kenyak kata tahu ini ya nan kambi-kambi pilu on aku bahan pengalai ya harap elu on dalam inu pa dalam inu pa gaya atau pepuyan elu ti singgat-singgat tau jaga agat lu jaga kimat lu jaga ude pekat ang elu serpe ngan harap ilu la on agat di tiga ngan ilu pokotomanya dalam inu pemuyan dalam pengudip ilu singgat-singgat tau. Petugok ilu la ke awang dek ca, petugok ngak la kat tonam, ya petugok nembam di je ini ya ke pesalai ke macin tading, pukun telu, pabek pukun nama katai tau. Binapa petugok la ke frekuensi ya ku ya kuak ngan lu yak ya kuat. Tika tahu kau mai kemung ya lepak pemong kejaya ngah kacin tading pukul telu bina pe kami ngelinga ke kak jama lemah dai ya kau mai kami ngelinga ke kak Miru FM Facebook ini tika tahu ya lepak nak message nak dengar ku make ka use tali dio kenya ka tai tau pina tika tau ayan na ayan sebok na kejaya ngan lu singgat-singgat tau benilu ke pemung kejaya cin pukun telu pabe pukun enam kata tau singgat-singgat tau ya nai tegok lah ka tau ya tegok lah nembam ya ka pukun enam ini na ilu ke ngelinga cin YFM imban na kucing ngan na ina na bayak lana cin nake tau ini sana ke harap ilu suka petegok ka tau dia ca ngan na harap ilu agat dia tiga tua dalam ilu pasat mata ilu singgat-singgat tau. Tiga tau sana ke inana cina ke ake lenik tau ini ya inana inana pah dahulu pisau ke usia terlalu kenyata tau ini ngana ke kenai lu petat cenuse tali do kenya ake kemetit belian ni baik lan ni pakai pasal lu kat jam ya baik lan ini kena ilu mapetat cenuse tali do kenya baik belian ni baik lan ini nana cina Deni lawai kajan bimbin we ngan bimbin amai kita tawasan ake bye bye tegolah.

0: datai ngau selamat. Nyameu tai ti pamaduk beguna.
1: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Sada lemah.
3: YFM.
4: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 20 buah-buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Alexander Peter Celum gaul lagu yang joget and sabi pahit ya. Ungkap ya sadar lemai, sari tu lemai hari ketiga. Selamat itu hari Malaysia juga. Ngagai semua peningah kagi ningah kami. Ungkap ya lemai tu ya. Tiga jam di konti. 6 pukul 9 malam bulan gaul. Tu dapangan DJ MA tau ke tiu di Bandar Kuching. Boleh ningah kami kena 101.3 FM. Bisa hujan dah lama ngali hari tadi wai. Muak ke lemai tu kira ke mana gari kita tebal lagi bala kita engkanya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCCK Kuching endur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bahkan selama lemai hari tiga udah tu lagi mending ke hello why sibu abu gula engkau penghari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindang kita engkau lagu kedua mega ungkep ya lemai tu tusun lagu kita lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya bungai merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM klik takkan nak channel Astro 871 datuk kita ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya selamat lemai bala pendengar. Bertemu baru kita dalam Hello YC Bu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai tu. Berita keterubah ke dikongsi ke bala pendengar kita. Tanya lebuh habis cakup kau ngau inisiatif break TV pintar ngagai sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis. Di akaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Madah ke pengawak nyedia serta ngedegap ke pengkaguna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital di sekolah. Di kena nentu ke proses ngajar ngau belajar PDP setiap ngau pemansang pelajar bajeman digital. Ngawak ngena teknologi ukai agi asminak nyadi ke pelantang ke tambah haja tang ia udah nyadi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak belajar ti lebih ngawang interaktif serta setiap ngau utai ti diguna nembiak kemayari. Ngawanya yang ngarap ke sekolah ngena pemberik tu ngau nakak pemanah lalu harinya megak beri penguntung terus ngagai kedua pengajar ngau nembiak dalam proses ngajar ngau belajar. Nyadi ia baru ngat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci di agi ngagai 25 sekolah kalau tiap-tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uliah ngena perengkaguna tu dikena ngemayuh kagi cara ngajar sidak dengan cara ngena kerban belajar digital video pelajar ngemayuh macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke perengkaguna teknologi tiap keman ngasuh pengajar uliah ngajar ngena cara ke kreatif serta menar ke nebiak ngau diri dalam pengajar belajar dalam kandang endul tiap lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega ndak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rangkat kenangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah Baksita Tanjung Manis andrema 2 unit TV pintar 65 inci nitih ke kriteria ngau penetap. Lalu nganyak megak yang ngarap ke pengawal tu tadi ulih ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu arinya megak ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar yang lebih efektif serta nempat rebak nembiak ke sedia napik peminta rampak pelajar ngau profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Ok, ya tadi berita kita keterubah lalu berita kita kedua. Lebuh kebijakan buat program segulai sejalan nyaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai julau di rumah tangai nang ayam api nama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut menguasa penemu asas berkaul ngap pengawak nyaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit dan bantuk koya ukai seminak mantuk nyaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkaul ngap pengawak nyaga pengerai mesti seluruhan diteranak ngambil ke komuniti nyikap diri ngau mana hagi napik seorang penusah ke tau nyadi lebih hagi dalam tempoh sebedau bantu perubat datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandi ke patut dipelajar banyak ngasuh individu boleh beri bantu ngau langkas ngai sidak ke napik penusah ngenyit perubat. Dengan latih ngau penemu ke di sedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur di patut maya penusah ngenyit nyadi lebih hagi maya bisi orang berguna ke bantu tumu sebedau bantu perubat datai. Penyedar ke bakatuk koya berguna amat laban kita nak nemu kemaya penusah ngenyit tau nyadi tau ke sapa ke tau berguna ke bantu kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngau pengawak merasa pengerai ngau tetap yang kau merasa darah dikena mantuk individu berarti ke status pengerai sida serta ngelola risiko ke tau nyadi tumu. Ngau nyak megak yang merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai yang kau seruran exercise nyadi singkang ke berguna amat dikena nyaga pengerai tubuh ngau pengerai tik komprehensif. Ok lalu berita kita ketiga ke dikunci kong bala peningkat kita dalam Hello Y bakal kelemah itu pengawak berjadi ke pameran mini berserimai ngau hangin tu hari Malaysia 2026 sudah diatur kena ke hari 1 14 hari bulan 9 tahun 2026 jadi pengawak tu tadi sudah diatur buat pekarangan pasar raya Bisonte Sibu lalu ia ke dipawasa berjadi ke program tu ianya Presiden bagi menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pengawak ke dekatnya di minggu tik dekat latai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2024 hanya pekit ngintik GP Pelawai Seri 2026 ke diatur sedari Jabatan Laut Sarawak. Pekit ngintik tu dekat diatur buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Pelawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 kena hari Minggu. Berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Pelawai Seri 2 tu ilak dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang sapit Menteri Pemansang Bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita ke penudi kita bawa Hello YCBU kita bakal ke lemai tu ianya bakal ngau jualan ramah badani jadi jualan ramah badani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2020 26 menya kena ke Sarito ngau pegila berengkari pukul 10 pagi nyentuh ke tiga lemai. Jadi jualan rumah medan itu dekat dia tu bagi Jones Supermarket bak Jalan Grand Hyde di Sibu. Ngau berita jualan rumah medan tadi nya ngujuang ke Hello Y Sibu bakal ke lemai tu. Terima kasih.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nanno rindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: RYFM. Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sada lemai yang kebiah lemai tu. Terima kasih. Okay, bang jam ke terbang. Ngatai ke pesan barat lagi urut pukul 6.40 menit lemai di nadai penanggul. Pukul 7 lagi mai kita semua mending ke berita ngelansak ya. Hari kaban aku Rogers Booking bak palan handurin itu pengurami dari Malaysia rengkat kebangsaan hanya bak BCCK Kuching pukul 7 lemai itu lagi di nadai penanggul nah. Okey, kita ke baru muka radio hingga kami di Selampur Menua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sehari itu berserimbai ngau hari besai benuh melalak barumah tau ke benuh dekat berbelah utai bak dapur hingga kami. Okey, nama kini engkayu lemai itu ai. Okey, ngarap ke lantang hati lalu kita ke bergulai ngau diri sebilik tau ke ngau bala kaban-kaban kita tau ke bala kaban belayan ke bisin muai ngagai rumah rumah bala kita lah lemai tu neh. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merindah kita ngau lagu ya Bungai Ketanda Tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zambri Amera Joget Darah Bajia.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku macam pesan ke bisi diterima kami ungkap ya. Suara itu 16.39 pesan pemati ke terubah dituju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak surita ke indai Jeffrey. Pesan diterima dari Frankie anak Jimmy. Tau ke Titi, tau ke Alice anak berdai, anak ngagai niang berdai anak surit ya. Madah ke berdai anak surit ke indai Jeffrey tu udah nadai kena kari dua kemari 15.39 dekat diintu balamanyu. Lemai tu 16.39 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4. 17.9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hanggau panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala indai atiat di rantau panjang jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabang Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak surita ke indai Jeffrey kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngenak lumur ya 013-844-9325. Ngelih pesan kedua pesan pemati megak dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bah Hospital Suri Aman kena ke 15.9 yang tu dekat Dintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke Lemai tu 16.9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baru di San Panjai Ngau Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjai Ngau Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat ke Lampu di Merio Sedan Merio Nangajawung Seriang Kumpang Pauh Ngau di Kumpang

Ang langir ngau semua bala kita kenala niang nayan anak mujab tu dipindah datai ngagai rumah sebeli batu bini atas. Ngalih ke pesan ketiga, pesan pemati datai hari bujar anak anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia uca tau ke lemu anak anggau hari rumah kanang nanga kebiau di sungai Siut Kapit madaka pemati indaya jandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini niang anggau anak enyang iaitu dan ada hari 2/15 hari bulan 9 dintu bala manyuh bak rumah anak ia uca tau ke lemu anak anggau di Country Heart Jalan Ulu Sungai Kapit kena ke hari 5/18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kapal belayan di rumah kanang nanga kebiau bala di Sungai Siut, Sungai Benar, Batang Balih, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, bala di Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan di Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Enggau Kucing. Enggau semua kita kengala niang jandun anak abid. Penerang kesilih tak telefon ngagai ucang ngena lumur kusung 112-550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indaya mundun anak Berawah tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16 hari bulan 9 mesan ngagai apai dagang ke Indai dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu, Jalai Mukah, Sekuau, Tamin, Selangau, Tatau, Bidulu, Batu Niah, Miri. Engkau semua kita ke ngelala niang tu. Kalai maya ngubur niang tu bedau ditetap ke. Lagi aku macam baru pesan. Abak renggat kedua, merina kita ngelala lagu di Sada, Jimmy Nyayeng, Nuan Meruan di Hati.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan di ya kenalah di hari taik di tu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, aku nampak baru macam pesan baru ngat kedua tu. Ingat pesan ngetah sulit lalu ngambil entah balu. Pesan tu datang dari Steven entah yang anak ringkai. Madaka pengawal ngetah sulit ni yang apa ya ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu ngambil entah balu. Nguan ulit kena ke lemari 6/19/9 ngetah sulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Bak rumah Riti di Sungai Bakung Jalan KJD di Bintangur. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ni ke jauh enggak semak bala kita kena boleh diberintai ke di tembagang bala kita kenala niang ringkai anak empari tau ke apa yut dipinta datai magang. Pesan kedua datari bagi anak gelagai tau ke apa bunyi dekat madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya asun anak jantum tau ke indai bunyi semua kita dipinta datang kena ke 19/9 hari 6 malam nguan ulit lalu pagi 20/9 ngetas ulit lalu muai entah balu jadi pengawal tu diatur ba teluk lubuk nanga sangan di kita tahu pesan dituju ngagai semua kaban berlayan di batang sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah ditadak nanga selilai kakus tatau entah jum batu niah bintulu batang arib batang rajang tuar majon di simpang bayan gau semua kita ke daulah dirintai ke di temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga datari vest tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebelayan ke diau di Semenanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miri, ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Tumagang. Dipinta datang ngagai pengawal ngetah seulit niang ini sedat tu, enyak niang bayan anak dangih ke dekat diatur, barumah Cin di Nanga Serangil Balih. Kena ke 18/9 hari 5 nguan ulit pagi 19/9 hari 6 ngetas ulit pukul 9.30 minit pagi nak cara sembiang kalai benerang ke silia kita tahu telefon yang indai awi nak lumur 019-702-9377 tau ke vest tau ke tiung anak kunyuk nak lumur 019-931-6880. Pesan keempat pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda. Madaka pengawal ngetah sulit niang indai sedak ya. Niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah. Ini nia keudahan adai kena ke 2/9 tu tadi. Pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di setuan besai rumah Belabut Binyuk. Sungai Mas bala di tuai rumah Liau Suai rumah Belili Ulu Niah. Rumah Dika Sungai Anak kabar belayan bak Ulu Arif. Rumah Allah ngau rumah Jaya di Sungai Arif ngau di Semanuk ngau semua kabar belayan kenglala niang Sinda anak adiah nguan ulit kena ke malam hari 6/19/9 lalu dekat di kertas kena ke pagi hari Minggu 20/9 kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat Sungai Kelawit di Tatau kalai penerang silik tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-59-52-324. Sudah nyingkang ke jam ketiga sudah lemai pukul 7 semana ada penanggul kita mending ke berita ngelansak nyerumba pengurang mingin tu hari Malaysia bak BCC ke Kuching begulang gau Rogers Booking Hendra bin orang ketiga.

0: Johor. Pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidup dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu kuisi ni. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Ya munyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke dia tu benong bak BCCK Kuching nyerumbak pengorang mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan. Terus berantau engkau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari Malaysia, Mekah.
5: Okey, terus nganuan berita ngelansak hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi meri selama lemai bagi semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi aku dia tu benuang ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Kenya palan dor ngintu pengerami hari Malaysia 2026 ringgat kebangsaan. Okey, kena sar itu kenya 16/9. Jadi kebenar ya balap ninya mensia mayu takora mayu tu berengkah datai ba BCCK tu tumu sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya udah penuh BCCK tu bala peninya mayo. Okey, jadi bawa ke sekali itu peninya ngau Tio aku dekat berkongsi seminar ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan ke benun diatur ba BCCK jam ke dia tu. Okey, jadi jam ke dia tu pukul 7 lemai udah dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau toke persembahan nyanyian begulai kenggau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru udah berlagu tadi mega nya Phoebe Chloe adanya baru udah berlagu mega Hijrah Yaya lalu kediatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindang mesin mayu atas panggau jam kira itu. Lalu nangkan kita lagi bisi mega pemerindang bukai baka Chin Eng Dewi Liana Mawat denya bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemai itu lagi denya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur denya kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam itu lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak ke datai kira-kira pukul 8.10 minit malam tu lagi. Jadi nangkannya lagi kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuai Penggai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Biniya yang amat berbahagia Top Wan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey. Jadi, sudah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi, lalu terus kenggau acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan bulan gau temuai-temuai di perbasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medah tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan kenggau pengawak nyerah ke Bin Tulupot Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Sarawak, lalu dintudi kenggau pengawak nyain Hari Malaysia tu nyu tadi gulai kenggau Menteri Besar Premier Sarawak pepegak Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan keje nya lagi peringat ngau tiu pengawak diterus kenggau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai kenggau tuai pemakai menua Sarawak. Jadi simbolik lagi hanya mutung kia pulut kuning lalu ditangkan kenggau pengawak niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia hanya jalur gemilang. Okey, jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program diterus kenggau bacaan ikrar rukun negara. Udahnya terus kenggau persembahan musical theater kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program udahnya diterus kenggau persembahan atau ke tanda tarian kedikumbai serumpun madani bergulai kenggau tiga wilayah, hanya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey, jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawak diterus kenggau pemerindang atau ke persembahan belagu nyanyian bergulai kenggau penyanyi terbilang munyi kena sebut ke tadi kita bisa Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu dan ya bisa megah persembahan bergulai kenggau Dayang Nur Faizah kedekat main lagu Tari Tualang Tiga, lalu ditangkan kenggau persembahan dari Faizal Tahir ya dekat main lagu Malaysia ngau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2006 yang lagu kedua nama Aku Berjanji. Jadi pendengar mayu bagi kita ke benda dengar jam kereta yang kanya anda boleh datang dengan BCCK tu anda irau laban pengerami Hari Malaysia 2006 tu bisa ditabur ke terus tu ke live ba TV 1 bagi tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisi Sarawak FM yang kaum kita YFM agak bisi live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi kaku hari BCCK itu berterima dengan pengerami Ngintu Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan. Jadi nyajak hari aku mulai baru kegenan Pak Konti YFM. Terima kasih Matthew.
5: Okey, terima kasih Jess. Ya, berita ngelansak dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benuang Palon Convention Borneo Kuching ya. Okey. Anda ngintu pengerami Hari Malaysia Berenggat Kebangsaan. Terus ninga kami sadal mai ba jam kedua.

Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Hello, Mayang Ben. Kawan lagu Sidaya Nuan Barulah. Main jam kita 7.14 minit lemai. Jam kedua, Sada lemai. 7.30 minit lemai. Mending ke berita lemai hari kami di YFM. Tang sebenarnya, nyapa bala kita buat fanpage kami. Mami Abang, sinyapa. Selamat bertugas ke ya. Lucia. Juga mungkin sinyapa Ekna Sinda Robin MA sama tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kala sangkai berarti hari sandai kena merindang semua peninggal kita. Jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi mai Cecilia Kumen mungkin sinyapa. Terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA benda ningan wan meri selamang itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engke Lili MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animit di Selulat Betung Bulan Penurinduk di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unop di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Canggat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluak di Semunjan Gau semua kabar-kabar Kenglala Kesuah Ngau berpesan ngelamak tu ke kia. Terima kasih tu rumah Clarence Midan baru dah ngetujuan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kain Selatan dari Veronica Natasha kena merindang hati dirimpu meh kaban-kaban FB ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang. Terima kasih Rosli Amaga habisi nyapa selamat ngintu hari Malaysia semua ke kia selamat bertugas ngagen wan. Terima kasih Juni Band pihak mega lengu nai-nai ok mending secara online minta lagu kena merindang Doris ngau Derma Ngadan Apai Stanley Sian Anding Derma Selaka Apai Joel si ngagai Sigar Bidi ngau semua peninggal kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Peter Tingkau Ku Jamga bisi nyapa. Terima kasih Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan tebah ke lagu Josephine Jalin lagi MA kena merindang semua punya kita Dublin ke Bajab bisi nyapa David Ikum. Terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetu jan tadi MA benung dengan Wan. Terima kasih Catherine Robin Lina Bugis ngau Naura pilih muka bisi nyapa selamat bertugas di Konti MA. Terima kasih Wai. Ok kita terus semua perindang lagu kedisan dan remjana ngau lagu ya kalih ke pulai udah lagu remjana nginya lagu you can selepaskanmu kerana terpaksa 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: Pegulan Sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamai peringat kena berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahya Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara menua, Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru, enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engau nanga mendamit patu meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Bermulai gau Indonesia, Malaysia dikemajuan itiah ke cara diplomatik lebuh di mutar ke penusah sebun asap ke Merauke antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi gau pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur bergulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara ti minta bayar pampas. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid masa ke jaga tu ngagai pengarang berita sudah ia ke nyadi chairman Aum Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebun asap di Merauke antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian gau menteri rampak menua Indonesia ba Aum Has ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat di berjalan nitiah ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tika sebab tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatu ke betapi engkau gayari El Nino ke tau bendar meri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngagai ujan tiru anti atmosfera ditetap ke mana kelimpah hari ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asap. Opis Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32 ribu iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madaka tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kediberi ngagai 270 ribu iku urang dagang di selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Ia masuk ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembu penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop mega dengan ngemeran ke akses modal pengawak ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke hasil ti tau benar nulung orang dagang ngerembai ke pengawak sidak. Sukung ke bangsa tu mega cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja engkau pengawak pemansang ke orang dagang udah diansak ngerembai kagi pengawak turun padang sidak endur nuku ke bagi orang dagang mit engkau orang dagang menua pesisir tiba guna ke tulung. Steven Sim, manakah agensi tidak pegawai UPIS Menteria bakal tekun nasional amanah ikhtiar Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat Ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu berguna benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu. Endak seminat bisi akses ngagai duit pelanja ajak tang megak sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market ti besar lagi. Sektor company micro, mid ngau jalan pemesai PMKS megak sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sukuang ti boleh ngerambai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena niri ke menua kelebih hagi mansang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Datuk Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbang gau pengawal ngerami Ari Malaysia Saritu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengerami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegap

63 di Patu Meruan di Pelabak serta diperjalai ke Kenanyaga Pengelantang Sabah Enggau Sarawak. Datuk Seri Fadilah madaka pengawal tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau Meruan Mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi engau lebih setimbang. Klinik Penerai Long Napir Ngau Nanga Medamit Patu Mengkang jadi dua klinik tingati Kediri ke Tegal takah antara dua kandang menuanya ke bisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit ke baru tak patut diperhati jadi pengawak dikenal nganti klinik Long Napir. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau Nyamai serta Semanggi nganjung diri berubat. Ia maksud ke jaketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbanggau program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawal ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisi ngayan ke petanda ti manah udah pengawal ti meri bayar tanah ngagai perintah Sarawak mujur diputar ke. Dato' Hasbi Habibullah madaka upis menteri ya dia tu udah diasuh ngepun ke pengawal nyengkaun berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawal fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik ke dia tu endang udah dikena kenyari jeman perintah koloni Subak serta udah jai kelimpah ari ke diruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyu. Tolong Tari Tabung Kasih Hawana Bergulanggau TM nyadi Siti Ari Pemeri Ari Malaysia ke Pemadu Besar Reti basiku orang ti kalagawan nyadi pengeluar program bagi Iban bas stesen radio luar Olivia Ubang. Olivia ke berumur 58 tahun madah ke diri berasai sinuk serta di pebasa pengudah yang kenerima penemuai Raban Sidatu ngau tulungnya berumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia ti gawak berupis penabur kenyari tahun 1996 Subak dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kena berjalan ke ngenak saub RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiba-guna ke bantu. Sekembang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur Malaysia bisa sudah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sabun asap ke Merauke antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah Besar berjolai ke operasi ngagak ujan tiru nda ibuah nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engkau Nanga Medamit Patut Meruan ngati ke diri. Banyak ujung ke berita lemai kita lemai hari 3. Hari itu 16/9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Rodna Saimin. Disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Selamat hari Malaysia. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 16/9 dalam tahun 1989. Enam ikut pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bab bidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagak pemutus bas kedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bak perkara nyadi tuai. Sida megah diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai serta ngayan ke teladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bak semengkah pengerami ke diatur bak Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekda hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyari tuai, pinya di pemuan berguna, lebu nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri semua Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya maya tanya kena bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemai. Ya. Pagi lah pegang. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan menua PPD Lubuk Antu adakah berengkah dibuka bakal selama ya. Nitiah kebenaran dari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media. Sorry tu tadi ya. Kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputus ke report ke diterima hari upis meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nya India kerban ke dikenal kita nya nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stukian giga ya, seminggu lebih nabi anda bersekolah stukian suba dua pasang dia tu nyau timpang siti ndak temu nyau gangalu baru ni ya. Tentu kita buka betapi engkau penanggul sebaka manyo-manyo hotel nyau stukian gak nemu timpang. Pukul 8 andu kita sama dengan mendiang ke pengurami ngintu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK begulai engkau pengeluar program kita ke sama dengan natai ke pengurucah pengurami ke diatur malam tu lagi ya. Begulai engkau ngari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFM Iban biar megak City Aida Alek hari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua dekat medak pengurang minyak tau mega di pedak kita but stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti semak nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, bala kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita enggak lagu ke di sada acan enggak lagu ya nuan aku taban ke bulan seraya kami mbak Y enggak station radio kebuka enggak bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Segulai Sejalai Ngawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Ya, lagi nganti signal Hari Bala Keru kita Mbak Palan Convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mendengar lagu lama tu, lagu di sana Tony Bungai Rose.

0: Samantha, Nali Hari, Sa Dalamay, Pamarilang Malam.
1: Segulai Sejalan.
2: Ya, segulai sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ningat kami hingga biasa dalamai ke lemai tu merindah kita kau siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Salam, salam Malaysia Medani, salam Sarawak tersayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalit, Dosrock FM.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajesh Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang Segulai Sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema Segulai Sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Rokku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perinsri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Datuk Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajes. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat, Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa Rabbul Arshil Azim Al-Malikil Quddus Assalamil Mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah.

0: perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan. Hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sahibul Fadilah.
2: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan ya.
3: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
2: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
3: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna, bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir, tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
2: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia.

0: agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai, berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi, sebaliknya ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2020. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu, yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang. Hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iman segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara. di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Madani terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Pelbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jabatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan. Membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen, and I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato Abang Haji Openg Primis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu hari yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: Hoisted for the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Dengan negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adel Key, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cetaba dan Donald Steven dari Sabah bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak menandatangani sebuah sumpah setia. Kerasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membangun. Dari puncaknya Banjaran Tinggi Wangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborneo yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa, ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gembira.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejarah, salam segala sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Dan mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham Waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan Waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius, meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu Waat Nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul perkeandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya Waat Nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu Waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima Waat Nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Azizi, ditambah tinggi? Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, Saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah.

Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA 63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional.

0: Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petrus sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita tamatkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dan budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan baik. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sabah.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah RM1.5 bilion. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
4: Baik, Ada. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Akib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ni di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
4: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani okay, buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Betul. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jatuh, kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan ya Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Divkroman Perdana Menteri. Kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berasa di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada Tuan Yang Terhormat Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
4: Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan melangkah lebih jauh. Bersama kita membina Malaysia yang lebih maju.

0: bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama yang Ketua Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sementara lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu setelah pun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
4: Lambang kesyukuran.
2: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Pertama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya, Rajes, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama, selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka, Jalur Gemilang, Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak.
5: Di Raja Malaysia, di pimpinan hadirin dimohon berdiri.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Husin TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera dah telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, di ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini, bukan saja
0: Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu Negaraku Berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Alhamdulillah Malaysia madani kesejahteraan kita nikmat.
1: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
2: Baik, inilah lagu keramat setiap kali sambutan Hari Malaysia. Inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga div-div kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya, ketika nanti.
2: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikra Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
3: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan,
0: Div-div kenamaan, hadirin dipersilakan duduk.
2: Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan motai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Hunia Morty ataupun Boy Prata yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Ki Rui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Chanti merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
2: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Kemedani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musical theater Malaysia Ku Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musical ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara Okey, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
2: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. Hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1963.
2: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Convention Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
2: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni, Aida. Tahukah anda sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
2: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: masing-masing bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
2: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September,
0: banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
2: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Berapa berani akan lahir sepanjang zaman? Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
2: Jiwa yang merdeka, sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk memperkukuhkannya.
2: Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan dulu dan esoknya. Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan perjuangan.

0: makan si Dato ya.
1: Kacau ya. Sama diri lagu.
2: Sehati sejiwa.
0: Ya. Yo, rindu. Oh. Siapa lagi tau
1: dong? Siapa ya? Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong sini dengan Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dari diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa nyaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tokoyolan. Yo, pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesat dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kena tu, bah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo ah.
1: Makai tindo aja kejanuannya.
0: Kan.
1: Anak Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Bisi manis bakar kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah Bang Lan.
0: Tabar. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja. Bukan yang di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Eh, Bang Lan, aku tanya kau. Banyak goda aku untuk Bang Lan. Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
3: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
4: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
3: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi kibarnya jalur gemilang. Beza.

0: Semangat kena tahu malam.
1: Oh, hidup macam ni. Mana ni?
0: Ya Allah, Bang Lan. Supan senyawa aku nak aku ya, Bang Lan.
1: Ya, aku bisa utai ke madah kau
0: nama. Namanya, Bang Lan.
1: Walang ekoke, si celet po yen hoa ekoke.

0: si kreang patah kau ya.
1: Kau mendak lah pusing.
0: Pusing.
1: Hei, pedang kreangnya lah. Malang.
0: Walang, ai kat sini, mohon hot chuan, hot walang eh cinta.
1: Hei. Kong emi kia.
0: Kong emi kia.
1: Besi ai kong ya.
0: Tio.
1: Tapi, tio ai cho.
0: Tio ai cho.
1: Ai cho bang lang.
0: Tio.
1: Pelangi penghidup tiap diterendak ke kita, nyadi ketonggak menua. Bansa tiap maju, lantang serta berdaulat tiap dekat ke kita ya.
0: Amat kodenya, sebabnya meh kita semua haruslah sebulai sejalai. Malaysia padani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, ngangau cina tamak.
1: Mungkin
0: lah. Woi, tamak woi, angin ya. Hai, tamak.

Malaysia ku madani, kesejahteraan kita nikmati bersama, perpaduan disemai, maju, makmur, jaya, gemilang, Malaysia terus harmoni. Dan juga sudah semestinya hadirin, hari ini kita menghargai sejarah yang menyatukan kita, perjalanan yang kita kongsi, kepelbagaian yang menjadi kekuatan, dan perpaduan yang mengikat kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Dan Hari Malaysia bukan sekadar kita mengenang sejarah, ia adalah tanggungjawab untuk kita bersama membina masa depan yang lebih madani, lebih sejahtera dan lebih berkembang.

0: Dan kita saksikan di pentas utama ketika ini persembahan wilayah Sabah ketika ini yang sedang di pentas utama kita. Baik Aida,
1: ya.
0: Kalau itu tadi petikan ucapan oleh Premier Sarawak dan saya juga nak kongsikan ucapan oleh Perdana Menteri. Okey, dan sebentar tadi Perdana Menteri telah pun mengumumkan beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban rakyat serta memperkukuhkan hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan juga Sarawak. Antaranya termasuk hak pemberian khas untuk negeri Sarawak, penambahbaikan ikhtiar budi diesel untuk rakyat serta bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri ataupun one off kepada setiap pelajar baru institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak. Dan ikhtiar ini turut memaknai semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai wadah nasional yang mesti terus diterjemah melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Okey, dan beliau dan juga seluruh pasukan Kerajaan Madani akan terus bekerjasama memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah.
1: Baik, sekarang ini kita akan dapat saksikan ya. Persembahan seterusnya untuk Serumpun Madani Tiga Wilayah adalah persembahan daripada negeri Sarawak. Dan untuk wilayah Sarawak, kepelbagaian kaum, agama dan latar belakang masyarakat di Sarawak terus menjadi kekuatan utama dalam memupuk perpaduan dan keharmonian di Sarawak. Dan inilah keunikan dan kekuatan Sarawak. Kita adalah satu keluarga besar, hidup bersama dalam suasana harmoni, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain dan sering dijadikan contoh di peringkat nasional sebagai negeri yang berjaya mengekalkan perpaduan kaum dan keharmonian sosial.
0: Baik, terus tumpukan perhatian anda ke pentas utama untuk kita sama saksikan kemeriahan persembahan yang sedang kita saksikan ketika ini. Baik, harmoni dalam kepelbagaian merupakan kekuatan yang membentuk identiti dan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk. Okey, perbezaan agama, budaya, bahasa dan latar belakang bukanlah penghalang kepada perpaduan, sebaliknya aset yang memperkayakan negara. Masyarakat yang harmoni lahir apabila rakyat dapat hidup bersama dalam suasana saling menghormati, mempercayai dan bersama sambil mengekalkan keunikan masing-masing.
1: Baik, dan selepas ini sebenarnya Rajat, persembahan yang sangat-sangat dinantikan sebenarnya adalah persembahan daripada Stacey, Dayang Nur Faiza dan juga Faiza Tahir. Memberikan persembahan usai sahaja, persembahan Serumpun Madani Tiga Wilayah.
0: Betul, tetapi ketika ini kita masih lagi fokus ke pentas utama untuk kita menyaksikan persembahan Serumpun Madani yang menampilkan tiga wilayah, iaitu wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak.
1: Jadi Rajesh, kita melihat daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, antara yang menyatukan kita bukan hanya budaya tapi juga makanan. Jadi makanan bukan sekadar produk jualan sebenarnya Rajesh, tapi ia juga adalah medium untuk merapatkan jurang hubungan antara masyarakat berbilang kaum.
0: Semestinya itu tidak didafikan Aida. Kita dapat lihat peniaga Melayu turut menjual makanan India seperti padi puri dan ras malai, manakala peniaga India dan China pula menjual makanan Melayu semestinya nasi lemak.
1: Alah, lapar pula kita kan. Tapi hal ini membuktikan bahawa makanan telah menjadi warisan bersama rakyat Malaysia dan itu bukan lagi milik eksklusif sesuatu kaum. Dan lebih menarik lagi ya Rajin, kepelbagaian ini turut melibatkan makanan China misalnya yang kini dijual dalam versi halal oleh peniaga Melayu, India dan juga peniaga China.
0: Betul, perkembangan ini menunjukkan bahawa makanan menjadi sebahagian daripada budaya makanan nasional yang lebih inklusif dan bersifat menyatukan rakyat. Okey, inilah Malaysia, tanah air kita, terbina daripada pelbagai kaum, budaya, bahasa dan tradisi. Kepelbagaian inilah yang menjadikan kekuatan dan keunikan negara kita. Aida, walaupun berbeza latar dan cara hidup, rakyat Malaysia terus hidup dalam semangat saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu padu. Berbeza bukan penghalang untuk kita bersatu. Inilah Malaysia, pelbagai warna satu hatinya.
1: Baik Raja, sebegian tadi persembahan Serumpun Madani Tiga Wilayah, yang mana persembahan ini menghimpunkan seramai 60 artis budaya daripada Dayak Culture Foundation, Sarawak Culture Village, Kumpulan Kesuma Tari, serta artis budaya jemputan serta individu di bawah seliaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Baik, untuk malam ini di pentas utama kita akan menyaksikan yang mana bakal menyantunkan tiga lagi bintang juga dari tiga wilayah, right? Yang menjadi sebahagian daripada kisah besar negara kita.
0: Baik, malam ini seperti yang Aida katakan, pentas utama bakal menyatukan tiga bintang. Kita ada Stacy dari Sabah, Dayang Nurfaizah dari Sarawak,
1: Betul.
0: Dan juga kita saksikan ketiga ini
1: di pentas utama.

0: Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dip-dip kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: Bye Aida, selamat Hari Malaysia 2026. 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara.
0: Baik,
1: jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratub, Ali Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: selamat Hari Malaysia. Kembali.
2: Okey, tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke ditabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching.

Sang Malam Peningah. Dia tengah menabur ke berita malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi bak bilik VIP Padang Bilun Terbangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkal Pengangkut Anthony Lok ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawalnya belak dikemata ke Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Tena 1 hari bulan 9 tu tadi, Bintulu Port Authority udah dipadamkah, lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak udah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikenak matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikenak nyamin sambung internet optimum serta laju ba palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet ba palannya berindi area hasil tinjau pengawal urgensi UPS Menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya, maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media pa BCCK. Ba program bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawal ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruran di Pebasa. Tu kelebih lagi berkawal ngau pengawak ya buat pemansang perkara media di negeri itu. Ya maksud ke jakunya sepudah nyuak ke pemeri Ari Wang Turuk Tabung Kasih Ed Hawana ngagai Balu Niang Helen Tan buat rumah ya buat tebuan Jaya Kuching. Berbaik punya anak induk ya, Rebecca Down, Ba'o Ricky, madah kediri temegah hati, ngau pengawak tingingat serta basa, tidak pandang ke berserimai ngau pengerami dari Malaysia. Niang James Ricci, peranak asal Pulau Pinang, nadai, maya umur ya ke 75 tahun, ba Hospital Besar Sarawak, kena bulan 5 tahun sitik nyen tadi. Upis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngagih ke belanja sejuta ringgit dikenak ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang palan berdaja ngau tamu pe kandang benua Mas Gading. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim adah ke projeknya yang kaum pengawal agak baru Bansal Berjual Kampung Grogok ngau Pasar Tamu Tembawang Sawu. Berbaiknya Pasar Tamu Jagoi Duyuh ngau Setengang dekat muka diangkat ngau mana. Kuya nambah Kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ngucung ke penyampau komitmen Upis Menteri ungkup tempoh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindi hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nerima ngau maneh pemansangnya dimadah kenyak berguna benar dikena nyedia ke palan dagang di lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawal di muka pengawal pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman nyadi pelasar besar
dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh penua bak raban bangsa. Pengawaknya diricah ngau mayuh macam program tinarit ati nyeng kaum kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawak pemandangnya dipenyadi ke sapit residen bagi menua Sri Aman, Frank Lani, tingari ke residen bagi menua Sri Aman, Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Meri Awak kelebih haki ngagai nembiak repak baru, belajar ke sejarah menua serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7, mantai ke pemesai kuna penyerakup, nampak menua Malaysia di lantang. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Meteo Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

kapan sampai mati hari Hard Rock ya. Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Rutinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai pak awak pemerina malam. Jadi ke malam tu tadi ya, kita ninggal ke pengerami Hari Malaysia 2026 Hari BCCK Kuching. Kita ditabur ke terus Hari BCCK Kuching. Nyerumbak kita ke nyambut Hari Malaysia Hari tu ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih mak kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi tu berperinang dengan lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka dengan Siti Dua info ke dikongsi dengan bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerintah malam kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi tu apa kongsi ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan luar kalai dibagi menua serikai ya, 2010-2026 lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3010-2026 ianya hari 2 lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2010-2026 hari 1 lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Gayut muak ke pagi, muak ke ngali hari ngagai Nanga Rau. Lalu 3010-2026 hari 2 muak ke pagi sebis lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Hansi muak ke ngali hari ngagai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi menua Limbang 2010-2026 lutur terbaik dekat berjalan ke sebis Sidak ngagai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3010-2026 hanya hari 2 ngagai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya bak sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan luar di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila. Kami dekat berkongsi ke Maya ngawari bulan ke Bukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okey, hanya tadi info ke dikongsi dengan bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM untuk hari Gwen sanggup aku.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Kari bulannya 3/10/2026. Okey, jadi yang kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sini meda bala madah kediri benung meda bunga api ke malam tu nyeling ke dia tu benung mulai ke diri nyedi harap ke sama berjiman ke bisi jalan alun kita ke bersekut lebih ke tunggu ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tau. Atau Jakut Tesau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub maduk manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25/9 tu ialah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau muka Convention Center. Yang dituju ke ngatur pengerami nyuak ke prais tu dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang. Ati nulis bub ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan perintah Sarawak ya kena 25/9 terilah. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana minta Nuan pulai baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya dibakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke Timang Kerabat Tawas untuk ke pukul 6 pagi pergilah. Hanya di nakak tu aku, Sam boleh pukul lain kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru, awak ke Bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari Menuah ke Benar ya, ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis lagi ya, Asak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam, bertemu baru.

Dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

PSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJSJ. Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nada orang, dika spon kah?
0: Au, nadainya, mesek.
1: Iya, ke diri dika.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampar, kau tahu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung irok di tu, lepas ya.
0: Kampar.
1: Kampar di tu, nyamai kampar di tu sih.
0: Nyamai, kampar di tu nyamai.
1: Kau uji ka? Oh. Kau uji kampar merah, daging.
0: Sam, nama nantung insap itu Sam.
1: Eh, nada, nengah awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal wang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bang, bekenyak ku kan anjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kun yang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak to setipak ari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan.
0: Oh.
1: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Oh. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lalu cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana, disiplin balana. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan.
0: Oh.
1: Reti nyak lekat Yakub nak setipak ngonuan.
0: Oh.
1: So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak.
0: No.
1: Ngai nyadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ningau orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik kok kita.
1: Betul, penatai pemisik megak toka status tidak ya.
0: Oh, pelajar
1: tidak ya. Pelajar tidak ya. Nyak ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey, ngedunia dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tang bak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jakub ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Sayang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uli main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

selekaja ku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi, sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita bantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinubuan hati ti sinu, hati ti siru, kemana tetap dibalas ngau kemana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang ti mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kriya.

0: Maya kita sun tua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya, padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau, wajah.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeriah ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: orang agak batang topik tu ke hari itu.
1: Okay.
0: Hanya dinti ba ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang induk ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
1: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita induknya bajiak magang ba mua Allah Taala.
0: Amin.
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang induk.
0: Oh,
1: sebagai orang induk ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap.
0: Oh.
1: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab, ba ruang bilia, kita kumbai induk ti luar biasa. Tau kindo ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida yes bilia, lu nyenang kati urang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umul kita 12. Age de kumbai anak mie tau ka remaja kini. Umul kita 18. Nya kita di tukar tinggi kita nepi nama kebaya perintah ngasun tukar tinggi laba gama kita berubah. Jadi udah nya tadi bau umur 21 mega.
0: Tukar baru.
1: Nama kebaya laba gama tua
0: berubah baru.
1: Berubah. Ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiat tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiat tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ke biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pertama tu. Kelihat kulihat kita. Agi terlihat. Gamal kita nadai buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang. Tak lebuah kita nyodat. Saya berumur kita nyodah 40. Dia kita dekat dengan saya. Berkenikah saya pengering tubuh tua. Hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni. Kini ku jaga orang kemarin. Nak uliah dinapikan.
0: 40 nyampai tu ngeriwat. Dan pastor. 50 baru bisik mimin.
1: Nitiah ke gaya tubuh tua ke wai. Jadi nanti kita berarti ke puan. Nitiah ke gaya. Kini gaya tua nyaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju ku dengan Tuan.
1: Ya, walaupun Tuan nyebut umur 40-an tak lempeng gitu. Nanti Tuan nak nyaga tubuh.
0: Nanti Tuan udun mpayak ke diri.
1: Udun mpayak ke diri. Tak ngujuang ke Tuan, tak ngeriut. Jadi kita berarti nyebutnya. Pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi pemanah agama kita nyat tadi. Nanti ambil kebanding. Sumpah ngelik Tuan nyat tadi. Bisa ngelik. Tuan udah umur 40 lebih. Nyokap cabut ke ngelik. Jorah bayang kita. Jadi nyat muka ku tadi. Pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang oda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

telah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket engkau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nuar ngepang jalai orang bukailah ini meh bisik orang ke ngumpul.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sierra SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Hi, kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: tuo pagi rewind
1: menung ringat menung pedihatin ti di rumah tamak pangking nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu ngali ke diri meda handphone ya nemu ya nurun celap ke diri empo lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benua hangat macam-macam teh pansori mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem nanti nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita yang ringat ke diri ringat sama ke bilik pamit pangkiang na dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua ti aku ungkah ke mua pintunya te kepan dua oh kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: nah awak ke nyium baunya ne noi pansut baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tentang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngiraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Isi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua ringa. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ye, ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisa itu sih. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak, nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Plastik, mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, ada ulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kes culik atau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ya kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

빠기 YFM

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Selamat pagi semua pendengar di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ke 17 kita sudah nyingkang dari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya memayuah gagai kita. Laban temu-temu pagi udah mulas ke Twil Radio kita gagai frekuensi FM YFM Tisma ba alai luar kita adiau jam ke dia tu ngambil ke contoh aku ni tadi waktu peringat kita dia kapiat ke pagi tahu oleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Maka selama awak nur muka kedai kita YFM Pengerak Pagi jam ya ke terubah tu kita dekat bergulai dengan aku Uncle Stone lalu api yang mengatakan terima kasih dengan kita di mendiang kami hari tengah malam tu tadi kandang 6 jam ya ke udah dia tindak malam kita udah ditimang kami di pelandai dengan seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa syip malam kira saya ku tidak salah 2 jam daki dalam ketujuhnya ambiah me syip tapi abaki ya okey jadi bawa Pengerak Pagi nang ya nadai ya nyemeta nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban kita dah terima kasih ya kita ngagai petara ti udah nampung sepet kita ba dunia injawa ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampia dalam hati ya diri lalu pian mega minta iri yang gembira yang petara ba semua pengawal ya kedekat di gagak kita ba semanjai hari atau lagi lalu ba sampai pagi YFM kita pagi tu harap kita sama dia jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap bahaya ba sampi pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu dikena ngisi program semiang pagi bahai. Nitya kari bulan ti udah ditetap ke. Kat 4, 17 hari bulan 9, 2026. Analamada program dekat belabuh. Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu. Dulu begulai semiang pagi tu besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai tau ke berumah, sekali ke dalam pengawal aku tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku bak nuan. Beri aku bantu nuan dicukup, awak ketau ngati ke diri ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitih ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai endang manah di pedak. Tajak berbeda, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bekenyak megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa baraban manusia patut nyadi kepun penatai saati. Baka dalam muzik ka alai mayuh not berpadu nyadi kot tik lati. Penyerakup endang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen ti nyadi sitik bungai ti manah. Tang lebuah kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekenyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigi daya ti ngempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikena nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkilung penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebakang engau kitai. Kitai endak tau ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti aris semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didiri ke, anang medak pangan diri baka kampar. Kitaknya buah sepun kayu, serta daun siti dan. Tumpu ke perening kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegal petara berbendar buai semua utai ti nyadi kepun penatai penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai deka minta ngeke petara ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar aku ngangau nuan lalu besampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida engau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransing ke semua roh, nengah tanda suci engau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua muat tu tampak nengah pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah nuan. O Tuhan, nuan ti ngembuan pengasih ti nadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuah kami nunga ngadap perintah penyayau nuan. Ngangau perintah ti tegap serta berkuasa. Ngunduak basungkup nuan, lalu nyerah ke diri bamua mulia semua tanda pengamat nuan. O Tuhan petara, asuah kami baka gelumbang batasi, baka bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisik pengerinduk nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu nuan, lalu gagak semua bangsa mensia baka bintang ti berperencing ari peninggi mulia ti sama. Baka buah pemetul ti tumbuh bakayuk pengidup nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemaduk tegap, pengibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nempak. Abdu Baha. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit nimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tak ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nadai ngau. Dan ibuh kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku nda boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesari itu boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita

0: TV ianya penyakit yang rusak lempuang. TV itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TV boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TV hari berampit. Bepersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TV. Bersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
2: Okey. Ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu-pintu malannya.
2: Bah, yuk. Amat digendong. Aram, nupuk tu.
3: Ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
4: Ingat, yuk. Main

Memang sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu Aria Natalia dia ke pagi tu meredakan kita bawa pengerak pagi. Lalu pihak menggang lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki temu-temu pagi tu ngagai menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia kuci yang baru terengkah dia Miri di Sibu Bin Tulungau dini-dini aja meh. Andur kita tinggal lawak menua kami di Sarawak di tu. Perhatai kita nang ya dia sambut kami ngau ati gagal. Lalu pihak meh ngarap kalau bambai ngau kami di menua Sarawak di tu. Munyi ko lagu Natalia di tadi. Ketika udah ada untung, udah gak temuai datai. Lalu uliah diambil kambai lagi. Okey, jadi ya pagi tu apa kongsi ke sekedar berita kelebih lagi kawal dengan aktiviti kongsi di perjalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai tu. Tu terubah berkenang ke pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi. Kena hari 6 tu ilah ianya 19 hari bulan 9 dia gerbong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen Pepsi yang kau nak berbayar. Jadi pengawal tu dekat dia tu berubah Klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimai jalai piramli kucing. Tidak nak jalai piramli kucing pada kita upis radio atau upis RTM tu seberai aja. Aku nak jawab di kami ini tu. Jadi pengawal berpersa PSM tu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Nyalai nesau semua orang induk tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa Pepsmia ndak bayarnya wai. Lalu pihak mega merangsang bala kita ya ke laki ya mega ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala suluati kita sama engkau berpersa. Okey merangsang asuk kita engkau berpersa ke nanti kita laki tu nah dah itu berpersa bala tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sida ya anak sebenarnya sayau ya tentu ke nyaga mega pengerai. Okey lalu masal nyong ngirit sedak nah tentang ngelalau sida ame ambil ke berpersalaban kita tadi berpersalaban mana lagi ngambil kita ngadang lalu nemu si nyemak bisi utai ya ke bisi ngemedias ke sida ya ngai ke nyau kelalu lawan pedih kita ya labanya jemah ilah. Okey nya bekawul ngau pengawal ya kerja tu hari 6 tu ilah ya nya pengawal berpersa pepsmia ngau nda babaya tu bisi di atur ba klinik Sarawak Family Planning Association ba jalai piramli di tu lalu berkenang ke ba berita tak pengawal ya ke bukai mega ke bisi dekat di atur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat atur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi ya pengerami tu dekat diatur 25 hari bulan 9 tu ialah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya hotel ngau convention center. Jadi 7 ngatur pengerami tu kalau indora nyuak ke peraya senang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buat datai ke menua Sarawak di tahu. Oh, nak putus-putus ni aktiviti atau ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu. Lalu berkenang ke berita megaya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke perintah besar ti setuju nambah ke pengari parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak. Jadi pengawal nuku kena digapai dengan pengawal nusun baru kedua jemaah ilah. Lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundian ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih tau ke SPR. Lalu kuya madah ke Tok Bunga Ahmad kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kaki nanti dibanding ke ngau perlu dua ia ke bisi dia tu. Lalu nyematak benar ke yang madah tu tadi perkara tu ngambil timpuah semak 60 tahun tang perintah besar tetap membenar dekat ngemujur ke ia. Lalu yakutu dikeluar ke
rebuh maya ba pengrami ngintu ari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Komision Borneo Kuching BCCK de malam. Au maha cukup rami de malam kalau bagi ya ke di peda aku ba TV nyau letup-letup aja utai ke di ayan ba pengrami tu. Okey jadi nyau ngasu hati tu temegam gak jadi siku ari pernah menua ya kenguan di menua Malaysia di tu. Lepas jam eh siapa nak talu hati lepas kita ya diau ba dunia ya ke likun ngopi bukan nadai bisi penyarut besai lalu bersebut berkawal ngawa penyarut tu nanti nada penyarut anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu nepi ya baki. Okey jadi udah tu lagi bakal selama dekat macam pesan berat bisi dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com ngawa pia mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya arah lagi terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: ngetah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekenya aku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan kita pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ia ke hadiah bapak pilih mana betul liduang sekirau sabu temudua sanah miri pemegah belayan ke dia di Bintulu melugu lubang tu terbaruang gau semua ia ke ngelala tan liang kiau tau ke nyambar jadi pesan tu tadi madah ke tan kiang kiau kiau tan kiang kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang tan kiang kiau niang tan kiang kiau tau ke nyambar tu deko dintu bala mayung barumah niang tempunya ba rumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau. Jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu. Sila lagi kita tahu pertanyaan lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182701 tahu ke ngagam jadi niang tu ba nombor 0148651 71. Jadi nano baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan malah ke apa ya ianya tanah kiang kiau tanah kiang kiau tau ke tadi nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang tan kiang kiau niang tan kiang kiau tu deka di itu barumah himpu barumah latup empili tengah lacau pantau disekai malam mai malam pergilah malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sila agi tahu bertanya ngegai Kelvin takipun tempu bernombor 0195182701 tahu ke ngegai menjadi niang bernombor 0145865171 lalu pesan ia kedua setiap pesan pemati ke dikirum manjan anak aluang tahu ke bini ajah tahu ke inem pagar pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula luban tu batang air luban tu ngau pemega bala ya ke dia ba menyang sedih suai kalau bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pemega kabar belayan ya ke dia di Selangau kelebih lagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu miri ya limbang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah Greenet anak meribin jadi pesan tu tadi madah ke Greenet anak meribin Greenet anak meribin tahu ke ini empaga udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang Greenet anak meribin niang Greenet anak meribin tahu deka di itu balam mayuh baru mah jamir pudai lubang tu malam tu lagi malam meripat 19 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5-18 hari bulan 9 kita akan mu sila lagi berkawal ngau perusahaan rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke double nama terdara bernombor 0111917776 tau ke ngagam pagal bernombor 0148 686 3153 tau ke ngagai dua mah ba nombor 0178587709 anu baru pesan ya ke dikirim majan anak aluang tau ke bini yang ajah tau ke indai paga ke pagi tu nya dia pesan tu tadi madah ke indai ya yanya gerinian anak meribian gerinian anak meribian tau ke ini paga udah nadai kemari area 3 16 area bulan 9 lalu niang Greenet anak meribian niang Greenet anak meribian tau ke ini paga tu deka di senggai bala mayuh baru rumah jamiat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagi lah. Pagi hari 5, 18 hari bulan 9. Kamu belayan, ya kekan mesti lagi kawal dengan Nusara Batu atau bertanya dengan Fiona atau ke boleh nama saya Dara bernombor kusuang 1119178776 atau ke game paga bernombor kusuang 1468631535 atau ke ngagai dua bernombor kusuang 1785877 9. Pesan ya ke situ nya steam ga pesan mati ke dikiruan bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menyari ya uca do boleh nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba rumah kandang nanga ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke dia ba batang bali sungai gad sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala ke diau di sibu igan wak pakan marau bintulu miri limang kucing gawi yang kenala dia rintai ke ditu tinglala janduan anak abir. Jadi pesan tu tadi madah ke janduan anak abir, janduan anak abir tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak nyang udah nadai kena aria 2 tu tadi 15 hari bulan 9 laluan yang janduan anak abir niang janduan anak abir tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak nyang tau deka di itu bala maiwah ba rumah anak ya cari ba rumah uco tau ke boleh nama lemuak anak angau country height jalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18/9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tau ila 20 hari bulan 9 kita akan nemu silagi kawal ngap nusar batu tau bertanya ngagai uca ba nombor 011255030039 tau ke ngagai bujar ba nombor 011156809 04 sudiah ban nombor 0178010829. Anu baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngapain mega menjadi ya uco tak kau dah boleh nama lemu anak angau nya jadi ya pesan tu tadi madah ke indah istuai ianya janduan anak abid janduan anak abid tau ke indai uco tau ke bini ni angau anak nyang udah nadai kena aria 2 tu tadi 15 hari bulan 9 lalu ni yang janduan anak abid ni yang janduan anak abid tau ke indai uco tau ke jadi bini ni angau anak nyang deka di senggai balam maiwah ba bilik sida tak ke rumah sida anak ya yanya uco tau ke boleh melemu anak ngau ba country hat jalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau penusah rabatau tau bertanya ngagai uco bernombor 011255030039 bujar bernombor 011156809 04 tau ke ngagai sudia ba nombor 0178010829 lalu nangkan kenyak ngatai ke steam mega pesan pemati ke dikirim sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke diau bampauang betuang trai debak liduang betuang pemega bala ke diau ba antulang rumah sambau peruan rumah masir kebelayan ke diau ba putat ariran gran stumbian tanjung bijat tawang sembayang taman gamang taman tiara ngawiak nalah di harintai ke ditu ti ngelala jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu jadi pesan tu tadi madah ke jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kemari hari 3/16 hari bulan 9 lalu niang jelui anak garan tau ke bini yang niang ringkai anak upu tau dekau din tau balam maiwah malam pegelap malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9. Khabar belayan ia ke dipesan bila datang ngesah Nusara Batu ngegaya rumah bubi anak ndawi Gerandi Sri Aman. Nandu baru isi pesan pemati ke datai Ari Sara tau ke Kinyuang anak nyambar pagi tu yang dipesan madah ke jelui anak garan. Jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anagaran niang jelui anagaran tahu ke bini niang ringkai anak upu tu dekau dintu balam maiwah malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebdau ke di anjuang ke penam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 telah 19 hari bulan 9. Okey, jadi kebelayan kerpesan di petang sampal datai ngesah penusara batu ngegaya rumah bubi anandawi Gerandi Sri Aman. Pesan ya kelima ngatai kepesan ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward ngari kesilaya menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawis buai melanjan pihak mega bala ke dia ba sungai Engkabang keruan meribung padi ya. Kebab layan ya ke dia ba geraji atas geraji baruah sungai di bawah lau yang bulan tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nanga jelau jelau atas remah buang bungkang pelepuak kebelayan ke dia ba ajuang merunjau jungkal pedanuam nanga padiah lubau baruah tanu geraji dabu samu ngopi mega kebelayan ke dia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di seaman serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai lutia hanya di pesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai lutia udah nadai ya kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan yang sulah anak salang yang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka di sengai bala mayu baru mah Nelson James nangga buai padiah betuang malam pergilah malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward pagi tu ngari sudah semadi yang dipesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke indai lutia udah nade kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka rintau bala mayu barumah Nelson James dan buai padiah betuang malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 kita akan nemu silih lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya ngagai Stanley ban nombor kusuang 143585119 tau ke ngagai Stanley ban nombor kusuang 13842272 tau ke ngagai Clary ya double nama JJ ban nombor kusuang 143585119 nando baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang tau ke indai lute udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang tau ke indai lute tau deka di itu bala mayu baru ma Nelson James nanga buai padiah betuang kena malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ialah 19 hari bulan 9 khabar belayan ia ke dipesan di pita sampah datai ngesah penusara batuk lalu kan nemu silih lagi tahu bertanya lagi Stanley ban nombor kusung 13847-2272 tahu ke ngegai Clary ya double nama JJ ban nombor kusung 14358-4119 lalu terus berarti ke pesan ya ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ti dikirum Patricia Ana Sandum tau ke indai benyanya di pesan tu nuju kabang belayan kelebih lagi rumah ya ke semakai mayarabat bakabat tansang saka penurian lempawang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak muka balabas tambah asal setambah ulu terusan berbangai kiba, bangai kanan. Ngau kamar belayan, kelebihan rumah yang kenambah, yang buka kebelayan ke dia, isu banget, duri banget, gensurai layar, pasok baruah awar, bukuang banget, nyelutuang buyong panjai, remah buang berbangai kiba, engkeranji, cuat, ya ke dia, barian batang, ngopiam ganuju, tuan rumah mat, di sebakak seteman, ngau semua kamar belayan, ya ke ngelala, brunual anak jabu. Kelebihan lagi, balau ya ke sama gawang, ya, ba, CMS, ok, jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunual Anak Jabu, Brunual Anak Jabu tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa punya. Udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan yang Brunual Anak Jabu, yang Brunual Anak Jabu tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa punya. Atau deka dintu bala mayuah ba rumah Randi entanak betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendamah pudu betuang. Okey, jadi mencak kebablayan ke di pesan sampalah datang sah penusah rabatun anu baru pesan pemati ke di kirum Patricia Anasanum tu kini punya ke pagi tu nyari pesan madah ke laki ya. Ianya Brunual Anak Jabu, Brunual Anak Jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa punya. Udah nadai kemari hari 3, 16 hari bulan 9, lalu ni yang Brunual Anak Jabu, ni yang Brunual Anak Jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa punya. Tau deka, diintu bala mayuah ba rumah Randi entanak betuang malam pergila malam hari 5, 18 hari bulan 9, sebelah ke di Anjuang, pagi hari 6 tu ilah, 19 hari bulan 9, ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu ketujuh natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum James Anak Jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nyari pesan nuju Janet ke diau barumah ngelambai ngau bala ke diau barumah panjau rantau kuyang mulut julau. Kebelayan ke dia berumah panjang, rantau rusak rumah ikiah. Liwah ngepenggak bala di duang, ngau rantau pita julau. Kebelayan ke dia menangga ayam, menangga ijit, menangga luau, menangga rayah. Rumah libah, buak julau, rumah lamba, penyakai akai, rumah bakar ulu mawang, ngau bala di seras julau. Sida ubit ke dia batu lima jalai KJD. Pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangan Kuta Julau Aki Dagang Anak Puan Kedia Rumah Dawud Anak Dandi Sebayak Selangau Rumah Rebayah Lubuh Pas Tatau Lambir Rumah Dorita Rumah Setelah Lambir Miri Ngau pihak mega nuju konselor jantin yang sepilih Kedia Bas Pupuk ni ya. Ngau kemulayan kenalah di hari intai ke ditau pesan madah ke pengawal ngetah sulit kena yang siman anak unggan yang siman anak unggan tahu ke di kangau nama Indah Jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawal nguan ulit lalu ulit ada ke di ketas kena pagi hari Siti ianya tadi 20 hari bulan 9 okey jadi kemulayan di pencak datai ngagai rumah Andy Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Julau Nur ngulu pengawak tu kan mesti lagi tahu bertanya ngi nombor 013-599-809 nanu baru isi pesan ke datai Arya James Anak Jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tu pesan madah ke pengawak tak sulit ke yang siman anak unggan yang siman anak unggan tau ke Indah Jalian dekat diatur kalau kena malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adakah diketas pagi Arya Siti 20 hari bulan 9 kamar belayan kali pesan bila datang ke rumah Andy Anak Medan Luau 1 Simpang SK Nangan Luau Culau lalu sila lagi tahu bertanya ke nombor kusuang 13-5998-909 lalu natai ke pesan ya ke situ pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Cenan Anak Willy jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke ngelala niang Ellen Chai Utak Anak Ape jadi pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang Ellen Chai Utak Anak Ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 itulah jam 7 setengah lemai balut 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri kita akan mu silih lagi kawal ngawal pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858 nandu baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu nyari pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah jam 7:30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 Tudan Miri kan musi lagi tahu bertanya ngegai Willy Jambo bernombor 0198919968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak silai jadi pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia baslindung bukuang danau kan dia sedang kumpang kumpang langgir kumpang pawah kabelayan ke dia batu bunyi atas batu bunyi baru rakut uang panjai pentiak nangga bunu sungai antu mawang kabelayan ke dia di kucing kantuk balau kedumbi Payuh Brunei ngau pia mega nuju ex pengajar Ganis Sesbilia tuai tuai rupa masa ke dia di pelilih menuang keli kabelayan ke dia bas kim sekarang ngau ia kenal dia rintai ke ditu magang pesan mana ke pengawang itu 100 hari stab sembiang kergang niang ex di rumah silai anak sandah niang ex di rumah silai anak sandah dekat dia tuar kena 19 hari bulan 9 tau yang kena hari 6 tu ialah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan di pintar datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan nombor silia lagi tahu bertanya ngagai Tony Maji yang tumpu penombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven Tapasilai penombor 0193223272 nando baru isi pesan ke dikirim Tony Maji yang ana silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu sari setelah sembiang kergang niang apa ya yangnya tadi niang ekstur rumah silai ana sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ilah jam 10 pagi bala ke dipesan di pesan di ngagaya rumah penguang silia skim sekarang lalu kanemu silia gip kawal ngau pengamak tu tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak silai tempuh bernombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven tapa silai bernombor 0193223272 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetas ulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi anak garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah randi ya dijiah rumah bayi dijiah kablayan ya ke diau bas manjai jalai dijiah bala ke diau ba rumah kasim rumah rangkuang rumah jawa rumah senabuang serintuang rumah awal sebatu rumah Cina Igan rumah selat ngopem gak bala ke dia ba rumah Benedet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang ia ke suba bala ya ke dia pas manjai si jalai si Buslangau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat kini yang menti anak anggum niang menti anak anggum tau ke Indah Sawai di kadiatur kenari 6 tulak 19 hari bulan 9 ba rumah Patrick mimpi anak saga lubuk numpu nanga Selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke dipesan datai nguluk pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim Ranggi anak garai ke pagi tu tau kapai Julia nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indah ya yang niang menti anak anggum yang menteri anak anggum tau ke Indah Sawai dekat diatur hari 6 telah 19 hari bulan 9 jadi ya kaman belayan keripsan perhatian nguluk pengawak tu ngagai rumah mimpi anak saga lubuk numpu nanga Selangau pengawak tu dekat berkah diatur jam 8 lemai lalu pesan ya ke penudi benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas ulit kedatai Arya Baji anak ungin ngau Fabian Chil ya jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba semanjai jalai bintulu miri semanjai jalai sebawah ngopi mega kabar belayan ke dia dia sengkebuang bala ba sepanjai jalai ulus bawah ke bagi batebas jalai bakun tuai rumah dibiat mangas rumah ngopi mega bala ke dia bas daun tatau kuala serupai ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tuai rumah lang. Jadi pesan terima dah ke pengawa ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja. Niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kenari 6/19/09 jam 9 lemai. Jadi kita akan nemu silik lagi kawal ngawa pengawa tu. Tahu bertanya ngagi baja tau ke Fabian Chil bernumber kusung 19827-3961 tau ke bernumber kusung 13808-3780. Nandu baru pesan ke dikirim baji anak unggian ngau Fabian Chil ke pagi tu area kilometer 18 Jalaya Bintulu Miri yang dipesan tu madah ke pengawa ngetas uliat ke niang tu rumah Dominic Lang anak baja yang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 telah 19/19 jam 9 lemai. Jadi ya bala kri pesan diminta ngetai ke diri ngegaya kilometer 18 jalai Bintulu Miri lalu kan musili agi tau bertanya ngegaya baji atau ke Fabian Chil bak nombor kusung 19827-3961 ngau nombor kusung 13808-3780. Jadi nyana ke kami ngetai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tanya ke kita ngagai.

di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu apa dengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
1: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Apa? Daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti ke bersia nih.
1: Mesti ke bersia nih, wajib. Entah ini nama dah ke, janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Mau janik dalam puat, janik tian nak. Terbaik ya, tetak janik.
2: Oke.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemal teh, dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Oke. Okay. Ini gak
1: akhirnya. Ambil kali ya ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu itu di sumai ya.
2: Oh, ke milih gitu. Ke janik yang terjun bakali ya ke dar tuang.
1: Ya. Oh, ya mesti ke ikut aja ke tuang ya. Udahnya, iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tuh, Cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayis, sirap kumimit, kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya,
1: ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple, resepi itu, Cak.
2: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kena papan anjal, Cak.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Papan anjal kah?
1: Nanti si papan anjalnya.
2: Tongkah apa tebiang anunya?
1: Tebiangnya lambung, kejani hanya di atas, Cak, ke bawah. Makanya pelupuk ya, mimit ya, air, tanya, Cak, nyaman ya saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dengar ke Y FM Regulai Sejarah.

Selamat pagi, Dato' Kamina Worker. Berita pagi hari 17 hari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik ke ngagai RM1.5 bilion. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isik berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Pengawak Nuku Kenyak dijapai dengan pengawak Nusun Baru Penduduk Jemaah Hilak. Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik ngau cara berjalan Kenyak dekat di perunding ke ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goyang atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah ngau Sarawak di kemanah ke agi tidak dibanding ke ngau penduduk ke diatu. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil timpuh semak 60 tahun tang perintah besar tetap berbenar dekat ngemujur Kenyak. Ia maksud kerja kutu bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 yang diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai RM1.5 bilion. Niki hari RM600 juta sebedau tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikena tahun tu. Penambahnya mandang ke semangat setia kawan gau kaul tikrat antara perintah besar gau perintah negeri. Yang madah ke pengawak berunding gau Sarawak serta Sabah dekat diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbanggaunya pematut nerima subsidi diesel budi sudah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkah pengangkut berengkah dipejalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah kenya berindi hari April hari Raban pengempu perengkah pengangkut diesel kelebih agit sila di Sabah ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pickup ngau jeep megak sudah ditikik ke ngagai 400 liter sebulan. Menteri Besar maksud ke perkaranya ramau pengerami gintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 nyadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak Tuk Gembuan 7 dekat nentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tuk Jengkawam berarti ke potensi Sarawak ngau Sabah. Kok ia perintah negeri hari baru gempuang gabungan parti Sarawak GPS megak masa perintah besar. Tik bersetuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara perintah besar ngau Sarawak bakal keudah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution Perintah Besar. Premier Mansur Kerja Kutuk bak pengerami ngintu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan Kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang ngarap ke akuk berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbanggaunya gabungan parti Sarawak GPS terus ngemerat ke Perambu Negeri Jemaah Hilak jadi agenda besar. Pengawak Tuk Gembuan 7 dekat tentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuyang negeri itu sudah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua tu tang megak nyadi ke pun penegap ngagai benua Malaysia. Pemerik tu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulia Sarawak dalam mengatur singkang napi pemar ngau peluang ungkup dekat ia kedekat datai.
Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Malaysia dekat ngenegap ke kerjasama dengan Indonesia kena mutar ke isu sebernasab merakak garis sentara benua dengan atur nagang ngau coordination tindak ngetu di pejalai ke. Sapir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar. Maya penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sari tu. Perkaranya dekat di keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapir Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke coordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah nasab bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena tentu ke atur nagang pengamah angin merakak garis sentara menua oleh dipejalai ke ngau lebih efektif. Ia mansur kerjakunya baum pengarang berita pengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya agensi penyangga penusah ngenyit menua Datma negap kagi atur pengawak nyikap diri napi penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngeremai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai renggat pelirih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset bakal bot ngau perga pengangkut berat berguna amat kena tentu ke bekal kecukup oleh dianjung tekalanya. Aset turka dipejalai ke serta dijaga agensi kepekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur untuk ngembuan tuju ngambil ke operasian nyelamat ngau mindah ke peranak oleh dipejalai ketumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyemetak madah ke pangku pengawak gerempung ukai dikuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tu yang kaum 88,855 ikut penerima bak sitak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun. Yang kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya yang madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan bertiap sita kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau mindah kin kito. Yang maksud jakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemberi mata duit kemungkur penyampau agih belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 iku ex dadu menua jadi perkara ti berarti kemaya pengarami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syarkawi Jawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sedat 3 agih gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalak ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB ngenang pemerani tim yang laban munsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya, Meja Besara Syarkawi ngelalau Raban Nebi Arabak Baru ngambil keseluruhan berjaga serta ndam pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran itu nyadi kebukti penegap menua detayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar Negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikenak bungkur penanggul sebuah nasab. Kenyau dari penyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli ngagai bala pengari hari upis pelajar di Leh Menua PPD ke Bekaul. Nita ke pos balaman Facebook rasmi JPNS Sengkabung Hidung ngau nyawanya disedia ke ulih agensi penyangga penusah ngenyit menua Natma
ngau kerjasama UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusang Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Datuk Seri Fadilina Sidik Megak bisa datang ngemata ke proses nyadung bekalnya. Tajapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur manah tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar ngau debiak pelajar dijaga nanti semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant Khas Interim Sarawak ditikik ke ngagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, siku tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dipatutnya di sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu ti cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajarnya disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kena ngeremai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi mayang laban muzur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
29: di udara berambung
30: nyawa ngetan ke menua.
31: Pengerak pagi
32: YFM.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: SCSJ ke-9 renggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Safa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.